0: Kalau dia pecah selang muka kurang beda apa rale cepat sih 2 menit kayak kambruk ini dan sana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
5: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa didirikan. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang Pula sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
6: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
8: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
9: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
10: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
11: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
12: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Silakan Bripto Eklesia.
15: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Tepatnya di hari Senin 31 Agustus 2026, posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Iqir Darsono Momoya bersama Anda, pendengar, dan untuk Manado pagi hari ini masih ada... di pukul 9 nanti Anda ikuti dialog sulut bicara yang akan menghadirkan Kasih Humas Polres Manado, Ibtu Agus Haryono SH SM dan Kabak Ops Polres Manado Kompol Konstantin Samuri Esos, mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtibmas dan kebakaran. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda juga ikuti siaran langsung di kanal YouTube RRI Manado. Dan Anda berpartisipasi di line telepon 0821-9583-5080. Selamat pagi, sukses untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urusin surat izin.
6: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Jam salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
12: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
11: Wayawai Windawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjaga entah patah hati.
0: Nursanaya, ku ingin
3: sama-sama setia saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: mahal ini. Bawa dia kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Rapsodi Indonesia dari Slang yang sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog sulut bicara di pukul 9 nanti mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Menghadirkan narasumber Ibtu Agus Haryono SHSM sebagai Kasih Humas Polresta Manado dan Kompol Konstantin Samuri SHOS sebagai Kabak Ops Polresta Manado di pukul 9. Dan bersama saya host Ike Darsono Memuaya, dan nantinya Anda berpartisipasi lewat line telepon 08219583508 dan Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado secara live. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan Samsons dengan Ternyata Cinta.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado Pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan pastikan Anda terus bersama kami untuk Manado Pagi hari ini. Dan ya, pendengar, saat lagi Anda ikuti sulut bicara yang mengangkat mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan kamtipmas dan kebakaran. Dan saat lagi akan menghadirkan narasumber Ibtu Agus Haryono, SHSM sebagai Kasih Humas Polresta Manado, dan Kabak Ops Polresta Manado Kompol Konstantin Samuri, SOS. Dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 082195835080 dan juga di live YouTube kami RRI Manado.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa di Sulut Bicara hari ini kita mengangkat mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Dan nantinya sebentar kami akan mengharapkan partisipasi Anda lewat line telepon 0821-9583-5080 dan Anda bisa komen atau juga di YouTube kami, kanal YouTube RRI Manado. Dan kami menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini dari Polresta Manado. Yang pertama dari Kompol Konstantin Saburi Esos sebagai Kabak Ops Polresta Manado. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Dan juga di samping beliau ada Bapak Ibtu Agus Haryono SHSM sebagai Kasih Humas Polresta Manado. Selamat pagi, Pak Ibtu Agus Haryono SHSM.
1: Selamat pagi, Ibu Ika.
0: Terima kasih sudah hadir di studio, Pak, ya. Di tengah-tengah kesibukan kerja, namun tetap menghadirkan, tetap memanfaatkan waktu untuk hadir bersama kami pagi hari ini dalam rangka Dialog Sulut Bicara. Di topik kami, Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Saya Ikan Rasul Memoya bersama Anda dan nantinya kami mengharapkan sekali lagi partisipasi Anda di 0821-9583-5080. Ya, seperti kita tahu bahwa saat ini kita masih menghadapi masa-masa atau fenomena El Nino, ya, Pak Kabak Ops Polresta Manado dan juga Pak Kasih Humas Polresta Manado. Nah, bagaimana keterkaitan dan juga peran serta pihak kepolisian dalam rangka menghadapi kebakaran-kebakaran yang terjadi di tengah-tengah fenomena El Nino ini? Ya, silakan Pak Kabak Ops Polresta Manado.
2: Ya, terima kasih Ibu Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1. Sehubungan dengan dampak dari El Nino, kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa kebakaran lahan itu sudah mulai terjadi peningkatan sejak bulan Juli pertengahan. Yeah. Bahkan pada memasuki bulan Agustus ini, sepanjang hari kita sering menerima laporan, baik kolaborasi kita dengan pemerintah kota dari call center 112 dan layanan Polri 110. Secara rata-rata hampir setiap hari ada 4-5 peristiwa kebakaran lahan. Ya. Itulah yang kami concern, pihak pemerintah kota bersama Polresta Manado dan instansi terkait lainnya sudah mengadakan rapat, kita mengadakan apel bersama, kita mengadakan rapat untuk membahas tentang antisipasi dan langkah-langkah penanganan. Jadi dari Polresta Manado sendiri, sepanjang dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini, akhir Agustus ini, setiap kali adanya laporan pengaduan masyarakat tentang terjadinya kebakaran lahan, maka kami secara terintegrasi dengan pemerintah kota turun bersama-sama, dan kami menyediakan personil serta peralatan yang ada, saling membantu dengan pemerintah kota, dan puji Tuhan semua peristiwa kebakaran lahan bisa teratasi dan tidak berdampak lebih luas kepada masyarakat. Terlebih kebakaran lahan tidak sampai di pemukiman-pemukiman yang mengakibatkan kebakaran rumah.
0: Ya, sejak 6 bulan lalu mungkin dikeluarkan edaran, ya, untuk dilarang membakar karena sudah ada informasi dari BMKG bahwa akan terjadi fenomena El Nino. Itu seperti apa, Pak? Himbauan-himbauannya dan sosialisasinya kepada masyarakat.
2: Ya, Pak, ya. Kita sepakat dengan pemerintah kota bersama stakeholder dan instansi terkait lainnya untuk yang pertama-tama kita harus lakukan adalah sosialisasi dan langkah antisipatif. Sosialisasi itu berbentuk seperti pemerintah kota dan kami dari Polres Tamnado menerjunkan Babinkamtibmas bekerja sama mereka untuk senantiasa setiap saat, setiap kesempatan apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berkumpul, kami membicarakan tentang itu. Artinya peran serta masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan oleh karena dampak dari El Nino ini. Jadi sosialisasi itu kami turun bukan saja di dalam pertemuan-pertemuan formal, tetapi di dalam setiap kesempatan berjumpa Polri hadir untuk masyarakat, berjumpa dengan masyarakat, ada 2-3 orang berkumpul di pangkalan ojek, di warung-warung, itu kami sampaikan dengan harapan semoga penyampaian kami ini mereka yang menerima informasi bisa juga menjadi agen untuk menyebarkan informasi itu bahwa penting untuk melakukan antisipasi-antisipasi sehingga kebakaran lahan tidak terjadi. Demikian Ibu Ika.
0: Ya, saya ke Pak Kasihumas Polres Tamnado mungkin bisa menambahkan seperti yang ditanyakan tadi kepada Pak Kabak Ops Polres Tamnado.
3: Terima kasih Ibu Ika dan para pendengar Pro RRI Manado. Saya tambahkan kembali, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabakop tadi bahwa kita sudah melaksanakan sosialisasi door to door melalui Babinkamtibmas maupun kegiatan-kegiatan polisi untuk masyarakat. Di lain itu juga di dunia digital juga kita membagikan flyer-flyer di medsos kita yang isinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi dengan adanya El Nino ini. Sehingga hal-hal yang sifatnya antisipasi dapat kita antisipasi bersama. Kita mengajak peran serta warga masyarakat Kota Manado untuk bersama-sama. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Bagaimana cara kita mengantisipasi kemarau yang panjang ini, yang El Nino ini, sehingga dapat kita hindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Walaupun pada kenyataannya memang ada kejadian-kejadian kebakaran di luar kemampuan kami sebagai penegak hukum maupun pelayan masyarakat. Demikian Ibu.
0: Iya. Ya, Pak Babin, Kabak Ops Polresta Manado dan juga Kasihumas Polresta Manado, sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait seperti apa dalam rangka kebakaran dan juga sebentar di gangguan Kamtibmas ya Pak, sebentar. Iya, silakan.
2: Untuk kolaborasi kami, yang pertama semua informasi itu ditampung oleh Babinkamtibmas dan kepala lingkungan kemudian disampaikan kepada pimpinan masing-masing. Di level pimpinan itu kami sharing informasi sehingga kami bisa menentukan titik-titik yang menjadi perhatian khusus untuk lebih gencar melakukan sosialisasi. Kemudian untuk quick responnya untuk apabila ada terjadi kebakaran lahan, masyarakat sudah memahami kepada bagaimana cara untuk menyampaikan informasi itu. Mereka dengan call center 112 sangat terpadu, kemudian dengan pelayanan Polri di 110. Jadi mekanismenya begini Ibu Ika.
0: Iya.
2: Masyarakat menghubungi 112 atau 110. Apabila di 112 itu operator yang bekerja di 112 langsung menginformasikan ke Polres Tamnado, langsung menginformasikan itu kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, bahkan sampai ke tua lingkungan. dan secara cepat tanggap masing-masing instansi ini bertemu di satu titik dan sangat responnya sangat cepat. Itu membutuhkan waktu 10 ya paling lambat 10 menit lah. Itu sudah berada di TKP, pemadam kebakaran melakukan aksinya untuk memadamkan kebakaran, kemudian dari polisi untuk membantu memadamkan api dan juga mencari bahan-bahan keterangan penyebab-penyebab terjadinya kebakaran lahan. Itu sangat konkret, sangat nyata penanganan kebakaran lahan di Kota Manado ini terjadi dengan sangat baik, kolaborasi pemerintah kota, Polresta Manado dan instansi terkait lainnya sungguh luar biasa.
0: Iya. Baik, Pergar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dan Anda bisa bertanya, berdialog dengan Kabak Ops Polresta Manado Bapak Kompol Konstantin Saumuri Esos dan juga Kasih Humas Polresta Manado Bapak Ibtu Agus Haryono SHMH menanyakan mengenai seputaran kebakaran yang terjadi atau karhutla dan juga mengenai situasi Kamtipmas yang terjadi di daerah Manado dan sekitarnya. Ya, silakan Anda boleh ke 0821-9583-5080 atau juga Anda bisa live chat di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, kami masih mengajak Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita mendapat informasi dari BPBD bahwa sudah 1.500 hektar terjadi kebakaran di Sulawesi Utara ini dan ya kita ke telepon dulu, ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Halo,
4: selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
4: Oke, baik, terima kasih sudah angkat telepon. Terima kasih terampil bapak-bapak yang lagi berpenting di Prostatu RRI Manado.
0: Iya, dengan Pak siapa dulu? Iya, Pak siapa?
4: Pada pagi hari yang indah ini. Pengin dengan Bapak Sartono di Kompos.
0: Iya, oke, Pak Sartono silakan, Pak Sartono.
4: Ini sangat penting.
0: Iya.
4: Karena ini situasi dan kondisi keadaan sekarang, Pak. Panas yang berkepanjangan dan belum tentu sampai kapan ya selesai. Tapi itu MPKG yang mengetahui. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama yang harus tanya kepada bapak-bapak kita ini, yang pertama dulu mau salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, damai budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sangat penting juga bagi orang seluruh masyarakat jadi khususnya di Kota Manado yang sama-sama kita cintai ini. Mari kita kerjasama, terutama yang saya mau sejauh mana ini bapak-bapak kita ini, Polresta Manado mengantisipasi situasi dan kondisi khususnya yang ada di masyarakat. Terutama ini himbauan ini, karena kalau berbicara tentang harus sosialisasi, kita kira Polresta Manado bukan bilangnya nak mau sampai terjangkau. Yang paling penting ini, yang saya mau ini lurah atau pala-pala. Pala-pala ini yang paling penting perang serta. Karena yang terjadi kebakaran ini, kebanyakan di lingkungan-lingkungan, di kampung-kampung, di desa-desa. Tidak mungkin yang terbakar di kota sana. Kalaupun ada mungkin cuma masalah korsleting listrik. Tapi kalau paling penting itu pala-pala selalu memberikan masukan, memberikan imbalan kepada para masyarakat.
0: Yang mana
4: situasi yang kondisi seperti ini, jangan sembarang membakar rumput di halaman rumah, jangan buang-buang puntung rokok, lalu lagi bakar kendaraan. Situasi dan kondisinya sekarang jaga bersama. Kira-kira kalau sama itu kurang ada kolaborasi, sama ini harus bisa terkendali dan apa yang kita harapkan bisa akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kendala di lapangan Bapak dari Polresta Manado mengantisipasi itu, apa ada kendala? Karena biasanya kan kalau masuk ke hutan ada DP situasi dan kondisi mungkin setengah mati mau terjangkau. Nah, itu bagaimana mengantisipasi itu? Terima kasih, selamat pagi Merdeka.
0: Ya, terima kasih, selamat pagi juga Pak Sartono. Silakan di belakangnya Pak Sartono kalau ada pendengar pemirsa yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Ini mengenai Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 atau di live kanal YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda di belakangnya Pak Sartono, silakan. Ini ada dari Diki ya, Bolino. Selamat pagi RRI. Pertama salut buat tim URC Polresta Manado. Ada tim Oto Itang dan lain-lain yang gercep menindaklanjuti masalah keamanan. Ya, silakan kalau masih ada yang lain untuk Anda, silakan bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Manado, menyampaikan pendapat Anda juga dan pertanyaan Anda untuk bapak-bapak yang ada di studio pagi hari ini. Silakan manfaatkan kehadiran dari narasumber dari Polresta Manado saat ini ya. Oke, ya mungkin mau langsung di jawab siapa yang akan menjawab, Pak Kabak Kabak Ops atau Pak ini yang dari Pak Sartono tadi atau Pak Kasihumas? Silakan.
2: Jadi
0: Pak.
2: Untuk Pak Sartono, terima kasih untuk perhatiannya terhadap dampak daripada kebakaran lahan ini. Jadi di Polresta Manado itu ada slogan Mapalus
5: Torang Jaga Manado Aman.
2: Torang Jaga Manado Aman. Tidak terlepas juga dengan kebakaran lahan akibat El Nino ini, orang itu harus bekerja sama, sama-sama bekerja. Jadi masyarakat, baru pemerintah, lurah, kepala lingkungan atau ketua lingkungan, kepolisian, itu orang sama-sama bekerja. Untuk kemudian yang pertama adalah mencegah jangan sampai terjadinya peristiwa kebakaran. Ya. Kemudian yang kedua memang kendala apabila titik api itu sulit dijangkau oleh pemadam. Dan memang peralatan kita terbatas, tetapi kita tidak menyerah dengan keterbatasan peralatan. Tetap bersama-sama dengan damkar, kami berupaya berkolaborasi dengan masyarakat. Ada satu titik yang memang tidak didapat dijangkau oleh pemadam kebakaran, masyarakat turut bersama-sama ambil air, kemudian paras itu lahan-lahan yang belum sempat terbakar supaya titik api tidak menyebar. Dan ini adalah tugas kita bersama, Pak Sartono tadi.
0: Pak Sartono
2: ya, yang ada di Kombos. Ya. Seperti itu. Jadi kendala memang ada, tetapi orang jangan menyerah dengan kendala yang ada. Namun saya yakin kalau ada kolaborasi, kerjasama dan sama-sama orang bekerja, aparatur pemerintah dengan masyarakat, maka ini akan bisa orang atasi bersama.
0: Iya, oke. Okay. Dan kalau bisa yang ditampilkan untuk chat di YouTube tadi ya, mengenai gerakan cepat dari URC, dari tim Polresta Manado ya, seperti Oto Itang dan lain-lain untuk masalah gangguan Kamtipmas. Seperti apa Pak Kasihumas?
5: Terima kasih, Ibu Ika.
3: Terima kasih dari siapa tadi yang menyampaikan tadi? Apresiasi masyarakat Kota Manado terhadap kinerja tim URC Satreskrim Polresta Manado, kami ucapkan terima kasih bahwa Pak Deki ya.
0: Iya, Pak Deki.
3: Kami ucapkan terima kasih Pak Deki atas apresiasinya bahwa kami memang sudah berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas di Polresta Manado ini tetap aman dan kondusif. Makanya kami menciptakan banyak sekali kegiatan-kegiatan inovasi yang dimulai dari pagi hari hingga pada malam hari. Karena di ini bahwa yang timbul adalah tim tindak, itu biasa di yang ada di masyarakat seperti itu. Karena yang akan tampil di media maupun di pemberitaan kita yang kita ekspos adalah tim tindak, bahwa kita sudah berhasil menangani gangguan keamanan. Tetapi kami dapat sampaikan bahwa Polresta Manado itu dari pagi hari kita ada kegiatan inovasi ini namanya Pos Sakalang. Pos Sakalang sendiri ini kita dari Polsek maupun personil Polresta Manado melakukan pengaturan lalu lintas, mencegah kemacetan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, aktivitas masyarakat di pagi hari, baik itu masyarakat yang akan berangkat ke kantor maupun anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Selanjutnya pada siang hari juga kita melakukan kegiatan-kegiatan sambang kepada masyarakat, kita kenal dengan Baronang, Bayangkaras, ronda kampung. Jadi kita dari babin-babin Kantimas mendatangi di daerah binaan masing-masing, mencari ada permasalahan apa yang terjadi di daerah binaan, sehingga apapun permasalahan yang ada di masyarakat dapat kita terima, dan selanjutnya kita mau cari solusi jalan yang terbaik. Selanjutnya di sore hari kita juga ada kegiatan namanya Silomata. Silomata itu kita menjaga kemacetan lalu lintas, menjaga kegiatan masyarakat di sore hari, sehingga kegiatan itu dapat mengurangi adanya gangguan keamanan di sore hari. Selanjutnya pada malam hari kita juga ada kegiatan Sibulan, sikat pemabuk jalanan. Nah, disinilah kita ada perkuatan personil dari unit opsional, baik Satreskrim maupun Satintelkam. Karena kegiatan-kegiatan pada malam hari ini memerlukan penebalan personil untuk mencegah gangguan keamanan. Jadi selama ini kegiatan Polresta Manado dengan kegiatan inovasi ini, kita pastikan bahwa pelayanan masyarakat maupun gangguan Kantimas yang ada di Kota Manado dapat kami antisipasi dengan baik. Terima kasih Ibu Ike.
0: Iya, sempat Manado terkenal dengan kota yang aman ya, tetapi beberapa hari yang kemarin-kemarin sempat terjadi misalnya anak-anak remaja saling tikam dan mengganggu keamanan, bahkan masyarakat jadi takut ya. Jadi seperti apa Polresta Manado menangani kasus-kasus yang semacam ini? Silakan Pak Kabak Ops mungkin bisa menjelaskan.
6: Seperti apa yang disampaikan, kami berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dari pagi sampai tengah malam sampai pagi lagi. Yang pertama kami lakukan itu untuk mencegah supaya peristiwa-peristiwa pidana tidak terjadi. Kemudian yang kedua, kami mengadakan pelayanan kepada masyarakat supaya aktivitasnya tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, apabila peristiwa itu sudah terjadi, maka kami akan berupaya mengungkap kasusnya, cari tahu latar belakangnya, kemudian kami bawa dalam proses penegakan hukum. Untuk kemudian dengan upaya-upaya ini, tetapi masih saja ada peristiwa-peristiwa yang kita sama-sama tidak inginkan. Kami berharap kepada masyarakat semua bahwa soal keamanan ini tanggung jawab utama ada di polisi, tetapi kebersamaan kita untuk menjaga keamanan supaya tercipta dengan kondusif, dengan baik, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan aman, damai, itu membutuhkan kerjasama. Untuk itu kepada masyarakat, kami menghimbau untuk memiliki hati seperti polisi, peduli mulai dari rumah tangga, dari rumah masing-masing, seisi rumah, suami, istri, anak-anak yang ada di rumah, supaya dilakukan pengawasan. Mereka bukan saja mempunyai potensi menjadi pelaku kejahatan, tetapi mereka juga mempunyai potensi untuk menjadi korban dari kejahatan. Oleh karena itu, perhatian dari masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya, mulai dari rumah, agar memperhatikan anggota keluarga. Yang kedua, sarana-sarana informasi kami sangat terbuka. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa 110 bebas pulsa. Anda hanya butuh memencet saja angka 110, itu adalah layanan Polri untuk melayani apabila ada situasi-situasi yang akan menyebabkan terjadinya gangguan. Jadi bukan saja ketika ada gangguan, tetapi potensi gangguan, potensi gangguan. Seperti banyak kami menerima informasi ada bunyi-bunyi suara musik yang sudah larut malam dan mengganggu. Kami akan tindak lanjutinya dengan segera, karena hal-hal itu jika dibiarkan itulah yang akan menjadi gangguan yang nyata. Demikian juga Ibu Ika, kami tambahkan kami juga akan soroti tentang knalpot brong yang saat ini orang di Manado ini memasuki bulan September, itu nuansa Desember sudah mulai terasa. Jadi di Manado ini walaupun masih September, tapi nuansa ke Desember itu sudah
0: berber, orang
6: sudah berber. Jadi Polres Manado, Pak Kapolres Manado tadi pagi sudah memerintahkan kepada kami untuk dalam rangka untuk menyambut hari-hari raya umat Kristiani di bulan Desember yang sudah berproses mulai September, maka kami akan berupaya supaya paling tidak kami akan menekan jumlah kebisingan knalpot brong di jalanan. Itu fokus utama kami di bulan ini.
0: Oke, baik bapak-bapak narasumber yang ada di studio, kita akan break sejenak untuk pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado untuk Sulut Bicara.

0: Bentar, Mi.
1: Patria era pertanyaan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
1: Lepaskan tenaga.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes, menang.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di dialog Sulut Bicara hari ini yang mengangkat mengenai Polresta Manado siaga masyarakat waspada cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Oke, sudah ada telepon yang masuk, silakan. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
1: Selamat pagi dengan Pak Ramles ya. Dari Bitung.
0: Pak Raffles. Pak, tolong
1: monitornya. Ya, Ramles ya. Kepala Lingkungan 2 RT Tembaga Bitung.
0: Oh iya. Pak Raffles, tolong dikecilkan monitornya boleh ya? Ini mengganggu, tidak terdengar. Iya.
1: Ya.
0: Oke. Iya. Masih lagi? Iya. Iya, Pak. Silakan ya. Pak Raffles, silakan Pak Raffles.
1: Selamat pagi apa? Ibu Ike.
0: Iya, selamat pagi juga. Silakan.
1: Selamat pagi juga narasumber dari Polresta Manado.
0: Iya.
1: Ya, kami sangat tertarik dengan pembahasan pagi hari ini dalam rangka kita menghadapi badai El Nino yang begitu mengganggu kehidupan masyarakat. Kedua juga mengenai penggunaan knalpot rogi yang sangat juga mengganggu dalam ibadah, apa dalam jam tidur sampai-sampai ke pembersihan. Jadi untuk menanggulangi hal ini, kami mohon kepada bapak-bapak polisi untuk berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di kelurahan untuk mendata sekaligus mengantisipasi hal-hal ini yang sangat marak mengganggu kehidupan masyarakat, terutama ketika dalam persekutuan. Jadi kami kira ini permohonan kami, kerinduan kami pada bapak-bapak yang dari kepolisian untuk dapat mengantisipasi hal ini yang sudah sekian lama dirindukan untuk boleh diantisipasi. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Pak Raffles yang ada di Air Tembaga Bitung. Di belakangnya Pak Raffles, silakan kalau masih ada untuk Anda yang akan berbincang dengan narasumber dari Polresta Manado. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Cliff ya. Dari Motoling Minahasa Selatan.
0: Oke, Pak Cliff dari Motoling, silakan Cliff.
2: Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber dari Kepolisian Resort Kota Manado ya.
0: Iya.
2: Oke. Saya juga tertarik dengan perbincangan ini dan saya juga sependapat dengan Pak Raffles yang ada di Bitung ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya, Air Tembaga Bitung.
2: Saya juga sebenarnya mau sampaikan itu masukan, ini knalpot dong. Desa atau kelurahan itu, kalau saya kan di desa kan, di kabupaten, walaupun di kota itu di kelurahan, itu berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di kelurahan itu betul, mendata, pasti kan pemerintah setempat itu tahu siapa-siapa itu kan, si motor-motor itu yang pemilik knalpot tracing atau brong, terus dikunjungi langsung atau disampaikan dulu, ketika mereka tidak mengindahkan, tidak mengganti, mereka berarti sudah ada tindakan dari kepolisian untuk langsung jemput bola, terus diambil dari dan digergaji lah, begitu. Karena begini, memang sudah merasakan kadangkala, cuman karena pemicunya knalpot brong, racing, akhirnya ada permasalahan di situ, lewat saja di komunitas, akhirnya langsung berkelahi. Marah kan kadangkala mereka bercerita, so lewat lagi itu motor ini, dari ibu. Dua kali lewat, lempar, akhirnya jadi pemicu permasalahan. Jadi tolonglah, jangan cuman tolong sekedar program atau dari kepolisian program, tapi tidak ada tindakan yang nyata di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh masyarakat itu ada tindakan, Pak. Tapi kalau cuma sekedar slogan, tidak akan jalan itu. Makanya ketika memang ada permasalahan yang terjadi, oh apa sih solusinya harus bekerja sama dengan pemerintah yang ada di kelurahan, berarti data dong. Terus ada tindakan di situ, langsung ambil motornya itu, digergaji apa. Karena begini kan, seharusnya itu kan dari toko-toko penjual itu kan tidak ada undang-undang yang melarang itu kan, karena itu pabrikan kan. Kepolisian itu kan hanya penindakan, tapi kalau masyarakat sudah berkoar-koar, tapi tidak ada tindakan tidak lanjut dari kepolisian, percuma saja Pak. Program terlalu banyak, program silau mata, sikat mabuk perjalanan, tapi tidak ada. Makanya itu premanisme yang ada di Kota Manado itu lebih khusus, Kota Manado ya. Kota ibu kota provinsi Sulawesi Utara banyak kriminalitas di situ. Seperti baru-baru yang berapa bulan yang lalu sempat di Komers Timur kalau tidak salah, saya juga orang Minahasa Selatan, tapi saya tahu informasi begini. Cuman satu oknum akhirnya itu menyebar.

0: waktu sedikit lagi untuk berbincang dengan narasumber yang ada di studio terkait dengan topik yang diangkat Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Silakan untuk Anda, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada untuk bergabung bersama kami di 082195835080 atau di live YouTube kami RRI Manado. Anda bisa chat di sana, komen. Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Bu Ike.
0: Iya. Selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
1: Selamat pagi, Bapak narasumber, Bapak ya. Kepolisian dari Polres.
0: Iya, dengan Pak siapa ini?
1: Bapak James.
0: Pak James,
1: di
0: mana?
1: Di desa.
0: Iya.
1: Winorangian.
0: Di Winorangian. Oke. Okay. Iya, ya. Silakan Pak James.
1: Iya, Pak James, cuma bagus ini topik yang diangkat tentang kebakaran ya. Karena ya. Musim panjang yang sudah berkepanjangan, yang musim panas ya. Ya, patut kita bersyukur apapun yang diberikan Tuhan, alam. Artinya mau hujan, mau panas, kita tetap bersyukur. Nah, ini musim panas sedang berjalan. Dan ada barusan terjadi kebakaran di bawah kaki Gunung Sebutan. Artinya itu kan masih hutan lindung. Di Gunung Teletabis namanya. Itu indikasi terjadi karena dari portal tidak memeriksa bawaan mereka. Kalau boleh, masukan dari Pak James. Petugas-petugas yang berkompeten untuk menahan korek api, jangan sampai di bawah sampai kaki gunung, atau kalau boleh karena rawan terjadi kebakaran di saat ini, jangan dulu ada pendakian di Gunung Teletabis yang naik dari desa Silian.
0: Ya,
1: kalau boleh pihak terkait lah untuk lebih bijaksana dan mengatasi hal-hal tersebut, karena potensi terjadi kebakaran itu mereka membakar di atas. Katanya hanya mau bakar-bakar ikan atau mau piknik. Tapi apinya merembet sampai berpotensi terjadi kebakaran di hutan lindung. Yang ada di situ ada rusa, ada yaki, ada burung taung. Ya, sangat disayangkan kan?
0: Yeah.
1: Tapi untuk sekarang masih bisa terjaga. Ya, menurut Pak James untuk ke depan, di portal pertama, di pintu pos pertama, jangan dikasih izin mereka membawa korek-korek.
0: Iya.
1: Untuk alasan mau merokok atau apa segala, karena itu sangat berpotensi sekali.
0: Iya.
1: Okay. Nah itu aja dari masukan dari Pak James.
0: Terima kasih
1: topik ini
0: Pak.
1: Sudah diangkat.
0: Iya. Terima kasih.
1: Bapak narasumber, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat siang dari Pak James di Winorangian.
0: Iya. Terima kasih Pak James di Winorangian. Terus iya, kalau masih ada telepon atau bisa ditampilkan chat yang di YouTube tadi atau WA tadi yang masuk dari Bolin 07 Deki underscore Bolin 07 sepertinya ya. Oke, ada masih ada pertanyaan mungkin atau apa yang disampaikan di YouTube tadi ataupun chat di WA tadi. Ya, untuk tim bisa ditampilkan kembali karena masih belum terjawab mungkin yang kedua tadi ya. Oke. Ya, ini rupanya yang bertanya justru luar Manado, Bapak-bapak ya, narasumber. Jadi bagaimana untuk kolaborasi lintas mungkin lintas apa ya? Sektor ya. Iya, silakan Pak. Ini Pak, siapa yang mau jawab narasumber? Pak Agus atau Pak? Silakan Pak.
2: Terima kasih yang menelpon ini ada yang dari Bitung,
0: dari Bitung.
2: Dan dari Minsel ya?
0: Iya, Minsel dan Winorangian.
2: Winorangian. Ya. Saya pastikan bahwa semua Polres di kabupaten kota yang ada di Polda Sulut jajaran melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Jadi untuk dampak El Nino yang ada di Minahasa Selatan yang diinformasikan itu, kami juga monitor karena kami sama-sama ketika mengadakan rapat di Polda. Hal itu menjadi masukan yang bagus dan mereka sementara berproses untuk melakukan pencegahan di Gunung Soputan. Belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Terima kasih Pak yang sudah memberikan saran, masukan kepada kami dan rekan-rekan kami yang ada di Polres Minahasa Selatan sedang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

0: untuk melakukan hal yang disarankan tadi, yaitu menutup sementara untuk pendakian-pendakian karena dampak dari El Nino ini apabila terjadi trigger saja, pemicu api kecil saja, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan jangkauannya kan kejadian kemarin, jangkauannya untuk pemadam ada kesulitan.
1: Iya. Kalau di lahannya yang cukup jauh, Pak, jauh. Ataupun di gunung ya, di begitu gunung. Ya. Saya melihat di satu daerah ya di Papua, di Wasior namanya. Jadi polisi-polisi dikerahkan karena yang terjadi kebakaran di atas gunung, Pak. Jadi ya, polisi-polisinya ya. Membawa air memikul air, galon naik ke atas gunung terus memadamkan apinya. Iya. Nah, kita ke @deki underscore bulin 07 ya. Kami di Perum CHTC ya. Apabila ada potensi masalah Kamtibmas, bisakah melaporkannya di Polresta Manado atau tim Oto Itang, dan berapa nomor telepon atau WA? Terima kasih. Ya, mungkin Pak Kasihumas bisa menjelaskan.
2: Ya, terima kasih Bu Ika.
1: Iya.
2: Pak Deki Bulino, ya. Ya. Kami jawab, coba jawab pertanyaan Bapak. Apabila ada potensi masalah Kamtibmas, bisakah melapor ke Polresta Manado? Silakan Bapak. Kami Polresta Manado menyiapkan layanan call center 112 maupun layanan polisi 110. Selain itu juga kami memiliki media sosial baik Facebook, IG, TikTok, kita dapat memberikan laporan melalui chat juga boleh. Apabila memerlukan WA, ada WA Kapolresta Manado, hanya chat only. Nomornya tolong dicatat 081-143-35110. Itu hanya chat Pak, tidak bisa telepon langsung ya. Demikian Ibu.
1: Iya, baik. Iya, kita... Oke, sudah terjawab ya untuk Deki. Apabila ada potensi masalah Kamtibmas, bisakah melaporkannya di Polresta Manado atau tim Oto Itang. Nah, saya ingin bertanya Pak, apa yang menjadi unggulan dari program-program seperti ini yang dijelaskan tadi, misalnya ada program Sibulan, ada program lain-lain, seperti apa Pak program unggulan dari Polresta Manado untuk mengatasi Kamtibmas ini?
2: Iya, terima kasih Ibu Ika. Kita dapat sampaikan di sini bahwa kegiatan-kegiatan inovasi unggulan tersebut itu adalah dari hasil ANEP yang kita laksanakan selama ini. Jadi kita gangguan-gangguan Kamtibmas apa yang sering terjadi di wilayah Kota Manado dari pagi hari hingga malam hari atau sampai pagi hari kembali. Dari hal-hal itu kita melakukan analisa evaluasi setiap minggu, menghasilkan program unggulan, bahwa program unggulan ini adalah alat kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu. Yang kita sebutkan tadi, pos cakalan, Sibulan, dan lain-lain itu. Selanjutnya, terkait kegiatan lain untuk pada malam hari, kita juga kita melakukan ANEP terkait laporan call center 112 maupun panggilan polisi 110. Dalam setiap hari itu ada berapa laporan yang masuk, laporan-laporan apa saja yang masuk, dan kejadian apa di lingkungan mana kejadian itu sering terjadi. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi di hari-hari berikutnya agar permasalahan itu tidak terjadi kembali. Seperti itu Ibu Ika.
1: Iya. Nah, ada chat yang masuk ya, WhatsApp. Bagaimana mekanisme patroli malam dari Polresta, apalagi ketika weekend? Karena ketika saya pulang dinas malam dan lewat di daerah Pomorow, ada kumpulan-kumpulan remaja yang balap liar, dan ketika mereka balapan hampir mengenai motor saya. Mereka biasanya berkumpul di dekat SMK 2 atau Indomaret Pomorow. Terima kasih dari Jenry di Winangun. Oke, bisakah Pak Kabaks kabak opsi yang akan memberikan jawaban.
0: Untuk weekend Jumat Sabtu sampai dengan hari Minggu itu kami menurunkan petugas lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Jadi ada peloton siaga kami tambahkan di situ, dan kemudian mekanisme patrolinya kami mengadakan, pertama patroli khusus untuk weekend malah kami berskala lebih besar, yaitu kami bergabung dengan unsur-unsur pemerintah kota, kemudian mengadakan patroli di jalur-jalur sesuai yang disampaikan oleh Kasih Humas, bahwa jalur patroli itu sudah melalui analisa dan evaluasi sehingga kami bisa tepat waktunya dan tepat sasarannya. Ya. Namun apabila yang dialami oleh Pak Jenry, kami sangat berharap Pak Jenry hanya mengetik saja 110 atau 112 menginformasikan bahwa di sini ada balap liar. Kami pastikan kepada Pak Jenry, ketika Pak Jenry memberikan informasi itu, kami akan segera respon kurang dari 10 menit. Sudah ada petugas yang berada di lokasi dan mengatasi persoalan yang dilaporkan. Seperti pengalaman ini, yaitu balap liar. Jadi harus disadari juga bahwa para pelaku kejahatan ini mempelajari pola patroli kami. Jadi kami tidak mengadakan pola yang rutin, tetapi sesuai dengan hasil evaluasi data yang masuk kepada kami sepanjang satu minggu berjalan. Namun kerjasama daripada masyarakat untuk memberikan informasi seketika kami akan hadir di lokasi tersebut. Demikian.
1: Iya. Berhubung kita sudah berada di penghujung, saya ingin menanyakan yang juga menjadi pertanyaan orang, kenapa dari Polres Manado misalnya untuk mobil-mobil operasional ya, untuk kemana-mana, misalnya ada auto itang, ada lain sebagainya, kenapa bukan misalnya mobil patroli yang memang dimiliki oleh pihak kepolisian? Karena kalau melihat di postingan-postingan auto atau mobil biasa ya yang dipakai untuk operasional, untuk patroli, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Ibu. Dapat kami sampaikan terkait penggunaan kendaraan ini di kepolisian ini, kita ada tugas polisi itu uniform dan un-uniform, yang berseragam dan tidak berseragam. Yang digunakan untuk sekarang bukan motor hitam, auto hitam, bukan. Sekarang tim itu disebut dengan unit reaksi cepat Polres Manado.
1: Iya.
2: Kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa tim Bravo motor auto hitam itu sekarang sudah berubah nama menjadi unit reaksi cepat Polres Manado. Nah, seperti itu. Jadi mereka menggunakan juga kendaraan-kendaraan yang kami fasilitasi menyesuaikan dengan tingkat operasional mereka, yaitu melakukan penangkapan, penggeledahan dan lain-lain dengan un-uniform. Selain itu, yang menggunakan uniform, kita ada patroli Pantera, rayon Pantera. Itu dinakodai oleh Sab Samapta Polresta Manado. Itu setiap hari juga kita melakukan kegiatan patroli dan kegiatan-kegiatan kepolisian lainnya. Selain itu, kami juga didukung oleh 13 polsek di luar polsek bandara dan polsek pelabuhan. Kami punya kendaraan patroli polsek yang kita sebut, kalau masyarakat tahu, kendaraan patroli polsek, atau kalau kami menyebut adalah 801. Kendaraan 801 itu juga kami melakukan patroli pada setiap hari dan melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian kepada masyarakat. Demikian dapat kami sampaikan, Ibu.
1: Himbauan-himbauan untuk masyarakat dalam rangka mencegah dan mengurangi gangguan kamtibmas dan kebakaran, silakan diwakili oleh Pak Kabak Ops ya.
0: Silakan. Dari awal saya katakan bahwa kami concern terhadap pencegahan. Oleh karena itu, kerjasama dengan masyarakat itu sangat kami butuhkan. Kami buka layanan Polri 110 dan comment center 112. Silakan siapa yang membutuhkan layanan itu, silakan calling kami, hubungi kami, dan kami akan hadir bersama. Jadi untuk menjaga keamanan dan dampak dari karhutlah ini, marilah torang sama-sama mapalus,
3: torang jaga
0: Manado aman.
1: Aman. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Kabak Ops Polresta Manado, Kompol Konstantin Samuri Esos, dan juga Pak Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono SHMM. Dan ya, kita sudah mengangkat topik Polresta Manado siaga, masyarakat waspada, cegah gangguan Kamtipmas dan kebakaran. Terima kasih atas kehadirannya ya, Bapak-bapak di studio untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugas kembali, sukses selalu ya. Pastikan kita jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, demikian sulut bicara untuk hari ini. Terima kasih mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Iker Rasuno Mamuaya menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita lepas serius sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar. Kita sinambungan lagi ya untuk program lanjutan di kesempatan edisi siar hari ini Senin, lembaran terakhir di bulan Agustus 2026 ya, 31 Agustus tepatnya. Kembali bersama saya Mike, siap temani Anda untuk siang hari ini ya. Saya siap menjadi teman Anda lagi di hari ini untuk menuju siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semuanya ya hari ini? Semoga ya tetap sehat, tetap semangat. Ya, dan salam hangat, salam kompak aja untuk seluruh pendengar setia yang saat ini mungkin ya yang bukan mungkin lagi ya, tapi memang yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, baik di kantor, di lapangan ya, di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau ada juga yang mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah ya, sambil istirahat, atau mungkin sedang berkutat dengan apa ya, berbagai kesibukan ya, seolah-olah tidak ada habisnya. Ya, siang hari yang begitu panas ya, luar biasa terik matahari, tapi mudah-mudahan panasnya cuaca tidak akan membuat hati Anda ikut panas juga ya. Jangan sampai terik matahari ini atau cuaca panas ini membuat emosi Anda naik ya. Dan akhirnya hal-hal kecil pun menjadi persoalan besar ya. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Seperti biasa setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, ada program khusus spesial untuk Anda pendengar di Halo RRI ya. Halo RRI untuk edisi hari ini, seperti biasa kami akan menampung berbagai keluhan-keluhan Anda lagi ya. Dan mohon maaf untuk berbagai keluhan-keluhan kemarin belum sempat kami sampaikan ya, informasi lanjutan untuk Anda, karena tim Halo RRI masih tetap terus berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Ya, baik pendengar, sekali lagi line telepon, SMS, WhatsApp silakan ya di 0821-9583-5080 untuk program Halo RRI. Ya, jangan kemana-mana dulu, saya coba hadirkan kolaborasi Delon dan Iren, Indah pada waktunya.

0: Ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Wah, pemandangannya bagus banget ya.
1: Eh, suara apaan tuh?
0: Oh, cuma suara botol minuman kok. Tadi aku berbuang dari jendela.
1: Ih, kakak jorok. Ya ampun, kamu buang sampah sembarangan dong. Larangan membuang sampah sembarangan juga udah tertuang loh di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, walaupun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan beda-beda di setiap daerahnya, tapi tetap ada hukumannya. Kalau nggak denda, ya paling pidana kurungan.
0: Ah, masa sih seberat itu hukumannya? Cuma satu sampah botol kecil juga.
1: Walaupun cuma botol kecil, Kak, mau sedikit atau banyak, tetap aja sampah. Nggak boleh buang sembarangan. Tuh, anak kecil aja tahu buang sampah sembarangan itu nggak baik. Seharusnya kita orang dewasa malu dong. Masa kita jadi contoh yang nggak baik?
0: Iya deh, janji nggak ngulangin lagi.
1: Janji ya, kalau kita cinta alam dan lingkungan, kita pasti jaga kebersihan sekitarnya dan nggak akan buang sampah sembarangan lagi.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Iya, baik, peringat demikian ya, lagu bagus dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Ya, memang terkadang kita mungkin terlalu sibuk mencari alasan untuk merasa bahagia ya. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ternyata hari ini saja sudah menjadi sebuah kesempatan yang berharga. Cantik memang relatif lah ya. Siapa sih yang gak ingin cantik, gak ingin tampan gitu ya. Tapi kecantikan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata ya. Ada keindahan dalam senyum yang tetap muncul setelah melewati hari yang berat. Nah pendengar, ya karena hidup ini bukan perlombaan siapa saja yang paling cepat sampai ya, tapi menjadi perjalanan tentang bagaimana kita terus melangkah. Nah, siang ini kami hadir ya dalam Halo RRI menjadi ruang bagi Anda lagi, ruang untuk berbagi cerita, menyampaikan keluhan, ataupun memberikan informasi, menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi Anda. Line telepon saya buka, Pro 1, selamat siang, Halo RRI.
3: Tabea.
2: Iya, Tabea. Selamat siang, Pak Heri. Jarang-jarang dapat dengar ini, Pak Heri ya. Salam sehat, Pak Heri.
3: Salam sehat. Iya.
2: Ada baik-baik.
3: Kurang lebih 2 bulan.
2: Iya, no.
3: Karena saya tergantung dari siaran RRI.
2: Oh iya, kalau kemarin memang sempat menghilang sih untuk 88,2.
3: Iya.
2: Ada perbaikan.
3: Saya perhatikan full bulan Juni, Juli, akhir Agustus.
2: Iya, memang ada
3: itu, programnya itu nggak jalan sebagaimana mestinya. Tidak
2: iya.
3: Optimal.
2: Iya, betul.
3: Itu saya selalu memperhatikan.
2: Iya, baik.
3: Waktu yang lalu, saya bulan Juli, tanggal 9 ada seleksi, panitia seleksi untuk mencari Dewan Pengawas RRI, saya maklum. Tapi sekarang sudah di penghujung bulan Agustus. Jadi, satu wadah untuk masyarakat mau menyampaikan keluhan-keluhan, jadi tentunya dengan harapan RRI harus lebih optimal.
2: Optimal ya, oke. Makasih untuk masukannya ya, Pak Heri. Ya.
3: Karena banyak sekali sebenarnya penyampaian-penyampaian masyarakat melalui RRI, kan? Yang dibuka secara terbuka, transparan. Oleh sebab itu ya, betul-betul ada keseriusan.
2: Iya, siap Pak Heri. Oke, baik. Jadi gimana
3: ini
2: Pak
3: yang
2: Heri?
3: Saya mau keluhkan di sini Pak Michael.
2: Apa itu?
3: Harapan-harapan besar dari pemerintah untuk memperhatikan ini jalan Trans Sulawesi, terutama Kalahi Tateli, yang sering sekali terjadi kecelakaan. Karena apa? Tidak dalam pejalan.
2: Oh, tidak dalam pejalan, ya?
3: Iya. Itu sering, malam itu banyak, itu motor yang enggak ada lampu, ada oto cuma peng, ada pe lampu, dan itu terjadi kecelakaan. Itu akhirnya ini banyak yang terjadi.
2: Iya, betul-betul juga sih. Berpotensi, ya?
3: Sudah terjadi-terjadi. Salah betul. Satu anak saya itu beberapa hari yang lalu. Itu motor enggak ada lampu, dia melambung lagi, kong. Dia muat keranjang, kan? Jadi dia hantam ini ke keranjang belakang. Ada lampu.
2: Yeah.
3: Nah, ini yang sebenarnya. Kita sebagai masyarakat setiap membeli pulsa atau membayar PLN, sudah ada PPJ, pajak penerangan jalan, 10%. Tapi di mana itu hak-hak kita, dong? Untuk penerangan jalan.
2: Itu memang sepanjang jalan itu dulunya mungkin ada ya, tapi sudah rusak atau gimana mungkin ya?
3: Nggak ada.
2: Oh, jadi memang gelap. Oh, memang nggak ada sama sekali ya?
3: Iya.
2: Wow.
3: Jadi kapan kira-kira? Karena bicara Kalahi Tateli kok, walaupun dia sudah masuk di Kabupaten Minahasa Induk, tapi itu wilayah tersambung kan di Nado.
2: Iya, betul.
3: Kelalaian Kalahi Tateli itu tersambung. Dan ramai. Apalagi banyak kendaraan-kendaraan yang kurang lengkap seperti itu, misalnya lampu. Karena polisi sudah sama dengan lalu-lalu ada di jalan kan. Itu kan sudah berbeda. Nggak sembarang juga polisi mau main-main loko sekarang.
2: Iya, iya, betul.
3: Nah, apalagi kalau di sini terjadi. Minta mau melapor, mau tunggu polisi dari mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya bilang, Tumaco tergeletak sering jam-jam, nggak ada orang Korea di tengah jalan.
2: Wow.
3: Kan? Karena jauh. Itulah sudah beberapa kali juga tuntutan saya itu di RRI untuk selalu menyampaikan untuk harus ada
2: pos polisi ya.
3: Supaya apabila terjadi seperti itu di situ paling tidak walaupun bukan lalu lintas tapi sudah

0: bang, pineleng. Oh, Manado. Mana yang betul ini? Bagaimana kita masyarakat mau aktif? Kalau mau minta pelayanan-pelayanan seperti itu terus terlalu jauh. Dan bingung, nggak tahu mana yang mau menangani. Ada yang bilang nanti Polres Manado, karena masih muasa wilayah Manado. Ada yang bilang Polsek Pineleng. Ini kan yang nggak jelas. Akhirnya atau bila terjadi kekacauan atau kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, itulah. Akhirnya banyak sudah tidak ditangani polisi. Ini kan yang berbahaya. Jadi tolonglah melalui RRI untuk segera untuk menyampaikan untuk pelayanan-pelayanan publik, terutama ini sudah ada polisi lagi kok gelap.
1: Gelap
0: ini ya, sering kali terjadi ya. Di sini, Pak Michael.
1: Boleh.
0: Jadi harus mendapatkan perhatian yang serius. Dan mudah-mudahan semua lebih optimal lagi.
1: Lebih optimal, oke.
0: Bagus-bagus semua.
1: Iya, baik.
0: Kepercayaan masyarakat akan timbul karena setenggelam kepercayaan masyarakat. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Oke, silakan yang lain ya kalau ada di 0821-958-35080 ya. Untuk lain telepon ya terkait dengan program kita Halo RRI. Sekali lagi mohon maaf ya, sampai hari ini memang tim Halo RRI masih terus berupaya untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya, terkait dengan berbagai keluhan-keluhan Anda ya. Jadi melalui program Halo RRI kami siap ya untuk menampung lagi berbagai keluhan, cerita atau informasi ya, atau bisa menyampaikan kritik, saran ya, ataupun aspirasi Anda ya. Karena bagi masyarakat yang mungkin selama ini merasa bingung harus menyampaikan persoalannya kemana ya, atau mungkin sudah berulang kali ya menyampaikan tapi belum mendapatkan jawaban yang diharapkan ya. Oke, sampaikan silakan ya di line telepon, SMS atau WhatsApp ya, apa yang menjadi keresahan Anda ya. Apakah berkaitan dengan pelayanan publika, fasilitas umum, lingkungan kah, transportasi kah, pendidikan kah, kesehatan, administrasi, pokoknya umum lah ya. Atau mungkin berbagai persoalan lain yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik, saya coba hadirkan dulu ya satu lagu bagus untuk Anda dari Anji, Bukan Kekasih Sempurna Melengkapi Siang Anda. Ya, setelah itu saya akan kembali untuk sesi terakhir.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, baik pendengar, kita sudah di penghujung untuk program Halo RRI ya. Makasih untuk Pak Heri tadi, kalaupun masih ada ya satu penelpon terakhir ya. Silakan ya. Jadi tentunya kita ingin setiap keluhan tidak hanya menjadi keluhan saja. Ya. Kita juga ingin mungkin setiap suara masyarakat ya bisa menjadi bahan perhatian, bahan evaluasi ya, dan kalau memungkinkan bisa menjadi jalan menuju sebuah solusi begitu ya. Karena suara masyarakat memang menjadi bagian penting dari kehidupan bersama ya. Pemerintah, lembaga pelayanan publik ya, dan masyarakat tentu punya peran masing-masing. Ya, jadi ketika komunikasi berjalan baik, ya tentu persoalan yang sulit sekalipun itu bisa dicari jalan keluarnya ya. Dan iya, jangan ragu untuk berbicara, tapi mari kita berbicara dengan santun ya, menyampaikan berbagai kritikan ya dengan data dan fakta tentu ya. Menyampaikan keluhan juga dengan kepala dingin, karena tujuan kita bukan sekedar mencari siapa yang salah di sini, tapi bagaimana persoalan ini bisa ada jalan keluar, bisa diselesaikan ya. Oke, untuk pendengar RRI mungkin saat ini ingin menyampaikan berbagai keluhan lain juga ya, silakan ya. Terkadang memang kita mudah ya untuk memaafkan kesalahan orang lain ya, mungkin ketika ada persoalan, tetapi begitu sulit memaafkan diri kita sendiri. Jadi kita terus mengingat ya mungkin kegagalan masa lalu yang terus menyalahkan keputusan yang pernah kita ambil, sehingga kita pun bertanya, seandainya waktu itu saya bisa memilih yang berbeda, mungkin hidup saya akan lebih baik. Tapi waktu tidak pernah berjalan mundur ya. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah belajar dari kemarin, menjalani hari ini dengan proses dan tetap mempersiapkan hari esok ya. Dan jangan pernah biarkan satu kesalahan menentukan masa depan Anda, dan jangan biarkan perkataan orang lain membuat Anda kehilangan keyakinan terhadap diri Anda sendiri. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi ya, masih diberikan kesehatan ya, kemampuan ya, masih memiliki keluarga, masih punya pekerjaan, kesempatan ya untuk berbuat baik, sebenarnya pokoknya masih banyaklah alasan untuk bersyukur ya. Jadi kalau ada masalah hadapi ya, kalau ada kesulitan berusaha untuk cari jalan keluar ya, kalaupun ada kegagalan ya harus belajar, kalaupun ada kritikan jadikan sebagai bahan untuk perbaikan. Kalaupun ada keberhasilan, jangan lupa ya untuk tetap rendah hati. Oke, kita ke penelpon. Ini mungkin penelpon terakhir ya, karena waktu juga. Pro 1, selamat siang. Halo RRI, selamat siang Pak James.
3: Iya Pak James, dari Winorangian, Bu Mike.
2: Bagaimana kabar Pak James Winorangian?
3: Sini tetap panas, masih seperti kemarin.
2: Oh iya.
3: Okay. Tadi pagi ada berawan, tapi nggak sempat hujan. Ini panas lagi.
2: Oke, semangat ya beraktivitas.
3: Tapi di sini sejuk di sini Pak Mike.
2: Oh, gitu ya.
3: Soalnya ini banyak pohon, ada mangga, rambutan.
2: Oh iyalah. Kalau dekat dengan pohon, panasnya itu diserap lah pasti. Iya. Yeah. Silakan.
3: Karbon dioksidanya diserap.
2: Betul. Jadi gimana Pak James? Silakan Pak James. Apa yang ingin Anda sampaikan?
3: Terima kasih dulu Pak Halo RRI. Umaik.
2: Iya.
3: Soalnya jalan dia pantau kemarin, jalan di Ranombolai. Yang di sini di perkebunan persawahan Palo.
2: Iya.
3: Tidak ada irigasi yang masuk.
2: Oh.
3: Ada proyek.
2: Jadi sudah ada perubahan perbaikan begitu ya.
3: Iya, terima kasih. Sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan. Jadi,
2: iya, mantap.
3: Irigasi sekarang sudah semakin baik untuk yang di Desa Winorangian sini.
2: Oh, luar biasa.
3: Di persawahan namanya, persawahan Palo. Perlu Bu Mike tahu ya, itu kali itu banyak sekali ikan.
2: Oh, iya?
3: Iya, ikan liar. Maksud saya ikan liar. itu banyak film, banyak kabo, banyak lele, banyak ikan mas.
2: Tapi itu untuk umum kan?
3: Iya. Umum itu siapa yang mau ambil silakan.
2: Iya.
3: Mau cari.
2: Sekarang juga masih banyak gitu. Iya.
3: Banyak.
2: Oh, besok-besok banyak. Nanti mau pimangel di sana, Kang. Pak James.
3: Pakai jari-jari, cepat.
2: Oke.
3: Okay. Tapi jangan pakai listrik. Karena ada di sini juga kenakalan-kenakalan anak remaja.
2: Oh.
3: Menggunakan listrik. Jadi
2: Bastrom dan Kang, Bastrom ikang dong bilang, Kang.
3: Bastrom,
2: betul.
3: Ah, itu dilarang karena spesiesnya mati bisa.
2: Oh iya, betul. Bisa ikut mati.
3: Jadi larvanya semua mati kena strom. Jadi saya sangat disayangkan. Saya
2: hidup. Oke. Okay. Baik, Pak James, silakan. Jadi apa yang akan Anda sampaikan?
3: Ini katanya 1 kilo. Jadi sangat membantu pertanian.
2: Oh, apa
3: pertanian
2: itu?
3: Yang ada di kebun pertanian namanya Palau, dari limbah ke Palau, di Desa Winornyan.
2: Jadi yang menjadi keluhan apa nih, Pak James? Halo, Pak James.
3: Cemprabuni.
2: Iya.
3: Ya.
2: Gimana Pak James? Iya, tadi sempat terputus. Gimana Pak James?
3: Iya, mau terima kasih Pak RRI karena RRI kan sudah hubungi pada mereka, pada bapak-bapak yang berkumpul di atas sampai itu sudah terrealisasi sekarang. Nah, yang itu ucapan terima kasih dari Pak James.
2: Okay.
3: Irigasi sudah jalan baik.
2: Baiklah.
3: Nah, sekarang yang jadi problem.
2: Apa tuh?
3: Pada jalan dari Sababok ke Poniki.
2: Bagaimana Pak James?
3: Dari Desa Mabo,
2: jalan,
3: Minasa Tenggara sih.
2: Jalan yang di mana Pak James?
3: Di Minasa Tenggara, Desa Mabo. Menuju Desa Tuniki sampai Liwutung.
2: Desa apa?
3: Kababo itu jalan Kerata Toto.
2: Desa
3: dari Minasa Tenggara.
2: Desa Kababo. Desa Kababo.
3: Bukan, pakai di awal, Tababo.
2: Oh, Desa Tababo.
3: Iya.
2: Itu kenapa? Itu rusak menuju jalannya.
3: Menuju Maulid sampai Poneci itu hancur. Kasihan itu banyak mobil yang mogok. Nah, itu ada upaya juga dari masyarakat kemarin. Mereka gotong royong, timbun pakai daru, ratanya pakai tanah. Ada yang beli semen, sekedar. Tapi, kalau boleh dinas PU lah, perhatikan.
2: Tapi itu maksudnya, Pak James. Tapi itu maksudnya jalannya rusak karena pengaruh alam atau karena pengaruh kendaraan-kendaraan atau seperti apa, Pak James?
3: Tidak ada drainase saya.
2: Tidak ada drainase.
3: Iya, ada sebagian drainase, tapi ada sebagian nggak ada. Jadi air mengalir ke jalan. Sampai jalannya lubang pecah-pecah. Itu panjang itu, dari Tababo sampai Poniki.
2: Tababo sampai?
3: Poniki, Desa Poniki sampai menuju Liwutung.
2: Desa Poniki ya?
3: Poniki sampai Liwutung. Itu lubang-lubang. Kan kita ada anggota dewan. Bolehlah. Diaspirasikan kepada anggota-anggota dewan kami yang ada di Mitra. Melalui RRI. Iya kan, Bang?
2: Iya. Baik.
3: Untuk kebaikan kita bawah. Kedepannya.
2: Oke, baik ya. Itu aja Pak James.
3: Pak James.
2: Iya, oke.
3: Pak James berterima kasih.
2: Iya.
3: Sudah menolong dan sudah membantu masyarakat banyak.
2: Iya, baik.
3: Sampai jumpa, Bung Haid.
2: Oke, sampai juga. Iya, ya, terima kasih. Pak sampai James. Jumpa juga ya. Selamat siang Pak James. Ya, makasih untuk partisipasi Anda juga, respon Anda dalam program Halo RRI untuk siang hari ini ya. Dan ya pastinya makasih juga untuk informasinya Pak James ya. Itu ada perbaikan ya, perubahan ya yang sudah dilakukan ataupun yang sudah apa ya, sudah ada di seputaran Winorangian ya. Karena Halo RRI juga aja. Oke, baik, makasih. Dan akhirnya saya akhiri sampai di sini untuk program kita ya di siang hari ini, Halo RRI untuk edisi 31, ya Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk perhatiannya ya. Dan kita akan lanjutkan untuk Manado siang hari ini ya, melengkapi semangat Anda. Ya, semoga Pro 1 selalu tetap di hati Anda?
1: Duh, uang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
4: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
5: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
0: Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ada BCL ya dengan lagunya Kecewa. Ya, pendengar, memang kecewa bukan berarti hidup kita selesai ya. Kadang kita mungkin terlalu sibuk menyalahkan keadaan sehingga kita sering bertanya, kenapa harus aku ya? Kenapa orang yang paling aku percaya justru menjadi alasan aku begini? Ya, atau mungkin kenapa ya sesuatu yang sudah aku perjuangkan ya dengan segenap hati harus berakhir seperti ini. Dan semakin banyak pertanyaan yang mungkin ingin diajukan ya, semakin dalam juga tenggelam dalam rasa kecewa. Padahal mungkin hidup memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Ya, tidak semua orang yang kita cintai akan tinggal. Tidak semua janji akan ditepati. Ya. Ada kalanya memang kita harus menerima kenyataan bahwa seseorang bisa sangat berarti bagi kita, tapi belum tentu kita berarti dengan cara yang sama bagi mereka. Oke, saya hadirkan dulu ya informasi untuk Anda. Ini seputar informasi dari dunia olahraga, karena nanti di jam 12 Anda akan simak ya rangkuman informasi dinamika olahraga terkait dengan sinergi kolaborasi ya, di mana pendengar NPC Indonesia memperkuat sinergi dengan Kemenpora dan Patrin untuk membina prestasi atlet penyandang disabilitas nasional. Dan keikutsertaan atlet tunarungu dalam kejuaraan internasional harus dikoordinasikan di bawah naungan resmi Patrin. Ya, karena itu NPC Indonesia menegaskan program tryout luar negeri itu perlu perencanaan matang agar anggaran pemerintah tepat sasaran.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ya baik, pendengar bikin lagi ada Peter Pan ya dengan lagunya Di Atas Normal kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Baik, pendengar, ada satu fase dalam hidup ketika kita mulai bertanya apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar? Ya. Kita bangun setiap pagi ya, menjalani hari seperti biasa. Ya, tersenyum dengan orang lain, melakukan apa yang harus dilakukan, tapi jauh dalam hati ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Ya, seperti ada ruang kosong begitu ya, atau seperti ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ya, dan ketika kita melihat hidup orang lain, ya, ada yang menemukan kesuksesan, ada yang menggapai cita-cita, ya, ada yang terlihat begitu bahagia, sehingga tanpa sadar kita mulai bertanya pada diri kita, kenapa bukan aku? Ya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Ya, pendengar, jangan menganggap diri Anda itu gagal hanya karena hidup belum sesuai dengan harapan. Ya, semangat ya selalu harus menjadi milik Anda. Mungkin hari ini Anda sedang berada di bagian cerita yang paling berat. Ya, tapi siapa tahu mungkin ya. Beberapa hari kemudian Anda akan melihat kembali masa yang sudah Anda lewati ya, sehingga Anda pun bertanya, ternyata aku mampu melewatinya. Oke, baik pendengar, saya kembali coba selingi dengan informasi lagi untuk Anda dari dunia olahraga. Ya, di mana pendengar, Petrus Reinhardt Golose menilai BRI Grand Final IPL 2026 Season 2 menjadi uji coba sekaligus evaluasi penting atlet menuju level internasional. Sementara Yon Murdiono melihat perkembangan positif mental atlet yang kini lebih percaya diri dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi tekanan pertandingan. Iya, Ketua Umum IPL Petrus Reinhardt Golose ya mengatakan kompetisi BRI Grand Final Indonesia Pingpong ya League 2026 Season 2 menjadi uji coba penting atlet ya. Dan kompetisi ini menjadi evaluasi untuk melihat perkembangan kemampuan para atlet sebelum menghadapi persaingan tenis meja tingkat internasional.

Oke, baik, peringatan bikin lagi ada Seventeen menemukanmu ya. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Dan ya, kita akan segera jelang pukul 12 ya bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional ya untuk penyampaian dinamika olahraga siang ini ya. Nanti saya akan kembali ya lanjutkan di sesi kedua untuk Manado siang ini.

atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Fok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: It's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Balap MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
4: I'm very happy, very satisfied because was.
3: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
4: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Film yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mulai jauh terus fokus sama itu berangkat aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Demikian ada selimut tetangga dari Republik ya, kembali sudah menyapa Anda untuk siang ini. Usai kita simak bersama tadi penyampaian warta berita ya dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Sentral Pro 3. Kita lanjutkan Manado siang ini untuk melengkapi siang Anda yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi siap-siap untuk makan siang juga nih. Kira-kira di mana alternatif tempat pilihan alternatif pilihan tempat makan Anda ya. Oke, baik, kumpulkan kembali tenaga Anda lewat makan siang biar bisa lanjut dengan semangat. Sampai di jam 13 ya, lagu-lagu spesial hadir untuk melengkapi siang Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Okay, baik, mendengar demikian ada Dewi-Dewi ya dengan Dokter Cinta sudah melengkapi siang Anda sambil terus menikmati makan siangnya ya. Saya coba selingin dulu dengan informasi terkait dengan makan bergizi gratis di mana pendengar BGN RI terus menggenjot pemerataan MBG untuk menyasar wilayah 3T tertinggal terdekat.

0: Hah? Sakit. Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
1: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh, terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual. Tahu nggak?
0: Maaf, aku kan nggak tahu.
1: Udahlah, aku nggak mau berteman

Oke, baik pendengar, demikian ada Judika Aku Tak Begitu ya, melengkapi siang Anda, dan masih ada sekitar dua lagu lah ya, saya spesialkan untuk Anda siang ini sampai di pukul... Ya, sebelum kita lanjut untuk Manas Siang, lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk Anda. Saya punya padi, sesuatu yang indah nanti diakhiri dengan Silon Seven, Sevia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Oke, kembali selamat siang pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan di kesempatan Senin lembaran terakhir di bulan Agustus 2026 ini. Lagu-lagu pilihan mancanegara sudah saya siapkan sampai di jam 2 siang nanti. Sudah diawali dengan satu lagu bagus dari Ronan Keating dengan I Believe I Can Fly. Anda yang mungkin usai makan siang akan lanjut lagi di sesi kedua ya. Semoga tetap semangat ya, tuntas sampai akhir aktivitas Anda di siang ini.

Oke, baik pendengar, masih di Mana Dose yang hari ini ya. Demikian saya spesialkan untuk Anda siang ini, Sophie, I love you. Saya coba lengkapi dulu informasi Anda siang ini dengan informasi yang saya kutip siang ini dari laman rri.co.id. Di mana pendengar, Kepala BGN RI Sudaryono meminta seluruh mitra SPPG untuk mewaspadai oknum-oknum yang mengaku memiliki akses ke pemimpinan lembaganya. Nah, peringatan tegas ini setelah sempat muncul modus menawarkan bantuan pembukaan dapur yang belum beroperasi atau terkena suspend dengan imbalan uang. Ya, manakala ada oknum-oknum yang kemudian menjajakan jasa untuk meminta imbalan dalam rangka membuka suspend atau segera mengoperasikan dapur-dapur belum beroperasi. Kemudian meminta uang untuk mengatasnamakan kepala BGN atau pimpinan yang lain ya. Dan peringatan tegas ini ya tentu ditegaskan oleh Sudaryono, dan beliau memastikan bahwa informasi yang sempat beredar ya itu adalah bohong dan tindak pidana penipuan. Ya, kalaupun ada yang mengatasnamakan Sudaryono ya atau mengatasnamakan Ibu Waka atau mengatasnamakan Pak Waka ya atau mengatasnamakan pimpinan siapapun yang kemudian memberikan iming-iming ya, tentu ia meminta Sudaryono meminta mitra SPPG tidak memberikan uang apabila mendapatkan tawaran untuk membuka kembali dapur yang berstatus suspend. Dan peringatan ini disampaikan di tengah pengetatan pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG dalam pelaksanaan program MBG yang sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebutkan bahwa sebanyak 249 pengelola SPPG telah diberhentikan karena dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Dan pendengar, ya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mengatakan sebanyak 66 pengelola SPPG diberhentikan dalam satu bulan terakhir oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional. Jumlah tersebut menambah 183 pengelola SPPG yang sebelumnya telah diberhentikan akibat persoalan disiplin. Dan pengelolaan SPPG punya tanggung jawab penting ya dalam memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, pengelola wajib ya berada di lokasi untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Okay, baik, mari kita bikin lagi yang bagus ya dari grup musik hard rock Scorpions yang dibentuk tahun 1965, kelompok musik yang dimotori oleh Rudolf Senker ya. Dan melengkapi siang Anda juga, saya punya informasi spesial lagi untuk siang hari ini ya. Di mana pendengar anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Susatyo atau Bamsud ya, mendukung gagasan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Ya, ini terkait dengan gagasan mengenai pembentukan undang-undang penanggulangan spionase dan intervensi asing. Nah, ancaman ini muncul melalui ranah diplomasi ekonomi, teknologi, cyber, informasi, hingga berbagai bentuk operasi intelijen. Dan ancaman terhadap kedaulatan negara semakin beragam dan seringkali memang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, pembentukan undang-undang penanggulangan spionase dan intervensi asing ini perlu ditempatkan sebagai upaya untuk melengkapi kerangka hukum yang ada, bukan sekedar menambah aturan baru.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

Oke, baik, mendengar demikian ada Michael Bolton ya dengan lagunya To Love Somebody yang melengkapi suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap semangat ya, dan jangan lupa makan siang. Saking asiknya dengan aktivitas ya, sampai-sampai ada yang lupa makan ya. Semangat ya buat yang lagi aktivitas siang ini. Saya akhiri dengan satu lagu dari Adele ya, Someone Like You. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Masyarakat di pulau yang terdekat dengan Manado, Pulau Bunaken dan Manado Tua, itu kekurangan air bersih.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar, kemarau panjang dan fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membuat warga di kepulauan kesulitan mendapatkan pasokan air.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membuat warga di kepulauan kesulitan mendapat pasokan air. Merespon kondisi tersebut, Direktorat Kepolisian Polairut Polda Sulawesi Utara turun tangan menyumbangkan bantuan 72 ribu liter air bersih ke Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua Jumat 28 Agustus 2026. Bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan langsung dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat pesisir. Direktur Polair Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Bajuwaji Yuda Prajas didampingi Wakil Direktur bersama Ketua Bayangkari saat meninjau langsung pendistribusian bantuan air bersih untuk warga kepulauan mengatakan begitu mendapat informasi kekurangan air di kepulauan itu, pihaknya langsung respon dan membawa langsung air bersih sebanyak 72 ribu liter.
1: Kemarin kita mendapat informasi bahwa masyarakat di pulau yang terdekat dengan Manado, Pulau Bunaken dan Manado Tua itu kekurangan air bersih karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino, maka kita berinisiatif mengirimkan air bersih.
2: Polairut Polda Sulawesi Utara membantu manakala ada masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih. Sementara itu, warga Manado Tua 2, Neti Kalalang, mengungkapkan bahwa kekeringan ekstrim telah melanda wilayahnya sejak beberapa bulan terakhir dan sangat berterima kasih atas bantuan air bersih.
3: Dan mewakili warga, tentunya orang mengucapkan banyak terima kasih kepada Dirut Polair yang so bantu buat orang selaku masyarakat yang ada di Kelurahan Manado Tua 2, khususnya lingkungan 3 dan 4. Kedepannya, kalau belum ada hujan, orang meminta lagi untuk air bersih. Untuk Pak Kapolda Sulut, kami mengucapkan banyak terima kasih, Pak, atas bantuan air ini.
2: Kehadiran aparat kepolisian beserta Bayangkari dalam mendistribusikan air bersih ini tidak hanya sekedar meringankan dahaga warga pulau, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergitas dan pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di saat krisis melanda. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Dampak dari musim kemarau berkepanjangan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara. Masyarakat pun dihimbau tidak membuka lahan secara membakar serta buang puntung rokok sembarangan.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara BPBD Sulut, Adolf Tamengkel mengatakan, kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Adolf Tamengkel menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung secara sembarangan.
5: Membuang puntung rokok, itu paling banyak itu puntung rokok. Jadi yang sering buang puntung rokok di daerah kering itu hati-hati, karena ini dampaknya sangat besar. Yang takutnya jangan dia menjalar ke perkebunan warga sama ke rumah warga, itu yang kita takutkan. Jadi api ini kan seringkali dia diam, nanti malam dia karena mungkin lagi dia sembunyi di alang-alang, nanti sadar ya sudah terjadi. Jadi diimbau masyarakat, jangan dulu membuka lahan dengan membakar, untuk hati-hati ya. Masyarakat juga yang sementara melakukan perjalanan, sopir-sopir penumpang apa semua, untuk jangan membuang puntung rokok. Pastikan api itu mati dulu.
4: BPBD Sulut juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Efisiensi anggaran mempengaruhi pemberian dana bansos duka dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.
6: Terkait efisiensi anggaran atau terbatasnya keuangan daerah saat membuat penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat penerima, khususnya dana duka sebesar 1 juta belum bisa diserahkan seluruhnya. Kepala Dinas Sosial Talaut, Hoxila Lintia, mengatakan penyaluran dana tersebut juga menjadi kendala terhadap laporan rekening kepada pihaknya dari penerima tersebut. Dana bansos ini pun akan disesuaikan dana duka sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat lemah.
7: Sekarang kita memang ada bansos di sekarang santunan duka ini sekarang nggak bisa kasih untuk seluruh masyarakat. Sekarang hanya memfokuskan pada yang masuk desil 1-5. Karena masuk dinas sosial itu masuk pada kode rekening bansos. Bisa di luar, di sini kan bisa dengan program namanya bansos kan harus di kalau di daerah kita ada bansos yang di daerah sosial itu untuk santunan buta. Santunan buta itu
6: sasaran dana bansos ini pun untuk sekarang belum bisa maksimal diberikan karena keterbatasan anggaran di daerah, sehingga pemerintah hanya membatasi kepada masyarakat dengan golongan tertentu, khususnya masyarakat berkekurangan tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisnis kopi di Kota Manado semakin bervariasi dengan kehadiran para barista di dunia usaha.
8: Barista adalah profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah. Juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi, dan penyajian, dan paling utama cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
9: Sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya, dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado, maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
8: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
9: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
8: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, program nasional cek kesehatan gratis dioptimalkan pelaksanaannya oleh UPTD Puskesmas Batu Likupang Selatan.
10: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan layanan cek kesehatan gratis bagi warganya. Kepala UPTD Puskesmas Batu, Dr. Jane Manua, menjelaskan langkah ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan fasilitas dan layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
11: Untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas Batu hanya membutuhkan KTP dan alur pemeriksaannya berupa pendaftaran, screening, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, kemudian diperiksa oleh dokter. Untuk masyarakat di Kupang Selatan, mari kita sukseskan program dari pemerintah, program prioritas nasional. Cek kesehatan gratis di seluruh Indonesia untuk Kecamatan di Kupang Selatan, kami melayani di Puskesmas dan juga untuk mobile kami melayani di Posyandu. Mari sama-sama mensukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, karena kegiatan ini bersifat gratis, tidak perlu biaya. Semua ada di Puskesmas Batu.
10: UPTD Puskesmas Batu Likupang Selatan melayani 7 desa, yakni Desa Batu, Kaweruan, Kokolek 2 dan Kokolek 1, Paslaten, Wangurer, dan Desa Werot. Diana Masih melaporkan.
0: Melobi ke pemerintah pusat, daerah Talaut mendapatkan bantuan untuk masyarakat. Kali ini bantuan sosial pangan dan rumah tidak layak huni atau RTLH.
6: Melobi anggaran ke pemerintah pusat, daerah Talaut mendapat sejumlah bantuan anggaran melalui bantuan sosial dan bantuan ke masyarakat dalam bentuk rumah tidak layak huni atau RTLH. Wakil Bupati Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan masih banyak ajuan pemerintah daerah ke lembaga kementerian pusat yang diserahkan melalui proposal untuk membantu ke pemerintah kabupaten pada penganggaran mengatasi permasalahan keuangan daerah yang terpotong hanya akibat efisiensi untuk sekarang ini.
12: Sebenarnya

0: beberapa kali keluar daerah itu mendapatkan beberapa bantuan yang biasanya tidak melalui APBD, biasanya kementerian langsung yang diserahkan ke daerah melalui anggaran APBD.
1: Untuk bantuan sosial ke masyarakat sudah dan sementara dilaksanakan, khususnya bantuan pangan beras dan lainnya. Sementara pada bantuan rumah juga sementara dilakukan. Namun untuk pemberian bantuan tersebut pun harus dilakukan bertahap di semua kecamatan berdasar data yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk setiap masyarakat penerimanya. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di tengah kondisi kemarau dan fenomena El Nino, akses pendakian gunung di Sulawesi Utara dibatasi sementara.
3: Kebakaran di kawasan Gunung Soputan sempat menjadi perhatian karena kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau petugas. Berdasarkan data terkini, kebakaran yang terjadi pada awal Agustus diperkirakan membakar sekitar 713 hektar kawasan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan langkah pencegahan, termasuk pembatasan aktivitas pendakian. Kabak Ops Polresta Manado, Kompol Konstantin Samuri menyebut, langkah serupa dilakukan jajaran kepolisian di Sulawesi Utara sebagai antisipasi dampak El Nino.
4: Kami juga monitor karena kami sama-sama ketika mengadakan rapat di Polda. Hal itu menjadi masukan yang bagus dan mereka sementara berproses untuk melakukan pencegahan di Gunung Soputan. Belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Rekan-rekan kami yang ada di Polres Minahasa Selatan sedang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan hal yang disarankan tadi, yaitu menutup sementara untuk pendakian-pendakian karena dampak dari El Nino ini apabila terjadi trigger saja, pemicu api kecil saja, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan jangkauannya kan kejadian kemarin, jangkauannya untuk pemadam ada kesulitan.
3: BMKG menyebut El Nino tahun 2026 diperkirakan bertahan hingga awal tahun 2027 dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus. Sementara itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Utara mencatat lebih dari 1.500 hektar hutan dan lahan di Sulawesi Utara telah terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5: Pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Menurut pengamat sosial politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, keberadaan tambang rakyat selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga, namun masih menghadapi persoalan legalitas, pengawasan, hingga dampak lingkungan.
6: Sangat jelas ya, namun memang belum diatur ya, regulasinya berkaitan dengan tambang rakyat itu sendiri. Masih dalam proses bagaimana caranya agar supaya bisa rakyat bisa menikmati secara langsung dalam pengolahan tambang emas yang ada di Sulawesi Utara ini kan sangat besar. Nah, jadi bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa mengeluarkan perda agar supaya benar-benar tambang yang harus dikelola sebagaimana regulasi yang ada oleh rakyat itu sendiri, tetapi tidak mengabaikan amdal sehingga bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar tambang rakyat yang terbatas dengan pengolahan, bukan hanya pengolahan tradisional, karena itu sangat berisiko tinggi ya. Nah, namun ini harus ada pilihan khusus dari pemerintah tentunya.
5: Jefferson Waniwanta menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memperjelas regulasi terkait wilayah pertambangan rakyat agar aktivitas masyarakat tidak terus berlangsung secara ilegal. Calvin Wisang melaporkan.
2: Ketua DPRD Talaut mengatakan kehati-hatian dalam beraktivitas sekarang ini harus disikapi oleh masyarakat di tengah musim kemarau berkepanjangan karena faktor kelalaian bisa menjadi pemicu peristiwa kebakaran lahan dan gedung.
1: Kehati-hatian dalam menjaga lingkungan menjadi imbauan Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyikapi kondisi sekarang ini di daerah mulai mengalami musim kemarau berkepanjangan. Hal ini juga disikapi kepada masyarakat saat sementara berada di lingkungan tempat tinggal maupun di gedung-gedung tempat beraktivitas. Sebabnya musim kemarau sekarang dengan tidak mewaspadai kondisi tersebut mudahnya terjadi kebakaran. Keadaan sekarang dengan membuang rokok sembarangan, melakukan pembakaran sampah sembarangan, tidak mengkontrol penggunaan perabot rumah tangga dan korsleting listrik, bisa menjadi pemicu kebakaran mudah terjadi tersebut.
7: Ini musim panas. Kalau masyarakat waspada, menjaga situasi daerah, kondisi daerah, dengan musim panas ini kita tentunya harus ada kehati-hatian, ya, membakar rumput harus ada kehati-hatian.
1: Dalam sepekan ini pun, selain gedung persekolahan, laporan kebakaran lahan terjadi kembali di seputaran Kecamatan Beo, tepatnya di lokasi Pantai Indah BBC, berlokasi di tempat keramaian orang melakukan aktivitas ekonomi. Proses pemadaman api pun dilakukan sederhana oleh masyarakat dan petugas TNI Polri. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, daerah Talaut berstatus siap siaga kebencanaan akibat dari musim kemarau berkepanjangan dengan dikeluarkannya surat edaran bupati.
1: Pemerintah daerah menyikapi kebakaran hutan dan lahan serta gedung berstatus siap siaga bencana. Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Leida Dahlan, menyebut kesiapsiagaan ini membuat Bupati Talaut mengeluarkan edaran terhadap kondisi di daerah sekarang. Musim kemarau berkepanjangan di Talaut mewaspadai dampak tersebut selain mudahnya terjadi kebakaran, namun kondisi seperti kurangnya air bersih serta gangguan kesehatan dan juga tinggi gelombang di perairan menjadi poin utama edaran tersebut.
8: Sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi awal kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun mungkin tanah-tanah pertanian.
1: Posko kesiapsiagaan pun disiapkan BPBD menyikapi kondisi panas berkepanjangan ini. Kecepatan pelaporan melalui grup WhatsApp dan media sosial pun tetap aktif sampai sekarang. Menyikapi laporan cepat warga maupun pemerintah desa dan kecamatan dalam pemberian informasi kebencanaan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah harus dilakukan demi mensejahterakan masyarakat.
9: Dialog daerah yang dilaksanakan belum lama ini oleh Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI mendapat apresiasi dari Magdalena Wulur, staf khusus Gubernur Bidang Perencanaan dan Pembangunan. Magdalena menyampaikan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah perlu dilakukan demi mensejahterakan masyarakat karena produk hukum adalah produk politik.
10: Ya, baik sekali. Jadi acara ini pastinya untuk harmonisasi antara kebijakan pusat dengan daerah. Kita tahu bersama bahwa produk hukum itu adalah produk politik. Sehingga di balik itu pun harusnya kita bisa turut serta bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, terutama dunia pendidikan yang lebih baik ke depannya. Karena kita tahu bersama bahwa Sulawesi Utara saat ini bekerja keras untuk bagaimana memperbaiki sarana prasarana maupun guru-guru maupun anggaran yang harusnya betul-betul berpihak pada kesejahteraan guru.
9: Sementara itu, Ketua BULD DPD RI, Insinyur Stefanus BAN Leo MAP mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan oleh peserta dialog daerah dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, akan diperjuangkan di tingkat pusat saat sidang paripurna DPD RI akan datang. Roy Pesak melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk kesempatan edisi siar hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat siang, dan nanti setelah saya ada Yelin ya, akan lanjutkan untuk Manado sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah. Kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih berkenan Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan sore hari ini. Bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda di program Special Pro 1, tentunya di program 100% Indonesia ya. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini di hari Senin tepat tanggal 31 Agustus 2026. Semoga hari ini menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Apalagi di sore hari ini di program 100% Indonesia. Saya persilakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-9583-5080 di sore hari ini yang ingin bergabung ya. Oke, ada yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore. Selamat sore Bu Yelin.
0: Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini.
0: Wah, yang pastinya Pak James, apa kabarnya hari ini di Winorangian?
1: Kabar Winorangian sehat-sehat, puji Tuhan, kelancaran baik.
0: Luar biasa, Pak James.
1: Ya. Kita masih panas.
0: Masih panas di sana ya. Oke, belum hujan. Oke, baik Pak James, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira satu kota di Indonesia menjadi kota impian yang ingin dikunjungi, kira-kira kota apa nih?
1: Oh, Raja Ampat di Papua.
0: Raja Ampat di Papua. Alasannya kenapa nih Pak Jem mau ke Raja Ampat?
1: Karena banyak biota laut yang ada di, yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di Raja Ampat.
0: Oke, itu impiannya gitu ya, satu
1: bahkan
0: kota di Indonesia.
1: Ada spesies yang luar biasa yang belum ada di tempat lain, cuma ada di Raja Ampat.
0: Oke, Raja
1: Ampat.
0: Serta
1: alamnya yang sangat indah. Udaranya sangat sehat, segar, belum tercemar. Seperti di kota-kota besarnya. Raja Ampat luar biasa.
0: Baik, yang pasti itu menjadi kota impian gitu ya, yang ingin dikunjungi ya. Ini kayaknya jaringan juga ya. Halo, Pak James? Oke, yang pastinya Pak James di Winorangian gitu ya, di selatan hari ini. Oke, halo Pak James. Wah, ini kayaknya di Winorangian gitu ya. Entah jaringannya, koneksinya tidak stabil.
1: Halo
0: Pak James. Oke, Pak James langsung saja. Ini lagunya apa? Ada lagu dari Rizky Febian, featuring Adrian Alama. Kemudian ada Petra Syombing, 80 km/h. Kemudian ada Marshanda, featuring Andi Rianto, Segalanya. Ada Mahen, Nyaman yang kupilih. Yang mana nih?
1: Betul.
0: Marsanda ya, oke
1: okay,
0: baik. Marsanda. Lagunya tuh siapa nih Pak James? Tiga orang spesial, silakan.
1: Pertama-tama terima kasih Ibu Yelin. Suangka Pak James ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Kirim salam jadi lagu ini. Kirim kor. Pertama-tama Bu Ani yang ada di Kota Mobagu. Selamat sore Bu Ani. Ini salam dari Pak James. Ibu Ani. Semoga Ibu Ani dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di Kota Mobagu. Ini salam dari Pak James. Dan yang kedua ada Winko Jo, ada di Leilong. Selamat sore Winko. Ini Pak James pesalam dari Inorengan. Semoga Ibu Winko di Leilong dalam keadaan baik dengan keluarga yang ada. Dan yang terakhir Jo ada yang di Girian. Ada Ibu Esterlita. Selamat sore Ibu Esterlita. Ini Pak James pesalam balik. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan bersama keluarga.
0: Oke.
1: Ini dari Pak James dari Ibu Esterlita. Untuk Ibu Yelin, terima kasih.
0: Terima kasih juga, Pak.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih Pak James di Winorangian ya, yang sudah bergabung di sore hari ini di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dari Makalisung, Yel.
0: Oh, Bunda Els di Makalisung, apa kabar, Bunda?
2: Kabarnya sehat bahagia, walaupun panas.
0: Tetap semangat hari ini ya.
2: Semangat terus.
0: Oke, baik. Apa sih Bunda, satu kota di Indonesia yang menjadi kota impian?
2: Kota Bali.
0: Bali ya, alasannya?
2: Ah, di sana ada keponakan.
0: Oh, ada keponakan. Mau jalan-jalan iya, gitu ya ke Bali ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, iya. Baik. Ya pasti Bunda, hari ini lagunya apa nih ya dari Rizky Febian featuring Adrian?
2: 80 apa itu?
0: KMH, Petra Xiaomi
2: iya,
0: ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Ya, menyapa pertama buat Pak Yelin yang sedang bertugas. Selamat siang menyelang sore. Mm-hmm. Salam sehat, sukses, sejahtera.
0: Amin.
2: Dan selalu bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, salam oh, sehat selalu, salam di sikit email, salam sehat, salam sayang selalu.
0: Oke, terima kasih Bunda. Tiga orang yang spesial.
2: Mm-hmm. Pertama ada Nona Fina Rikanaan, salam sehat, salam manis, ada Ibu. Juga ada Ibu Nais Tereran, Ibu Andraini. Ketiganya salam sehat di keluarga masing-masing. Salam bahagia. Yelin sayang.
0: Iya Bunda.
2: Makasih. Selamat
0: sore
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Keren. Ya pasti terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080 ya. Oke, okay, di hari ini kalau kita bicara tentang kota impian, apalagi di Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira satu kota di Indonesia menjadi kota impian yang ingin Anda kunjungi, kira-kira kota apa gitu ya. Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini ya, di SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080. Ya pasti kalau saya sendiri, aduh, saya kota impian yang ingin saya kunjungi dari dulu adalah Yogyakarta. Gak tahu ya, kayaknya dari dulu kayaknya pengen jalan-jalan ke Jogja, tapi waktunya kayaknya masih belum gitu ya. Ya pasti nanti di waktu yang terbaik lah ya bisa datang dan berkunjung ke kota Yogyakarta. Karena kita suka sekali khas makanan khasnya gitu ya. Saya penasaran dengan makanan khasnya Jogja gitu ya. Terus juga ada bakpia. Bapianya itu saya favorit sekali gitu ya kalau di Jogja. Oke, pasti ada nih yang lagi bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Yelin.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, ini ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Leilam.
0: Ibu Ros, apa kabar Ibu Ros di Leilam?
2: Iya.
0: Oh, cuma iya aja, oke baik. Yang pastinya hari ini beres. Satu kota di Indonesia menjadi kota impian yang ingin dikunjungi kira-kira apa nih?
2: Bagaimana?
0: Kota impian, kota satu kota di Indonesia menjadi kota impian.
2: Kota impian.
0: Mm-mm.
2: Pernah ke Jakarta, jadi mimpi-mimpi di Jakarta.
0: Mimpi-mimpi mau ke Jakarta lagi.
2: Tapi sudah 20 gitu ya. Tahun nih Elin, jadi.
0: Iya, jadi mau balik lagi ya. Kapan waktunya gitu ya, pengen ke kota Jakarta.
2: Ada
0: ya.
2: Saudara-saudara, anak saudara pagi-pagi.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti,
2: belum, kan.
0: Yang pasti nanti ada waktunya. Siapa tahu ada yang dengar ya. Gitu ya. Yang pastinya bisa ada
2: ya.
0: Bawa ajak nih Ibu Ros ya. Oke, okay, Ibu ya. Ros lagunya apa ini? Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Kemudian ada Mahen, Nyaman yang kupilih. Ada Liodra, Teganya Kau. Yang mana nih?
2: Yang pertama apa ya?
0: Rizky Febian featuring Adrian, Alama.
2: Yang ketiga?
0: Yang ketiga Liodra, Teganya Kau.
2: Itu juga ketiga.
0: Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih, Bu Ros? Tiga orang yang spesial, silakan.
2: Pertama buat Yelin, terima kasih. So, terima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nael di rumah, di studio,
0: oke,
2: kan?
0: Di rumah.
2: Mm-hmm. Di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Oh, salam Jo, ada Ibu Agnes Detailing, balas salam ini. Ada juga Elis di Bitung, selamat sore Elis. Ketiga, ada Paraiko di Leilam. Buat Yelin, terima kasih, ya. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Ros di Leilam hari ini gitu ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Hari ini tanggal 31 Agustus, ya aduh kayaknya baru kemarin masuk bulan Agustus, sekarang sudah mau di detik-detik ya meninggalkan bulan Agustus. Waduh, ya masih untuk Anda semua tetap semangat ya di sore hari ini. Dan tentunya sudah ada 3 penelpon tadi, ada Pak James di Winorangian, ada Bunda Els di Makalisung, ada Ibu Ros di Lelem. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjaga patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.
4: Tak kalah kuatku membantu tanah, ku diam membisu.
0: Anggi Marito, aku

0: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro Satu Manado Channel, informasi dan inspirasi di hari ini di program acara kita di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan ya di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Enci Herlin.
0: Oh, selamat sore juga Enci Hermina. Hari ini apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Hari ini kalau kita bicara tentang satu kota gitu, satu kota di Indonesia yang menjadi kota impian ingin dikunjungi, kira-kira kota apa nih, Ci? Ci Hermina?
1: Kota Bali.
0: Kota Bali ya. Oh, tapi belum pernah ke Bali ya?
1: Belum.
0: Oke, jadi kota impian. Oke, siapa tahu nih tahun ini jadi rezeki gitu ya. Yang pasti kita enggak tahu rezekinya bisa datang ke kota tersebut. Oke, baik. Ci Hermina, lagunya apa ini? Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalib Alama, ada Mahen Nyaman yang kupilih, ada Keisha featuring Yoman yang judulnya Denganmu Saja. Yang mana nih? Halo?
1: Yang kedua.
0: Oke, baik. Mahen ya, Nyaman. Oke, baik. Ya. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Ci Hermina? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Pertama buat selamat bertuk sore hari ini, sukar sesat dan tetap sangat sukses selalu diberkati Tuhan bersama Amin. Keluarga dan setiap tugas diberkati.
0: Amin. Terima kasih, Ci. Tiga orang
1: baru
0: spesial.
1: Tiga spesial buat Ibu Aurina, ya sama-sama. Buat Ibu Aurina. Yang ada di mana kota lupa.
0: Ibu Aurina di Ibu Aurina
1: di Tekan 2. Selamat sore Ibu Aurina. Ya, di Tataran 2 ya. Selamat sore dan terima kasih sudah menitipkan salam dari kemarin setelah berapa hari. Soalnya baru pulang dari Manado, Pak.
0: Oh, datang dari Manado. Oke, baik.
1: Terus iya, baru mandi. Baru kedua Ibu Els yang ada di Makalisung, selamat sore juga. Tetap semangat, salam kompak, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan terakhir buat Ibu Jenny di Pumoro, selamat sore, tetap semangat dan tetap sukses selalu, salam kompak, sehat dan diberkati Tuhan buat Celi. Selamat tugas, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ci Hermina di Bitung ya, di Sekelapa kalau nggak salah ya, di hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Basis persen Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga, di hari ini orang bunakan Ibu Haryati, apa kabar?
2: Iya. Kabar ada sehat-sehat. Okay. Masih sama dengan kemarin-kemarin.
0: Masih sama ya. Oke, okay, yeah. Dan yang pastinya di hari ini kalau apa ya? Kalau kita tanya satu kota
2: kalau
0: Indonesia.
2: Kalau kita Surabaya.
0: Surabaya, alasannya kenapa nih Surabaya?
2: Ada keluarga.
0: Oh, ada keluarga juga ya di sana ya. Oke, okay, baik. Yang pastinya Bu Haryati hari ini lagunya apa nih? Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalib Alama. Kemudian ada Keisha Lefronka featuring Yoman Paul Denganmu Saja.
2: Oh, itu Alama.
0: Alama. Oke, baik. Lagunya itu siapa Alama. Nih? Alama. Tiga orang spesial itu siapa
2: salam
0: nih?
2: Salam pertama buat Ibu Yeli, cantik, baik hati. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat. Buat terbaik buat Yeli untuk keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nail. Semoga iklannya makin sukses, makin banyak lagi. Dan salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
2: Yang gue diterima oleh KBP iklan memang mantap.
0: Terima kasih. Yang masih Bu Haryati.
2: Baru lanjut. Mau salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu. Ada Ibu Fiona yang lagi perkamil. Makasih salamnya Ibu Fiona. Kemarin ini salam balik, salam sehat ya bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada orang pe Bu Aco yang ada di Bolmu. Mm-hmm. Kalau ada monitor, ini tuh salam Bu Aco, salam sehat juga bersama keluarga. Mm-hmm. Boltara katu, bukan si Bolmu, salah dia.
0: Iya, soal berganti nama Boltara.
2: Iya, berganti nama katu. Mm-hmm. Ya buat Ibu Yelin yang cantik dan baik hati, terima kasih selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bangga.
0: Ih keren, terima kasih Bu Haryati di Bunakan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di hari ini, tadi di line telepon, ini sekarang di WhatsApp. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, saya 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Yang pasti dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Bruri dari Jalan
0: Kembang. Oh, Bruri di Kembang. Yang pasti Bruri hari ini, kalau kita tanya satu kota di Indonesia, menjadi kota impian yang ingin dikunjungi, kota kota mana nih?
3: Kota yang paling... Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Halo?
3: Halo?
0: Iya, halo. Kota apa nih?
3: Baik.
0: Apa?
3: Aduh,
0: kayaknya putus-putus deh suaranya ya. Halo? Iya, Bruri? Bisa dengar?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Boleh, ya, dengar.
0: Iya, iya. Yang pas ini kota kota apa nih maksudnya?
3: Sulawesi Tengah, Palu.
0: Oh, Palu. Kayak penasaran di kota Palu ya. Alasannya kenapa nih kota Palu?
3: Karena kalau di Palu setiap tahun itu ada panen cuki. Panen cengke. Waktu kalau saya di Palu tuh tiap tahun itu ada panen cengke.
0: Oh, ada panen cengke. Kayaknya favorit dengan cengkeh ini kayaknya ya, Pak Bruri ya. Oke, yang pastinya Pak Bruri, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa ini? Ada Keisha featuring Lefronka, featuring Yoman Paul dengan Musaja. Ada Juicy Lucy Malapetaka. Ada Tak Ada Ujungnya Roni Parulian. Ada Hanindia. Kita sama-sama ya. Yang mana nih?
3: Yang nomor 3 ya.
0: Yang nomor 3. Oke, yang nomor 3 Tak Ada Ujungnya Roni Parulian ya.
3: Ya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih kira-kira tiga orang spesial? Silakan.
3: Oke. Okay. Mm-hmm. Oh, salam pertama buat Ibu Ye, tetap semangat dan tetap eksis di sore hari ini.
0: Terima kasih.
3: Terus. Lanjut, mau salam ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon. Mm-hmm. Sore Ibu Alke. Harapan nasihat sekarang nih buat Alfa. Bukan Toto itu sementara minum kopi. Pertama bisa goreng.
0: Oke.
3: Yang kedua ada Ibu Natalia yang ada di Palu. Selamat sore Ibu Natalia bersama keluarga. Harapan ada sehat-sehat dan baik-baik kabar. Mm-hmm. Yang ada Bunaken. Banyak bye-bye.
0: Oke, bye-bye, terima kasih. Hari ini untuk Bruri di Kembang gitu ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, sudah ada 3 telepon tadi ya. Ada Enci Hermina di Bitung, ada Ibu Haryati di Bunakan, ada Pak Bruri di Kembang. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: pendengar masih di program 100% Indonesia. Hari ini masih bersama saya, Lin Sylviani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di 100% Indonesia sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan wah klip ini ya kayaknya ya.
1: Ya. Kebetulan aku pendatang baru loh.
0: Iya, pendatang baru, stok lama.
1: Ya.
0: Ya masih.
1: Panayel, Kang. Saya kira Nayel sama bilang begini, Pak Yelis. Kalau mantan mah buang di mana, mah?
0: Di tempatnya lah.
1: Ke laut, yo.
0: Oh, nanti boleh-boleh nanti. Ini jadi ini tentang mantan ya nanti ya, temanya ya, boleh-boleh.
1: Nah, masih kecil, so boleh request. Iklan mantan.
0: Boleh request.
1: Oh, boleh. Anggap nanti yang dewasa dan nah, toh, versi dia. Dewasa dan.
0: Pastinya klip hari ini, kira-kira satu kota di Indonesia. Jadi kota impian yang ingin dikunjungi, kemana nih?
1: Kalau yang lalu kita sempat ingat kan Jogja, tapi boleh kita pindah ulang, boleh?
0: Boleh-boleh dong.
1: Kita mau pindah tapi apa dulu, tapi trip dulu. Ke Yerusalem,

0: Amin.
1: Klip lagunya apa nih? Ada Kesha Lebronka featuring Nyoman Paul dengan Musaja, ada Juicy Lucy Malapetaka, ada Hanindia Kita Sama-sama Ya, ada Gigi Menari-nari. Yang mana nih?
0: Cocok juga itu judul ketiga itu.
1: Yang mana?
0: Terenggung sama-sama nih.
1: Oh, kita sama-sama ya, gitu ya.
0: Kita sama-sama ya.
1: Oh ya, sama ya. Kita juga punya impian Jogja. Oke, yang pastinya lagu itu siapa nih, klip? Tiga orang spesial.
0: Tentu yang pertama buat Yelin, Sofiani. Sehat terus, berkati. Bersama keluarga spesial Nail yang setiap... Setiap apa ya?
1: Setiap apa? Sudah jarang
0: setiap
1: sekarang.
0: Apa?
1: Setiap apa ini? Setiap detik, setiap saat.
0: Setiap apa ya? Pokoknya setiap iklan itu mantap. Istilahnya tambah pinter lah. Setiap hari tambah pinter lah.
1: Amin, terima kasih.
0: Begitu juga. Kamu yang itu emang. Ini ada itu emang, Mak Katuk tuh.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke,
1: Katuk.
0: Oke.
1: Tiga orang tuh siapa?
0: Salam sehat semua bersama suami dan keluarga besarnya. Yelin yang ada di Nado dan di Kalteng.
1: Oke, terima kasih.
0: Betul kan? Kalau tenggan, Palangkaraya sana.
1: Luar biasa, okay. Masih ingat. Oke, tiga orang.
0: Jangan lupa minum air. Oh, kita ketemu lupa minum air putih. Jadi rupa sudah agak apa sedikit. Nggak fokus.
1: Nah, itu dia. Okay. Fokus dulu nih, tiga orang.
0: Kita mau salam dulu kakakku. Mudah-mudahan memantau ini Pro 1 RRI Manado. Ada Kak Marlina. Ya. Ini jam berapa ya? Sepulang sekolah atau belum ya? Yang ada di... SMA 1 Motoling sebagai tenaga pengajar, semoga tetap apa ya, tetap sehat dan tetap diberkati bersama keluarga dan kakak Kusyan yang ada di SEA Lestari 2 dekat Payelin, satu jalur.
1: Nah, itu dia.
0: Dan keluarga, salam apa ya? Salam apa?
1: Salam apa ini?
0: Mau bilang salam kompak nggak cocok.
1: Ya itu dia. Salam persahabatan juga nggak cocok.
0: Salam
1: gitu ya.
0: Salam persahabatan cocok. Salam kekeluargaan, salam persaudaraan. Diberkati. Dan paling akhir, apa Kang? Oh, yang ada di hatiku saja. Jauh-jauh toh. Biar jauh di mata, tapi dekat di hati. Nah, dekat di telepon, ya. Dekat di HP. Dekat di hati. Jauh di mata, dekat di HP.
1: Pokoknya gitulah.
0: Oh, bukan
1: gitu
0: hati
1: ya.
0: Lehat ya sekarang. Oke, Yelin. Terima kasih banyak. Selamat sore. 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Ya pasti, terima kasih klip di Motoling hari ini yang sedang berbunga-bunga kayaknya ya dengan yang jauh di sana. Oke, ya pastinya di hari ini terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080 dan hari ini topik kita gitu ya tentang satu kota di Indonesia yang menjadi kota impian yang ingin Anda kunjungi. Kira-kira kota apa nih gitu ya. Kalian Anda bisa bergabung di 082195835080. Ada yang bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Yelin Sofyan.
1: Iya, aduh.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore orang Girian ini, Bu Esalita,
2: apa kabar? Ya, betul,
1: orang Girian ini cuaca di sana bagaimana, Mas? Sudah hujankah di sana atau masih panas?
2: Belum.
1: Masih panas ya. Oke. Hari ini yang pasti Bu Esalita kalau boleh tahu satu kota di Indonesia menjadi kota impian yang ingin dikunjungi. Kira-kira kota apa nih?
2: Ke Makassar aja dulu.
1: Ke Makassar. Alasannya kenapa nih kota Makassar?
2: Kebetulan ada keluarga di sana.
1: Waduh, ada keluarga ya. Ingin berpasir berkunjung
2: sambil
1: keluarga ya.
2: Keluarga ya jalan-jalan.
1: Nah, itu dia. Ya masih semoga tercapai impiannya
2: mau
1: ya.
2: Mau lihat tuh apa? Mau lihat Pantai Losari.
1: Waduh.
2: Mau ingin seperti dulu, jalan pagi-pagi.
1: Oh, kalau ingat seperti dulu berarti pernah ya ke Makassar ya, tapi sekarang yang belum ya. Oke, baik.
2: Tinggal di sana.
1: Wah, luar
2: kan
1: biasa.
2: Kan anak-anak berputar di sana.
1: Keren-keren. Ya masih Bu Esalita, hari ini lagunya apa nih? Ada lagu darinya Kesha Lebronka featuring Nyoman Paul dengan Mus aja. Ada Juicy Lucy Malapetaka, kemudian ada Gigi Menari-nari, ada Tulus Gajah. Yang mana nih?
2: Aduh, ada malah petak-petak. Aduh, jangan deh.
1: Yang mana?
2: Itu cuma Kesha Lebronka.
1: Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, baik. Terima kasih yang terangkat ya.

0: Karena pas baru monitor, langsung tergabung. Terima kasih banyak ya ini.
1: Iya.
0: Salam sehat, sehat, bahagia banget.
1: Amin. Terus ini orang spesial.
0: Happy anniversary.
1: Oke, kira-kira siapa nih? Tidak
0: usah komentar. Oke, lanjut tiga orang. Kan? Ada dengar katanya ada yang ada di tempat itu, Pak Cem, ada masalah nggak tuh kan? Pagi, ini kembali, Pak Cem, salam kompak, salam persahabatan. Terus jangan mau lupa ada terampil Ibu Agnes yang ada di Teling, dan yang terakhir ada terampil Pak Aso yang ada di Pol.
1: Di Bolta.
0: Seperti itu. Salam sehat aja, tetap semangat. Sampai itu dari atas tol.
1: Oke. Terima kasih hari ini, Bu Esalita.
0: Tetap semangat, terima kasih dan selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Bu Esalita hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan terima kasih untuk Anda selalu setia mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung ya, saya persilahkan di 0821-9583-5080. Ini penelpon terakhir kita, siapakah dia? Halo, selamat sore, Satu Plus Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Indonesia
2: banget.
1: Mantap. Kayaknya orang Tomohon ini ya.
2: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon, sayang.
1: Iya, apa kabar Ibu Sheni?
2: Kabarnya das, luar biasa.
1: Wow.
2: Tapi panas, Yel.
1: Waduh, sekarang masih panas.
2: Panas.
1: Oke, baik.
2: Tapi orang syukuri aja ya. Betul. Cuaca yang Tuhan Yesus berikan.
1: Betul, segala musim semuanya
2: panas,
1: baik.
2: Hujan, disyukuri aja. Oke, ya semua.
1: Baik, yang pasti Bu Sheni hari ini kalau boleh apa ya, kasih opininya kira-kira satu kota di Indonesia yang menjadi kota impian yang ingin dikunjungi. Kota apa nih kira-kira?
2: Aduh, saya ingin ke Bali.
1: Waduh, ke Bali. Alasannya kenapa nih Bu Sheni? Bali.
2: Aduh, di sana banyak macam-macam. Kalau punya rezeki, pingin beli untuk bisnis, kayak macam-macam.
1: Souvenir banyak gitu ya, kaos.
2: Iya, banyak.
1: Betul-betul, setuju sih. Kalau di sana itu ya.
2: Saya kalau terbang ke sana, saya sering kali pesan baju Bali yang yang pakai hari-hari gitu ya.
1: Baju rumah gitu ya.
2: Iya, bagus sekali yang pakai. Kan tipis-tipis kan?
1: Betul. Daster-daster gitu ya.
2: Jadi barang rambu-rambu yang itu di bawah itu.
1: Baik. Ya Mas. Oke. Bu Sheni, hari ini lagunya apa nih? Ada Juicy Lucy, Malapetaka, ada Gigi Menari-Nari, ada Tulus Gajah, ada Feby Putri featuring musikal Keluarga Cemara. Indah apa adanya? Yang mana nih?
2: Oh, yang terakhir aja.
1: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih?
2: Indah apa adanya.
1: Oke.
2: Ya, sayang?
1: Betul. Ya, pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oke deh, siap. Pertama itu buat bapak-bapak dulu.
1: Okay.
2: Kita mau salam buat Pak Bud yang masih di Korea. Jangan lupa oleh-olehnya kan, ya? Yeah?
1: Yes.
2: Biar cuma baju tidur udah semantap itu. Tentunya buat ibu juga, keluarga, salam ya Pak Bud, sukses. Terus Pak James, si ada di Warangian, katanya banyak masih banyak ikan mas dan ikan sabos. Aduh Pak James, jangan lupa Bapak Ibu Sheni nih. Kalau boleh tanggal 13 bakal mari Pak Ibu Sheni.
1: Oke.
2: Juga yang ketiga ada Pak Aco, ya. Mana suaranya Pak Aco? Ini tuh salam dari Ibu Sheni ya, tentunya bersama keluarga. Yang lain-lain nanti sebentar kan, Yel?
1: Iya, betul.
2: Bapak tahu mujur? Oke deh. Yelin, ada salam dari cowok-cowok yang sementara sibuk.
1: Waduh.
2: Iya.
1: Salam balik.
2: Katanya sekali-kali datang rasa kata tuh Rage Ding Cafe di Kios.
1: Oh siap. Siapa tahu nanti ada rencana mau jalan-jalan ke Tomohon. Tetap semangat.
2: Oke deh, Yelin.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Shalom.
1: Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bu Shani hari ini yang sudah bergabung di Tomohon gitu ya. Di 0821-95-835-080. Sukses juga untuk usaha gitu ya. Apa yang dikerjakan juga lancar. Apalagi juga untuk karyawan-karyawatinya. Tetap semangat ya bekerja di hari ini. Dan yang pasti sekarang ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Sekarang saya bacakan yang melalui WhatsApp gitu ya. Mohon maaf yang di line telepon karena waktu juga gitu ya. Jadi kayaknya sudah cukup ya. Ibu Shani adalah penelpon terakhir tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Siapa tahu nanti yang belum sempat bergabung hari ini nanti bisa bergabung nanti di acara Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, terima kasih. Dan sekarang nih saya akan bacakan yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Yang belum sempat bergabung langsung saja ketik sekarang juga sebelum saya tutup ya 100% Indonesia di sore hari ini ya. Oke, selamat sore Pro 1 100% Indonesia. Indonesia banget. Kota yang ingin saya kunjungi yaitu kota Semarang. Ada seorang teman, sahabat pena saya. Sudah 35 tahun kami saling berhubungan. Dan saya sempat kesana di tahun 1999. Seperti saya ingin ke sana lagi sebab kotanya sangat indah. Bu Chen Yelin, kapan-kapan ayo kita healing ke kota Semarang. Ayo. Jangan lupa tiketnya ya. Oke, okay, masih Bu Chen sehat, bahagia, sukses dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Katanya di sini Ibu Agnes ingin salam 3 orang spesial katanya buat Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya. Ibu Aurina di Tata Aran, Ibu Natalia di Palu. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Encik Yelin, makasih dan selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih Ibu Agnes hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 1 Manado, semoga semuanya jadi makin lebih semangat. Dan oh ya, selamat sore juga nih. Terima kasih Bunda, Bunda Natalia di Palu nih. Katanya salam ya buat semuanya aja. Oke Bunda, siap. Ya pasti semoga hari ini yang mendengarkan ada dapat salam nih dari Bunda Natalia di Palu. Semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan karena waktu juga ya, kayaknya cukup dulu kebersamaan kita menemani Anda di acara 100% Indonesia. Tapi di acara Manado sore tetap lanjut dong gitu ya, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilihkan tadi. Dan tentunya semoga hari ini dimakin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Nanti malam masih ada acara Ruang Rindu yang tentunya bisa Anda ikuti gitu ya. Bisa kirim-kirim salam juga di 082195835080. Tetap di Manado sore ya, di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala
0: Butet, lagu Batak.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Di sore hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, apalagi yang selalu setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat juga gitu ya, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan hari ini di UMKM Bicara gitu ya, kalau kita bicara di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, dunia usaha juga pastinya mengalami perubahan yang begitu besar. Bahkan teknologi berkembang, pola konsumsi masyarakat berubah, persaingan semakin terbuka, dan cara konsumen menemukan serta membeli sebuah produk juga tidak lagi sama seperti dahulu gitu ya. Apalagi di tengah perubahan tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal juga dengan istilah UMKM ini tetap memiliki posisi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan bahkan UMKM ini bukan sekedar usaha dengan skala kecil, bahkan dibalik sebuah warung sederhana, usaha makanan rumahan, kerajinan tangan, jasa, usaha pertanian, perdagangan, fashion, hingga berbagai industri kreatif, terdapat kerja keras, kreativitas, keberanian, dan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, pendengar. Dan yang pasti UMKM juga tumbuh dari masyarakat yang kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Bahkan keberadaannya juga mampu membuka lapangan pekerjaan, menciptakan sumber pendapatan keluarga, bahkan menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar, serta juga mengangkat berbagai potensi dan juga produk-produk lokal gitu ya. Nah, karena itulah tentunya UMKM di sini sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kehidupan banyak orang juga. Namun menjadi pelaku UMKM tentu bukanlah sebuah perjalanan yang selalu mudah gitu ya. Ada pelaku usaha yang memang harus memulai dari modal yang terbatas, ada yang harus belajar mengelola keuangan sendiri, ada juga yang berjuang mencari pelanggan, ada yang menghadapi persaingan harga, ada juga yang memiliki produk yang bagus gitu ya, tetapi belum mengetahui bagaimana cara memperkenalkannya kepada masyarakat. Dan bahkan di era digital seperti sekarang ini, tantangannya juga menjadi semakin kompleks gitu ya. Pelaku UMKM tidak cukup hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tapi mereka juga perlu memahami bagaimana membangun merek gitu ya, bahkan juga memanfaatkan media sosial, membuat konten-konten, berkomunikasi dengan konsumen gitu ya, dan bahkan menggunakan teknologi digital, mengelola keuangan, dan juga memperluas jaringan pasar, pendengar. Dan tentunya RRI sebagai ruang UMKM Bicara juga hadir sebagai salah satu ruang juga untuk mempertemukan cerita, pengalaman, pengetahuan, bahkan inspirasi dari dunia usaha. Nah, bicara bukan sekedar berbicara tentang jualan atau keuntungan, tetapi juga tentang proses perjuangan, persoalan, inovasi, dan harapan para pelaku UMKM gitu ya. Dan yang pasti apa sih pentingnya ya UMKM Bicara ini, nanti akan saya hadirkan informasinya lagi di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Oke, pendengar di sore hari ini ada Adi, Kaulah Hidup dan Matiku tadi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya masih di Manado sore hari ini, dan tentunya masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, masih bicara tentang UMKM. Tentunya UMKM ini bukan sekedar usaha dengan skala kecil ya, tapi dibalik sebuah warung sederhana, usaha makan rumahan, kerajinan tangan, jasa usaha pertanian, bahkan perdagangan gitu ya, fashion, hingga berbagai industri kreatif, ini terdapat kerja keras, kreativitas, keberanian, dan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya ada pelaku usaha yang memang harus memulai dari modal yang terbatas. Ada juga yang harus belajar dari mengelola keuangan sendiri. Ada yang berjuang mencari pelanggan. Ada yang menghadapi persaingan harga. Ada juga yang memiliki produk yang bagus, tetapi belum mengetahui bagaimana cara memperkenalkannya kepada masyarakat gitu ya. Dan tentunya RRI melalui ruang UMKM Bicara hadir dengan salah satu ruang yang pasti mempertemukan cerita, pengalaman, pengetahuan, bahkan inspirasi dari dunia usaha. Dan melalui UMKM Bicara ini, pelaku usaha tuh diberikan kesempatan untuk tampil dan memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat, dan mereka juga bisa berbagi cerita mengenai bagaimana sebuah usaha dimulai, bagaimana menghadapi berbagai tantangan, bagaimana mempertahankan kualitas produk mereka, dan juga bagaimana menemukan cara-cara baru agar usahanya dapat terus berkembang, pendengar. Ya, masih ruang seperti ini memang menjadi penting ya, karena tidak

semua pelaku usaha tuh punya kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya. Padahal pengalaman seorang pelaku UMKM ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi para pelaku usaha lainnya. Dan satu kisah keberhasilan ini juga bisa menjadi inspirasi, satu pengalaman menghadapi kegagalan juga bisa menjadi pelajaran, dan satu inovasi sederhana bisa menjadi ide juga bagi usaha lainnya, dan satu kesempatan tentunya untuk memperkenalkan produk dapat membuka pintu menuju pasar yang lebih luas lagi, pendengar. Oke, pada dasarnya UMKM Bicara ini bertujuan memberikan ruang komunikasi, edukasi, promosi, bahkan inspirasi bagi para pelaku UMKM sehingga mereka tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa berkembang dan naik kelas tentunya ya. Oke, di UMKM Bicara di hari ini cukup dulu pendengar, dan nanti akan cerita jelang lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Pelaksanaan program CKG di Puskesmas di Kala baru capai target semester 1 2026.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru, Kota Manado, terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk. Meski demikian, capaian CKG untuk kelompok balita masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya lebih banyak dipusatkan melalui posyandu.
2: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non-pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu dan memang capaiannya masih di bawah untuk balita. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera apa, yang pertama mata terutama itu memang cukup perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian.
1: Sementara itu, pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
3: Antusiasme bahkan animo masyarakat semuanya itu sangat mendukung program pemerintah ya Bu. Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis bagi puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan begitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
1: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo. Masukan dari berbagai stakeholder dinilai diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinator Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo, Andi Julhikam, mengatakan dalam forum ini pihaknya memaparkan berbagai standar layanan yang diberikan di Balmon Gorontalo. Ia berharap pemaparan ini dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan maupun stakeholder terkait.
5: Berikutnya itu tujuan utama yang kami ingin capai, menciptakan kesepahaman bersama antara penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah atau instansi pemerintah dan penerima layanan atau masyarakat yang mendapatkan layanan dari Balmon Gorontalo. Dan yang berikutnya itu mewujudkan pelayanan prima. Jadi kami memastikan pelayanan publik bersifat adil dan berorientasi kepuasan masyarakat. Jadi bagaimana kami memberikan pelayanan publik ke khayal-khayal Gorontalo secara inklusif, tidak eksklusif Bapak Ibu. Jadi kami bisa memberikan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di Provinsi Gorontalo.
4: Melalui forum tersebut, Balmon Kelas 2 Gorontalo berharap tercipta pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran di Sangihe naik signifikan.
7: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Tenoh Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
8: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi. Sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
7: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongguane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
9: Harga cabai rawit di pasar Melongguane Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
10: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15. Untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
9: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongguane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, jangan patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahal ini, bawa dia.

0: în inspirații.
1: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi yang disiarkan melalui jalan di jalan radio ya nomor 1 Tekala Ares Manado. Yang pasti dengan semuanya terima kasih ya, selalu setia mendengarkan saran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia ya. Dan untuk ini soal hari ini pendengar di program spesial Pro 1, tadi kita sudah hadirkan ada banyak gitu ya serangkaian acara di Manado sore. Tadi kita sudah hadirkan Lintas Beta Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut ya. Dan tentunya lagu-lagu Indonesia yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda. Dan saat lagi akan kita kumandangkan, hadirkan gitu ya azan maghrib di ruang dengan Anda pendengar. Nanti azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya hari ini di hari Senin, tepat tanggal 31 Agustus ya 2026, akan dihadirkan di ruang dengan Anda kemudian azan maghrib nanti di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi itu kemudian azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya hari ini di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga semuanya dimakin lebih semangat. Dan tentunya sebelum kita hadirkan azan maghrib di ruang dengan Anda, seperti biasa kita akan hadirkan musik religi Islami ya untuk Anda di Sonten sore hari ini. Dan nah, yang pasti untuk Anda semuanya yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya ataupun juga mungkin lagi bersantai ataupun dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Kita hadirkan religi, musik religi untuk umat Islami ya, Islam dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Aquana, Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong

adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar sekali lagi terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan yang pasti di sore hari ini masih di Manado sore, saya Nen Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitas apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tentunya di selatan hari ini untuk lagu-lagu untuk musik religi islami cukup dulu gitu ya. Dan kita masuk di program Pro 1 selanjutnya. Kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini murah banget, diskonnya gede.
1: Tokonya apa?
0: Gak tahu juga sih, Kak. Tapi gak masalah, yang penting kan harganya miring.
1: Coba cek dulu ulasannya. Terutama bintang 1 dan komen negatifnya banyak atau enggak.
0: Barang gak sesuai. Pengiriman lama, penjual susah dihubungi.
1: Nah, harga boleh murah, tapi ulasan belanjanya juga harus penting.
0: Ya juga ya, bintangnya banyak tapi komennya jelek.
2: Di ekonomi digital, membaca ulasan dan cek reputasi toko membantu kita belanja lebih aman. Baca dulu ulasannya, baru belanjanya.

0: Bim, lihat deh, si Riko dari kampung sebelah sekarang udah masuk pelatnas loh.
1: Iya ya, keren banget. Padahal dulu dia cuma ikut turnamen antar kampung. Tapi karena terus dibina dan latihan serius, akhirnya bisa tembus ke tingkat nasional juga.
0: Wah, berarti pembinaan itu memang penting banget dong ya. Bukan cuma soal bakat doang, tapi juga konsistensi dan dukungan yang terus-menerus.
1: Ya iyalah, tanpa pembinaan dari usia dini, bakat cuma jadi potensi. Gak akan berkembang kalau gak diasah lewat event dan latihan yang rutin. Dan prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi juga kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari keluarga, pelatih, sekolah, sampai pemerintah. Semua punya peran penting.
0: Iya sih, benar juga. Dari lapangan kecil yang sederhana, ternyata bisa jadi awal untuk mewujudkan mimpi besar seseorang jadi kenyataan.
1: Betul banget, makanya yuk kita dukung terus pembinaan olahraga di lingkungan kita. Karena setiap juara besar pasti lahir dari proses panjang dan pembinaan yang serius.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ada Astrid selalu dia tadi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, kalau kita bicara tentang stres gitu ya, stres ini bisa muncul akibat pekerjaan, masalah keluarga, tekanan ekonomi maupun persoalan lainnya dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, kondisi tersebut merupakan respon alami tubuh, tetapi stres yang berlangsung lama dan mengganggu aktivitas juga perlu mendapat perhatian gitu ya. Nah, dirangkum dari halodoc.com, berikut ini pendengar ada beberapa langkah sederhana yang tentunya ini bisa kita lakukan untuk membantu mengelola stres kita ya. Oke, yang pertama adalah kenali penyebabnya. Jadi cari tahu persoalan yang menjadi sumber tekanan dan tentukan juga hal yang masih bisa dikendalikan. Jika sulit mengatasinya sendiri, bicara gitu ya, bicarakan dengan orang-orang yang kita percaya. Kemudian jangan lupa selalu tetap aktif dengan berjalan kaki, bersepeda atau melakukan olahraga sesuai kemampuan. Ini juga bisa membantu menjaga kondisi fisik dan juga mengurangi tekanan. Kemudian jaga tidur dan pola makan. Karena tidur yang cukup serta konsumsi makanan bergizi dan seimbang ini membantu menjaga kondisi tubuh kita agar tetap terjaga gitu ya. Tidak hanya tubuh tapi pikiran kita juga terjaga. Jadi jadwal tidur yang teratur ini juga dianjurkan ya. Kemudian lakukan relaksasi, latihan pernafasan, meditasi, mindfulness atau kegiatan yang membuat tubuh lebih rileks ini juga bisa dilakukan secara rutin. Bahkan WHO juga menyediakan panduan teknik pengelolaan stres yang bisa dipraktikkan dalam beberapa menit setiap harinya, pendengar. Dan kemudian tetap terhubung dengan orang lain ya, dengan berbicara dengan keluarga atau teman yang dipercaya. Ini juga bisa membantu seseorang menghadapi tekanan dan mengurangi rasa terisolasi gitu ya. Kemudian hindari pelampiasan yang berisiko, entah itu merokok, konsumsi alkohol dan juga penggunaan narkoba. Ini bukan cara yang sehat sebenarnya untuk mengatasi stres. Jadi kalau misalkan stres semakin berat atau mulai mengganggu pekerjaan bahkan tidur kita, hubungan sosial dan aktivitas sehari-hari, tentunya bantuan tenaga profesional ini perlu juga untuk kita pertimbangkan gitu ya. Kalau ingin mengelola stres ini bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, pendengar, mengenali masalah, menjaga kesehatan tubuh, melakukan relaksasi dan juga mencari dukungan. Ini menjadi langkah yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi beberapa cara sederhana untuk kita bisa mengelola stres kita sehari-hari ya. Oke, untuk Anda semua yang terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak lagi informasi lainnya. Kita terus bersama kami di Semantan sore hari ini.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan sore hari ini di Manado Sore. Masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda di Selatan hari ini di program Manado Sore ya. Dan sekarang pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari reporter kami di lapangan, Roy Pesak, yang akan melaporkan terkait tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kabarnya ringkus DPO berinisial VAP gitu ya, mantan Bupati Minut, tersangka angka perkara dugaan tindak pidana korupsi, pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Ya, silakan laporannya, Roy Pesak.
2: Ya, terima kasih rekan Yelin di studio dan juga pendengar RRI mana saja berada. Saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan dapat saya informasikan. Setelah sempat buron hampir setahun, mantan Bupati Minahasa Utara berinisial VAP atau VAP berhasil diamankan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Mimika, Papua pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Terkait diamankannya VAP As Intel Kejari Sulut, Eri Judianto menjelaskan bahwa VAP diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan salah satu rumah sakit di Kabupaten Minahasa Utara. Erik mengungkapkan, VAP selaku tersangka tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh Kejati Sulut, karena tersangka sudah tiga dipanggil beberapa kali, tapi tidak memenuhi panggilan. Nah, sehingga tersangka VAP ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan menurut Eri, tersangka sering berpindah lokasi dan akhirnya terinformasi berada di Jakarta. Namun kemudian akan bergerak ke Mimika, Papua untuk menghadiri kegiatan dan kemudian diamankan oleh tim tabur Kejati Sulut di Mimika. Dan saat ini tersangka VAP sudah berada di kantor Kejati Sulut untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Dan pendengar dan juga rekan Yelin, tidak lama lagi akan dilakukan press conference atau akan ada press release resmi terkait penangkapan daftar pencarian orang atas nama atau berinisial VAP atau VAP mantan Bupati Minahasa Utara periode 2005, 2008 dan 2016-2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara, tahun anggaran 2020. Demikian rekan Yelin dan juga ada pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya kembali ke rekan Yelin di studio.
0: RRI Pro 1. Ya, terima kasih untuk rekan saya Roy Pesak yang sudah melaporkan di lapangan gitu ya di kesempatan hari ini. Yang pasti yang saya sekarang berada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang melaporkan terkait tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang kabarnya ringkus DPO berinisial VAP gitu ya, mantan Bupati Minut, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dan yang pastinya untuk Anda tadi demikian laporan yang sudah dihadirkan di ruang Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Manado sore hari ini ya, tentunya masih banyak informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya setelah ini pendengar akan kita hadirkan seperti biasa nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ada drama radio ya, seperti biasa akan kita hadirkan untuk Anda di selatan hari ini. Dan kali ini judul drama radio Panen Harapan, produksi dari RRI Singaraja ya. Jadi teman-teman semua kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: layang-layang, manis ku lebatu. Nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayang.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih, Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
5: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
2: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
2: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
5: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
9: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka ingin percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Tujuh! Ketujuh!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Ehlan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda drama radio tadi dengan judul Panen Harapan gitu ya, produksi dari RRI Singaraja. Dan yang pasti Anda semuanya terima kasih yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat lagi pendengar di pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda satu lagi mimbar agama Hindu. Dan tentunya untuk Anda pemeluk agama Hindu, akan kita hadirkan nanti lagu-lagu ya untuk pemeluk agama Hindu sampai nanti di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda. Dan nanti malam juga bersama dengarkan saya, nanti ada Priscila yang akan menemani Anda di Manado Malam ya. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengan Anda di sore hari ini. Kita tutup untuk program Manado Sore dan kita hadirkan mimbar agama Hindu. Setelah lagi di ruang dengan Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha, sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha, seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha, sekitar 7,10 Hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
14: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menghilang kayak gitu. Ya untung bahkan pemain itu kan kita sudah ingin mengimbangkan. Ya kita pemainnya sendiri, tapi tentu bisa ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa, yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itu lah, harus kita ikhlaskan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa, terus punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang ya, kan? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain sudah membina, tapi tetangganya untung-untung jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Literoli melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jam salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
2: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas, habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
0: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Di kesempatan malam hari ini, saya Priscila menemani untuk Ruang Rindu. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 untuk Kids Nostalgia Indonesia Mancanegara. Malam hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke masa lalu. Masa-masa di mana, terlebih khusus di Indonesia, banyak sekali mitos atau pantangan dari orang tua yang di zaman dulu masih dipercaya hingga saat ini. Walaupun sebenarnya kalau diingat-ingat saat ini ada alasan tersendiri, mungkin seperti budaya, kebiasaan, atau juga mungkin alasan-alasan medis lainnya begitu ya. Jadi kira-kira pendengar, apa saja mitos orang tua dulu yang masih Anda ingat dan bahkan mungkin masih Anda percaya hingga saat ini? 0821 9583 5080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu. Selamat 100. Malam, Bu Priscila.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bu Najin, Haryati.
0: Ibu Haryati, gimana Ibu Haryati? Sudah dengar topik kita malam hari ini?
1: Iya, sudah dengar.
0: Apa kalau begitu, ada tidak?
1: Kalau orang tua dulu, kata bilang, kalau dulu kan kata sampai sekarang juga. Kadang-kadang kita punya mama suka bilang,
0: apa tuh?
1: Kalau malam-malam tuh, Bu Pris, orang mau macam mau beli garam, itu kata dora, apa? Mama bilang nim boleh kadang.
0: Waktu itu alasannya apa?
1: Alasannya karena kata apa, kalau malam nim boleh mau beli garam, nim boleh mau beli jarong. Itu nim boleh. Kata kalau kita punya mama bilang dah. Gitu.
0: Jadi orang mungkin
1: kata dari dulu nim boleh. Ini boleh dan begitu. Orang bilang poso.
0: Poso itu artinya tidak boleh gitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, kalau dipikir-pikir sampai saat ini masih dilakukan tidak? Masih dipercaya tidak pesan-pesan itu?
1: Ya masih, karena ini masih ada mama masih hidup tuh. Jadi kalau macam orang mau babi malam-malam, kalau mungkin kalau mama sudah meninggal kan, saya nggak mau pakai dan
0: mungkin ya.
1: Ya Allah, mungkin ini cuma iya. Apa dan pikiran-pikiran.
0: Kalau masih ada?
1: Kalau tapi sekarang masih ada. Jadi tetap pakai, Chris. Mama marah kalau mau beli garam malam, mau beli jarum, beli minyak tanah, dia marah kalau tidak. Malam.
0: Ibu Haryati tidak pernah dijelaskan secara langsung gitu ya alasannya.
1: Iya, cuma dia bilang itu kata orang dulu, poso. Boleh kata. Cuma begitu sih. Tapi dia gak pernah menjelaskan karena apa. Cuma begitu dia bilang boleh poso.
0: Oke deh, kalau begitu saya pernah dengar juga soal itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita juga gak, sampai sekarang kita juga bingung nah Ibu Tris. Ini alasannya apa begitu kan. Jadi kasih penjelasan tuh. Oh ini boleh begini karena apa. Karena orang juga mau tanya, cuma dia bilang ini boleh. Kalau saya bilang ini boleh, itu ini boleh. Padahal ingat sadiki.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Sudahlah, mau melawan orang tua juga kan.
0: Sampai sekarang ya dilakukan.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Baik, Ibu Haryati, terima kasih sudah menjawab topik.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Club Project, Kidung Mesra, Sofia Lajuba, Takkan Kubiarkan. Yang mana?
1: Sofia Lajuba saja.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang?
1: Salam pertama buat Ibu Priscila, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Priscila sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat Nyong Niel,
0: okay.
1: Ada semua bilang.
0: Daniel.
1: Semoga sukses juga iklannya ya, sama okay seperti. Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Bung Siko yang ada di Kalawiran Kakak, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Boltara, apa kabar, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Sek, Ibu Cantik yang ada di Bitung Kota Digital, Ibu Fatmawati, apa kabar, salam sehat selalu. Itu aja Ibu Pris. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik, terima kasih. Ibu Haryati, Bu Naken, sudah bergabung malam hari ini. Jangan beli garam malam-malam katanya. Walaupun zaman dulu tidak ada penjelasan secara rinci kenapa, alasan yang secara logika bisa diterima lah ya harusnya. Namun memang zaman dulu pokoknya tidak boleh saja gitu ya. 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, lagi rindu memori lewat lagu Mbak Priscilla.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Nah, Natalia masih di Palu ini, Mbak Pris.
0: Masih di Palu. Bunda Natalia, topik kita malam hari ini sudah dengar kah?
2: Sudah, Mbak Pris.
0: Kalau begitu apa?
2: Kalau saya juga orang tua dulu, orang tua masih ada dulu, dia larang juga kalau malam jahit-jahit, menjahit malam, Mbak Pris.
0: Menjahit.
2: Sebenarnya itu kalau kita mengerti itu berarti itu jangan jahit malam supaya jangan jari kita tertusuk jarum, itu pasti gitu.
0: Oh iya, karena kan kalau malam hari penerangannya kurang gitu kali ya alasannya.
2: Kurang, jadi biasa mama itu bilang tidak boleh jahit malam. Jadi saya pikir ada apa ya, kenapa gak bisa jahit malam. Tapi kayak kalau saya pikir, oh berarti betul, jangan dari jari kita tertusuk jarum. Terus ada lagi Mbak Pris, terus
0: tuh
2: dilarang kita kalau terus ada lagi kalau kita mau tidur, baca malam tidur, sementara tidur baca buku, gak bisa. Katanya itu bikin rusak mata.
0: Itu ada alasan medisnya lah ya.
2: Iya memang betul juga Mbak Pris, kita gak bisa kalau tidur malam terus baca-baca begitu. Bener. Apalagi kalau lampu remang-remang gak bisa, bikin rusak mata.
0: Jadi tidak semata-mata mitos tapi ada alasannya.
2: Tidak, ada alasannya memang. Memang betul juga itu, kalau baca itu saya percaya betul. Karena banyak yang kejadian anak-anak kalau banyak baca-baca begitu malam-malam terus sambil tidur. Biasa rusak mata Mbak Pris, langsung minus itu.
0: Oke dia. Kalau misalnya Mbak membaca gak boleh kalau scroll HP?
2: Sama itu Mbak Pris. Cuma kita karena sudah terbiasa. HP itu mesti biar sudah malam tengah malam tak mesti lihat HP. Tapi kalau ingat-ingat itu mau di apa sebegini baru mau dilarang ngomong.
0: Oke deh Ibu Natalia, terima kasih jawabannya. Silakan lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
2: Ada mancanegara, manca aja Mbak Pris.
0: Tadi ada All For One, I Can't Love You Like That. Ada juga Mama dari Spice Girls. Yang mana?
2: Oh Mama aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
2: Saya mau salam, ada teman saya Mbak Pris yang dari Toli-Toli ada di Malalaya. Bunda Elma yang sering juga masuk-masuk RRI Toli-Toli ya. Selamat malam ya Bunda Elma. Harapan ada sehat ya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Terus ada juga Pak Angkel Alo ya yang ada di Malalayang. Selamat malam, salam sehat, salam buat keluarga, harapan juga sehat bersama keluarga di rumah. Terus yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Selamat malam Fiona, apa kabar ya? Semoga sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati Fiona dan keluarga. Buat Mbak Pris tetap semangat ya Pris.
0: Terima
2: sehat
0: kasih.
2: Selalu, bahagia selalu ya, doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Pris, selamat malam.
0: Malam baik.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Terima kasih Bunda Natalia yang ada di Palu sudah bergabung. Katanya tadi jangan menjahit malam-malam, ini adalah alasan yang cukup masuk di akal karena memang sudah malam. Menjahit itu kalau penerangannya tidak cukup bagus nanti bisa tertusuk dengan jarum tangannya. Atau tadi juga jangan membaca buku ketika sudah malam atau dalam ruangan yang gelap, mungkin ya iyalah tidak terbaca Pris. Gimana sih? Tapi katanya kalau scroll-scroll HP boleh. Sama aja padahal Bun ya. Tapi memang tergantung kebiasaan juga pendengar. Kalau Anda mengingat zaman dulu, kira-kira orang tua ataupun juga mereka-mereka di masa lalu ini sering memberikan pesan apa? Atau adakah kaitannya dengan mitos? Walaupun tadi alasan-alasannya sebenarnya ketika tidak menjahit atau beli jarum malam-malam katanya itu agar tidak tertusuk jarum tangannya. Namun tidak sedikit juga di masa itu atau mungkin juga sampai saat ini pendengar yang mengaitkannya dengan mistis ya. Kalau saya juga mengingat ada satu pesannya sampai sekarang sebenarnya, jangan makan sambil berbicara. Nah ini juga kayaknya dari zaman dulu sampai saat ini. salah satu aturan baku yang masih sering dilakukan, bukan hanya dipercaya. Jadi memang penyebabnya ya, makan dengan tenang lebih aman kayaknya ya, daripada sambil berbicara bisa tersedak dong. Ini sampai kalau tidak salah, kalau Anda ingat, pendengar, sempat menjadi tagline untuk salah satu iklan televisi ya. Ada juga beberapa mungkin yang Anda ingat, pesan-pesan orang-orang tua di zaman dulu, pendengar, yang mungkin sampai saat ini ada yang mengatakan mitos, namun juga tidak sedikit yang masih percaya. Di Ruang Rindu sesaat lagi.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Kidung Mesra dari Club Project membawa kita sudah di menit ke-46 lepas dari pukul 9 atau 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin bersama Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih dengan topik mitos atau kata-kata orang tua zaman dulu yang hingga saat ini masih Anda percaya pendengar atau Anda juga tidak percaya. Coba kita dengarkan dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Priscila.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rosleilem.
0: Ibu Rosleilem, apa kata orang tua dulu yang masih diingat sampai saat ini, Bu Ros?
1: Oh, kalau kita, karena tuh tadi kan lain-lain lagi. Nah, kalau kita orang tua larang beli garam malam.
0: Beli garam? Dijelaskan.
1: Kalau malam kata enggak boleh beli garam.
0: Karena alasannya?
1: Enggak tahu.
0: Lah.
1: Pokoknya tidak boleh.
0: Banyak yang enggak tahu alasannya tapi nurut aja gitu ya.
1: Iya. Nurut okay. Aja.
0: Oh, baiklah. Dan itu turun temurun.
1: Iya, sampai sekarang kalau mau beli di warung malam dong enggak kasih.
0: Oh, tidak dikasih malah mau dibeli garamnya enggak boleh gitu ya. Oke, baiklah. Ibu Ros, terima kasih jawabannya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Kali ini ada dari Reza dengan satu yang tak bisa lepas. Ada Fudu dengan judul lagunya Salam Untuk Dia. Kira-kira mau yang mana?
1: Yang pertama apa?
0: Ada Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas.
1: Itu Jo.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Pertama.
0: Bu Ros, tiga orang.
1: Yang pertama buat Priscila yang imut-imut. Lalu pasang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih so angkat tu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini. Amin. Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Salam buat Daniel, Kang.
0: Baik.
1: Ada si Daniel.
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Mau salam Jokang. Ada Nike di Leilem. Selamat malam Nike. Mas Ojo. Kedua ada Bali di Tuminting. Selamat malam. Ketiga ada Ibu Natalia di Palu. Buat Priscila, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Rose. Sudah bergabung, lagi-lagi jangan beli garam malam-malam katanya. Namun dari zaman dulu tidak dijelaskan alasannya apa tidak boleh beli garam malam ya. Anda tahu alasannya tidak pendengar? Atau mungkin di zaman dulu Anda pernah diberitahu kenapa sampai tidak boleh beli garam malam-malam ya. Silakan untuk Anda mengirimkan, akan saya cek nanti untuk Anda yang tidak bisa bergabung mungkin di sambungan telepon atau WhatsApp chat. Silakan boleh ke Facebook kita Pro 1 Manado. Anda bisa melakukan panggilan telepon di sana, semoga tidak ada gangguan jaringan. Atau juga pendengar Anda bisa mengirimkan untuk SMS juga WhatsApp chat di nomor yang sama 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Priscila sama Elis di Nenek Situ.
0: Liz, sudah dengar topik kita Liz?
2: Iya. Bagaimana topiknya?
0: Topiknya adalah kata-kata orang tua zaman dulu yang dipesan ke Elis tidak boleh dilakukan karena katanya ada memiliki pantangan atau juga mungkin tidak boleh dilakukan, dilarang begitu Liz. Kira-kira ada tidak pesan-pesan orang tua zaman dulu tuh?
2: Gak ada, kalau malam katanya gak boleh beli garam gitu.
0: Sama berarti Liz ya?
2: Nggak tahu aku, cuman kalau malam jangan beli garam katanya. Nanti nggak dikasih sama pemilik warung itu.
0: Oh, apakah ada berhubungan dengan kesialan gitu.
2: Oke deh. Tahu aku
0: itu. Elis juga enggak tahu alasannya. Oke, Elis, terima kasih jawabannya. Lagunya mau mana? Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara.
0: Tadi ada All for One dengan judul lagunya I Can Love You Like That. Ada juga dari Backstreet Boys As Long As You Love Me. Yang mana?
2: Iya, yang kedua.
0: Boleh, untuk siapa langsung, Liz?
2: Ya, salam pertama

0: Kita lihat lagi ditoli-toli di Palu ya. Apa kabar juga? Salam pompar, salam sehat selalu buat Mbak Rizky lah. Terima kasih dan selamat malam.
1: Malam baik. Terima kasih Alice sudah bergabung. Lagi-lagi jangan beli garam malam-malam. Karena pesannya Alice tadi berhubungan dengan yang namanya tidak akan diizinkan atau tidak akan diberikan oleh si penjualnya malah ya. Bukan hanya karena dilarang orang tua, tapi katanya penjualnya bahkan tidak akan menjual garam malam-malam. Anda sebagai penjual mungkin tahu alasannya tidak? Apa yang membuat tidak boleh membeli garam malam-malam? Apakah ada hubungan dengan mitos-mitos tertentu atau juga percaya sebagai bentuk kesialan mungkin atau seperti apa? Kita akan membahas pendengar sebisa mungkin, siapa tahu ada penjelasannya terkait dengan apa pesan-pesan dari orang tua zaman dulu. Apakah Anda pernah bertanya juga begitu alasan sampai dilarang, tidak boleh ini dan tidak boleh itu ya. Satu lagi yang sering masih saya dengar hingga saat ini pendengar adalah jangan foto bertiga. Yang di tengah akan meninggal duluan. Apakah Anda pernah mendengarkan pesan-pesan tersebut atau kata-kata itu dari zaman dulu gitu ya? Walaupun sebenarnya pendengar tidak ada bukti ilmiah ya, walaupun sering dikatakan zaman dulu dan masih banyak yang percaya hingga saat ini, tapi tidak ada bukti ilmiah sekali lagi yang menentukan bahwa jumlah orang dalam foto ini mempengaruhi umur seseorang. Jadi ini termasuk dalam sebenarnya satu tahayul atau juga bisa dikatakan tidak boleh, tapi sampai saat ini masih sering sekali saya temukan. Apalagi kalau ingin berfoto bersama mereka-mereka yang lebih senior begitu. Tidak boleh bertiga katanya, bahkan tidak mau. Saya paksa pun atau dipaksa pun bahkan tidak mau ya. Mending out of frame katanya daripada harus foto bertiga. Waduh. Mungkin ada juga di zaman-zaman dulu peristiwa-peristiwa yang kebetulan kali ya, yang ketika ada foto bertiga dan mungkin yang di tengah pergi duluan gitu, akhirnya dikait-kaitkan dengan pesan-pesan atau kata-kata orang tua zaman dulu ya. 0821-95-83-5080 atau Anda juga bisa bergabung di Facebook kami Pro Satu dari Manado. Silakan coba untuk telepon atau kirimkan chat Anda di DM, direct message di Facebook. Silakan Anda coba di inbox Pro Satu dari Manado. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Ruang Rindu masih menemani malam hari ini. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa, Bung Benijo Boltara.
0: Bung Benijo di Boltara. Gimana, sudah dengar topik kita, Bung Benijo?
1: Gimana, Pris?
0: Sudah dengar topik kita malam hari ini?
1: Topik kata-kata orang tua dulu, Kang.
0: Betul. Ada yang diingat dan masih dipercaya mungkin sampai sekarang?
1: Tapi kita sih, Pris, tidak percaya.
0: Apa
1: tuh? Tapi kebanyakan mungkin juga. Ada mungkin benar, ada benar juga, tapi kebanyakan tidak benar. Dan tuh,
0: soal apa itu?
1: Itu katanya, kalau anak perempuan ya, anak perempuan jangan yang lagi hamil, jangan duduk di muka pintu atau makan di muka pintu. Alasannya katanya nanti kalau melahirkan susah, maksudnya bisa baru keluar bayinya.
0: Oh, itu pernah dengar zaman dulu ya?
1: Iya, katanya sih orang-orang tua dulu bilang baru. Kalau anak-anak kata jangan terlalu banyak makan ikan, alasannya kenapa? Membagai kebanyakan sehingga tertutup.
0: Oh iya, iya. Kan
1: itu padahal ikan itu kan mengandung gizi, mengandung
0: protein.
1: Lemak. Iya. Berbalik. Makanya kita nggak percaya.
0: Iya ya, katanya cacingan kan zaman dulu tuh.
1: Iya, zaman dulu kalau anak-anak kata jangan terlalu banyak makan ikan, alasannya mau bacaing kata tukur beginilah. Padahal kan ikan itu mengandung gizi atau mengandung lemak kan bagi pertumbuhan anak-anak kan.
0: Bener. Kalau misalnya yang pertama mungkin ada sedikit dipercaya gitu ya, jangan duduk di depan pintu kan.
1: Sedikit dipercaya, no? Maksudnya orang hamil tidak boleh duduk di muka pintu, mungkin bayi nanti keluar agak-agak susah, agak lama. Terus ya katanya jangan makan pisang yang kembar begitu kan, Pris, yang
0: karena
1: ada yang pisang baku dempet, nanti anaknya kata kembar kayak begitu, kembar apa namanya itu.
0: Oh ya, jadi dihubungkan dengan itu ya sebenarnya.
1: Nah, dihubungkan itulah
0: intinya
1: itu. Cuma kita dengar-dengar orang tua dulu bilang begitu.
0: Intinya mau yang terbaik untuk si ibu hamil sebenarnya. Jadi banyak pantangan.
1: Banyak sih nih, boleh beli garam malam, beli jarum, apalagi jarum. Jarum nih boleh beli malam, itu yang pasti yang punya kios itu enggak ngasih, please, kalau beli garam tengah malam atau jarum atau apalagi ada 3 macam.
0: Tidak diizinkan. Kan mungkin karena waktu sudah malam, takutnya kenapa-napa gitu ya. Oke deh, kalau begitu Bung Benijo, silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Best in songs, please.
0: Tadi ada All for One dengan I Can't Love You Like That. Ada Beatles, I Wanna Hold Your Hand.
1: Bala number one.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke deh, tentunya Priscila Balebu yang tugas ya. Tetap semangat, subarkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. 3 orang spesial malam hari ini. Ada Ibu Haryati di Bunaken, apa kabar, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati di Kota Jitu Bitung. Dan yang terakhir ada Pak Buds di Jeju, Korea Selatan.
0: Okay. Itu
1: aja, please. Makasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Bu Medi Jo Boltara sudah bergabung malam hari ini ya. Wah, jangan duduk di depan pintu untuk ibu-ibu hamil katanya. Saya juga pernah mendengar untuk anak gadis, jangan duduk depan pintu, nanti susah dapat jodoh katanya. Apa iya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
0: Des. Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita, apa kata orang-orang tua zaman dulu yang masih diingat hingga sekarang, Ibu Esther Lita?
2: Gimana kita mau jawab, mau bilang apa saja? Semua sudah dapat semua.
0: Oh, sudah disebut semua dari tadi ya?
2: Nah, itu termasuk yang kita mau bilang itu tuh yang soal bah foto dan
0: foto bertiga.
2: Nggak boleh ganjil.
0: Oh, nggak boleh ganjil malah. Bukan yang di tengah
2: si
0: ya.
2: Terpapar ada terpapar dan bagi tidak.
0: Okay.
2: 2, 4
0: harus genap. Jadi bukan masalah posisi.
2: Dan kedua, apalagi Bu Pris, itu kalau ada orang perlu membawa pinjam joy
0: kenapa
2: malam-malam
0: tuh?
2: kalau orang dah saya bilang jangan, nanti kalau buat ya pagi-pagi jangan apa-apa, saya jangan mau.
0: Oke. Jadi kayaknya malam-malam ini banyak sekali pantangannya ya, nggak boleh ini dan itu.
2: Iya,
0: sampai pinjam uang siap, juga nggak boleh. Oke deh kalau begitu, Ibas Terlita. Lagunya silakan, Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara Jo.
0: Tadi ada All for One dengan I Can Love You Like That. Ada Beatles dengan judul lagunya I Wanna Hold Your Hand. Yang mana?
2: Pertama apa?
0: Dari All for One, I Can Love You Like That.
2: Gak ada di pillow.
0: Ada dong. I Can Love You Like That. Ada love-nya.
2: Cinta kamu.
0: Itu aja.
2: Ya pasti ada di pillow.
0: Ada dong. Ada love love-nya. Silakan. Untuk siapa love love-nya nih? Tiga orang saja.
2: Buat Prince, terima kasih sudah telepon. Saya selalu bersama Daniel dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta juga yang ada di sini.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, lanjut. Tiga orang namanya apa? Ada tante Ibu Aurina. Selamat malam Ibu Aurina. Ini salamnya, salam kompat. Kedua, ada Ibu Nika yang ada di layar, jaga depan lupa bisa seperti Ibu Nika. Ini salam Ibu Nika, salam tempat salam persahabatan. Dan yang terakhir, yang ada lewat tadi, ada Tempe Elif yang ada di situ. Priscila, yang cantik pagi hari. Aku angkat telepon, terima kasih dan selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih. Jawabannya Ibu Esther Lita. Kalau tadi tidak boleh di tengah dan bertiga, kalau Ibu Selita mah tidak boleh ganjil, harus genap berfotonya katanya. Itu sih kata zaman dulu ya, atau orang-orang tua di zaman dulu soal pantangan berfoto. Mungkin ada juga pendengar untuk Anda masih ada dengan kata-kata yang lain atau pantangan-pantangan yang lain, silahkan nanti bergabung di Ruang Rindu. Saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari All for One, I Can Love You Like That di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu kembali masih dengan apa kata-kata orang tua zaman dulu yang masih Anda ingat sampai saat ini. Mungkin Anda percaya juga dan melakukan ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu
0: bersama. Betul. Siapa di mana?
1: Makalisung.
0: Dari Makalisung. Siapa namanya? Perkenalkan dulu.
1: Elsa ya.
0: Bunda Els, gimana? Zaman dulu apa yang paling sering dipantangin sama orang tua yang sampai saat ini masih dipercaya?
1: Kalau kita mau keluar ya, please. Kalau dibuka pintu, kalau cicak-cicak kata babunya dibuka pintu, jangan kamu, belum boleh.
0: Oh, jadi harus ngapain?
1: Kalau kita ada kopi jalan, misalnya cari ambil perlu dan keluar mau keluar tidak sebabun cuma kopi itu nggak usah balik pun duduk dulu kata saya.
0: Jadi walaupun sudah telat nih ya, mau ke kantor atau ibadah ada cicak bunyi, balik lagi kita duduk gitu ya.
1: Atau kalau cicak kata di belakang kata bunyi cepat-cepat ya kata mau apa terus perlu dan
0: waktu itu sempat ditanya tidak ke orang tua alasannya apa?
1: Itu gitu alasan kalau sebuah pigi kok ada pigi di depan. Terus misalnya punya perlu, kamu nggak mau apa?
0: Oh.
1: Baru sih tidak mau pigi dari belakang. Oh, mau apa perlu katanya?
0: Oh, urusannya ya. Akan mudah gitu ya?
1: Tidak ada lagi Bu Priscilla. Misalnya mau pi menagi atau mau pi pinjam uang.
0: Oke.
1: Okay. Kan pada orang bodoh.
0: Aduh.
1: Siapa itu?
0: Ini termasuk zaman dulu banget ya, masih membeda-bedakan. Jadi harus kembali lagi gitu ya.
1: Jadi kalau udah bapak udah pada bodoh, aduh senang sekali. Aduh, mau dapat katanya.
0: Padahal Ibu Els itu zaman dulu belum mengenal mungkin ya, agak-agak sedikit membeda-bedakan warna kulit kan gak boleh ya padahal ya. Tapi orang-orang tua zaman dulu memang belum paham benar begitu mungkin.
1: Zaman dulu itu jadi adat kok itu di kita.
0: Ada berhubungan sama adat ya itu ya?
1: Mungkin.
0: Oke, baiklah. Oke.
1: Masih banyak, memang banyak sekali.
0: Banyak-banyak. Tapi ada yang dihubung-hubungkan sama tahayul, mistis kan ya kadang-kadang ya?
1: Memang betul.
0: Tapi mungkin kalau saat ini masih banyak yang percaya juga. Ya kalau bagian dari adat, budaya, kita bisa apa gitu ya. Ibu Els pernah dengar tidak? Jangan bersiul malam-malam.
1: Kalau bersiul
0: Buffaloid malam-malam kata nih boleh.
1: Pernah dengar.
0: Pernah.
1: Dan kata tuh sedang tuh burung menguning.
0: Burung hantu.
1: Panggil burung menguning.
0: Oh, itu alasannya. Iya. Jadi
1: orang di sini bilang burung loyon.
0: Benar, saya juga pernah dengar zaman dulu katanya nanti mengundang makhluk gaib malah kalau bersiul malam-malam tuh. Oke, baiklah. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang mengganggu orang lain atau tetangga tidur sih kalau kita berisik ya. Oke, Bunda Els, terima kasih sudah menjawab topik kita malam hari ini. Silakan untuk lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
1: Manca, please.
0: Manca malam hari ini ada dari Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me. Ada juga I Wanna Hold Your Hand dari Beatles. Kira-kira
1: dari Beatles.
0: Beatles saja. Oke, silakan tuh siapa tiga orang saja.
1: Pertama, sedikit dari tetangga tidur tuh. Tetangga cuma
0: tetangga. Betul, oke.
1: penyapa pertama tentu buat Priscila yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Ini berkat Tuhan Bapa keluarga dan sehat selalu terlebih kecil. Amin. Salam manis, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut tugas spesial yang ada di Bitung Sari Kelapa Sutidor, Ibu Hermin. Salam balik dan salam sehat bersama keluarga, diberkati juga. Yang kedua juga yang ada di Bitung, Ibu Melvarna. Ini salam dikira guna yang salam sehat, diberkati selalu. Yang ketiga yang ada di Tomohon, di sana ada Ibu Feni. Ini salam dari Bunda Elsa, oke. Ketiganya salam sehat di keluarga masing-masing. Priscila, makasih ya
0: Bang. Damai di hati, malam baik. Bunda Elsa yang sudah bergabung ada di Makalisung ya. Coba saya ke penelpon lagi 0821 9583508 0. Ada cerita apa lagi di zaman dulu? Ada pantangan apa lagi kira-kira? Saya ingin tahu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ibu Pris.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Bapak James. Ada di Desa Winorangian ini.
0: Pak James, sudah dengar topik malam hari ini, Pak James?
2: Iya, tentang tradisi ya.
0: Nah, dan kalau Pak James, apa? Zaman nah. dulu apa tuh?
2: Ya, Umak kan bikin rumah. Setelah rumah sementara dibikin, dibicarakan kepada keluarga, WC-nya jangan dulu dipakai.
0: Toiletnya jangan dipakai dulu?
2: Iya, toiletnya.
0: Kenapa?
2: Yang boleh dipakai hanya laki-laki.
0: Oh, perempuan nggak boleh?
2: Perempuan nggak boleh, kecuali sudah dipakai terlebih dahulu oleh pria.
0: Oke, Oma be alasan berusaha. Apa?
2: Karena manusia pertama yang diciptakan kan Adam.
0: Oke.
2: Jadi laki-laki dulu yang menggunakan
0: toilet. Kalau perempuan dulu kenapa?
2: Katanya toiletnya enggak baik, kurang baik.
0: Oh, alasannya toiletnya nanti itu. Akan mampet mungkin ya?
2: katanya...
0: Atau ada makhluk-makhluk? Enak.
2: Bukan makhluk, maksudnya toiletnya enggak bau enak, enggak bau harum gitu.
0: Oh, nanti
2: jadi
0: enggak
2: enak dipakai selanjutnya.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh, baik.
2: Jadi
0: itu kalau
2: disuruh harus pria dulu.
0: Itu kalau rumah baru.
2: Rumah baru dibangun.
0: Baru dibangun.
2: Dipakai.
0: Oh,
2: yang baik. Pertama-tama harus dipakai orang pria.
0: Dan ini dipercaya, maksudnya ini sering dilakukan tradisinya di kampungnya Pak James begitu dari sampai.
2: Kan berapa generasi, tapi sejak Oma meninggal kan. Oma kan biasa didikan Belanda.
0: Oke.
2: Okay. Agak disiplin. Tapi sekarang mungkin nggak tahu yang lain-lain sudah dipakai lagi mungkin.
0: Jadi dari
2: tapi yang dulu memang setahu saya dipakai tradisi seperti itu.
0: Pak James meneruskan tidak ini sampai sekarang kalau dilihat.
2: Jadi saya meneruskan.
0: Oh tidak ya.
2: Iya.
0: Kenapa? Karena
2: kalau sudah selesai ini, ya maksudnya mau coba aja apa benar.
0: Akhirnya sudah pernah dicoba dan baik-baik saja gitu ya.
2: Iya baik-baik saja.
0: Syukurlah kalau aman, begitu.
2: Aman saja.
0: Syukurlah kalau begitu. Ada lagi Pak James? Kira-kira?
2: Oh iya, yang biasa kan di kampung di sini itu enggak terjadi di kota-kota. Biasanya Pak James melihat di kampung-kampung itu yang binatang seperti dondole.
0: Dondole.
2: Kalau di kampung Minorangan bilang.
0: Dondole itu apa?
2: Kalau keluar banyak. Biasanya itu malam atau pagi. Itu mau hujan itu.
0: Dondole
2: tapi
0: itu yang
2: benar terjadi.
0: Kayak terbang-terbang gitu ya?
2: Terbang-terbang itu tapi kalau kami anak dulu kami ambil isi botol. Setelah isi botol itu buat pancing ikan paling senang sekali.
0: Itu semacam serangga bukan?
2: Jadi,
0: atau
2: semacam dia terbang-terbang kayak burung kecil-kecil.
0: Iya yang kayak
2: dia keluar dari tanah dia dari tanah dia banyak bertubi-tubi dia keluar.
0: Berurutan.
2: Keluar satu langsung banyak.
0: Yang kayak dia ngumpul di lampu gitu kan?
2: Iya, tapi dia agak gede. Kalau yang di lampu kan kecil.
0: Oh, siap.
2: Gede. Jadi dia jadi buat mancing ikan itu. Lalu kita kumpul, nanti kita ke sawah dapat banyak ikan. Ditaruh di kail. Nah itu tradisi itu berlaku sekarang dan itu terjadi itu.
0: Terjadi.
2: Mungkin alam itu kan.
0: Apakah alam? Ya,
2: maksudnya kalau kalau keluar itu orang tua langsung bilang, oh mau hujan ini. Mau hujan. Satu hari hujan memang jadi.
0: Nyata. Selalu kalau mau dibilang kebetulan selalu terjadi gitu ya.
2: Iya kalau yang Don Dole ini yang fase kedua ini memang terjadi, memang fakta Pak James melihat.
0: Baik.
2: Jadi mungkin Tuhan sudah ciptakan hewan ini, dia kalau mau hujan kan airnya mau basah. Jadi dia mungkin
0: keluar.
2: Secara alamiah mungkin dia keluar cari makan. Kan tanah itu mau basah kalau mau hujan.
0: Jadi dia keluar jadi secara alami.
2: Hujan, dia sudah keluar, tapi dua hari kemudian hujan loh. Memang benar hujan.
0: Baik.
2: Itu yang tradisi yang memang Pak James masih melihat kenyataan, masih realita yang terjadi.
0: Jadi mungkin ada penjelasan rasionalnya yang kita tidak tahu begitu Pak James ya.
2: Iya, tapi kalau orang tua sudah melihat itu, wah wow, hujan ini.
0: Sudah pasti hujan.
2: Jadi sudah kelihatan itu. Iya, ada tandanya, ada sinyalnya.
0: Kalah BMKG bener ya.
2: Ya sudah terbang-terbang banyak, sudah ribuan banyak,
0: enggak
2: kehitung. Langsung bilang, oh mau hujan satu hari, benar hujan.
0: Menarik.
2: Dan ya, banyak ikan di laut itu katanya, banyak ikan di laut. Ternyata ke pasar murah-murah ikan.
0: Wah.
2: Iya tandanya, kalau oma ke pasar, murah ini ikan, banyak ikan di laut.
0: Baik, kebetulan benar, yang kebetulan ikan. Gitu ya. Oke deh Pak James, terima kasih ceritanya. Saya sudah mengerti dan sangat menarik apa yang disampaikan menjadi tradisi di sana ya. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Pak James mau pilih mancanegara aja, Bu.
0: Tadi ada Beatles dengan I Wanna Hold Your Hand, ada juga Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me, yang mana?
2: Di Beatles saja yang pertama ya.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Ya, lagu ini bagus ini.
0: Tiga orangnya, untuk siapa Pak James?
2: Yang pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Ibu Priscilla kali ini. Dan angka Pak James di telepon dari orang yang tercinta. Ini lagu James mau balas kalian dulu. Pertama-tama buat Pak Raiko. Selamat malam Pak Raiko di Desa Relem. Ini Pak James ke salam.
0: Okay.
2: Ini Bapak Aiko dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dengan keluarga yang ada di Lelom. Selamat malam Pak Aiko. Yang kedua ada Bapak Sagai. Selamat malam Pak Sagai. Ini salamnya dari Pak James di Winorman. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Kota Bitung bersama dengan keluarga yang ada di Paku Ure juga. Dan ini Pak Minjir salam juga kepada Pak Sagai. Dan yang terakhir ada juga yang ada di Teling, Ibu Agnes. Terima kasih tuh salam Ibu Agnes. Ini Pak James tuh salam balik untuk Ibu Agnes di Teling. Semoga Ibu Agnes dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terus keluar dengan anak-anak.
0: Okay.
2: Dan untuk Ibu Agnes, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Pak James Minerangin sudah bergabung. Saya akan ke WhatsApp dulu pendengar. Menarik sekali ya sebenarnya. Asal jangan sampai mungkin kepercayaan-kepercayaan tersebut pendengar untuk membawa atau menghalangi Anda di masa sekarang ya sebenarnya. Kalau memang dilaksanakan atau sudah menjadi tradisi dan tidak ada dampak atau efek yang terlalu besar, mungkin silakan Anda meneruskan mempercayai juga pendengar. Namun kalau membuat Anda jadi ketakutan, tidak bisa kemana-mana, ataupun bahkan seperti Pak James tadi menjadi kepercayaan di zaman dulu karena pesan dari Oma dan akhirnya tidak diteruskan sampai sekarang, mungkin ketika dipikir-pikir sama Pak James sudah tidak relevan begitu. 0882427595 sekian. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Detailing. Saya ingat dulu sering diingatkan kalau hamil jangan duduk di depan pintu, lagi-lagi duduk di depan pintu jadi masalah. Nanti babynya katanya terlilit tali pusar. Oh, mitos atau fakta ya Pris? Kalau saya sih percaya itu sebagai mitos ya. Pris, sehat bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam juga buat Daniel. Salam tiga spesial buat Ibu Rosdi Leilam, Elis di Winanet, dan juga Bucan Aurin dan Tata Aran. Semoga sehat semuanya. Pris yang keren aja ya. Soalnya kalau dipuji suka di skip sih. Kok tahu Ibu Agnes ya, ngeh aja gitu loh. Terima kasih dan selamat malam. God bless you too. Selamat malam juga saya menyapa yang ada di Messenger. Pak Boots nih mengalami sedikit gangguan untuk telepon ke sini karena memang lagi di Korea Selatan, di Pulau Jeju, atau Jeju sebutannya Pak Boots. Annyeong Pak Boots. Selamat malam Pris, malam Ruang Rindu, malam Yerobun. Pak Boots di Jeju Korsel menyapa. Biasa dan masih ada yang percaya kalau cicak berdecak di depan pintu, kayak pantun ya, cakep. Saat kita mau keluar rumah katanya, itu tandanya jangan dulu pergi. Tadi juga ada yang menyampaikan mirip ya. Ternyata ini kepercayaan banyak orang. Tunggu sebentar baru keluar rumah. Mau salam ya, balas buat semua. Ibu Haryati di Benaken, Ibu Agnes di Teling, dan Ibu Shani di Tomohon. Ucapan dari Pak Boots, salam kompak persahabatan selalu buat Pris. Makasih. Kamsahamnida Pak Boots. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan jangan ini, jangan itu di malam hari ya. Selain jangan foto bertiga dan di tengah akan meninggal duluan katanya, saya juga sering mendengar jangan duduk di atas bantal. Nanti bisulan. Anda juga pernah mendengar pasti ya. Selain tadi jangan makan sambil berbicara. Nah sebenarnya kalau apa yang saya sampaikan barusan, pendengar duduk di atas bantal dipercaya menyebabkan bisul ini tidak ada kaitannya. Namun memang kebersihan tetap penting. Mungkin bantalnya kotor begitu. Dan sudah pasti setiap apa yang disampaikan orang-orang tua kita dulu ada alasan atau sebenarnya alasan rasional di sampingnya. Tidak melulu dikait-kaitkan dengan kesialan atau yang berbau-bau dengan mistis, makhluk gaib begitu. Tapi memang banyak pantangan juga yang sering diingatkan untuk ibu-ibu hamil. Ini sering saya dengarkan juga. Kalau saya bahas lebih dalam nanti agak serem ya. Namun ada beberapa juga pendengar yang percaya ketika sudah berdoa, begitu ibu hamilnya juga tidak macam-macam, sudah pasti akan aman. Semoga ya. Kali ini akan saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta, Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami Ruang Rindu malam hari ini. Baru saja Anda dengarkan It Is All Coming Back To Me dari Celine Dion. Sudah menutup kita untuk Ruang Rindu edisi yang mendengarkan hari ini Senin 31 Agustus 2026. Semua kesimpulan-kesimpulan, mitos-mitos, tahayul-tahayul atau kata orang tua zaman dulu. Sekali lagi pendengar, semoga Anda bisa melihat dari mungkin sisi medisnya, sisi rasionalnya juga ada begitu ya. Banyak yang percaya, banyak juga yang menganggap itu sebagai mitos. Semoga di masa sekarang tidak menghalangi Anda untuk berkarya, untuk beraktivitas dengan mitos-mitos seperti itu. Dan kalau sudah menjadi tradisi, Anda mungkin bisa meneruskan hal-hal baik yang ada atau Anda dapatkan dari tradisi tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari sambungan telepon, WhatsApp chat, dan juga Anda yang sudah bergabung di sambungan telepon. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Inspirasi malam dengan hits Indonesia mancanegara akan menemani istirahat malam hari Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya Priscilla mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

Ya baik, selamat pagi kembali ya untuk Anda yang sudah bersama kami lagi dari kawasan Puncak di Kela Manado. Anda ikuti melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali kita ya bisa berjumpa lagi di bulan ke-9 di hari pertama ya, tepatnya 1 September 2026. Untuk program siar ya hari ini di Manado Pagi ya, tentu bersama saya Mike ya. Dan Pro 1 pastinya siap hadir lagi di siang, sore, hingga malam hari nanti dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Saya bakalan temani Anda sampai di pukul 10, melengkapi semangat Anda untuk awal pagi ini ya. Ya, dan pendengar, spesial kami menyapa untuk Anda umat Kristiani di manapun Anda berada. Ya, lewat kidung-kidung rohani kembali akan memberkati Anda ya untuk pagi ini. Dan rencananya kami akan live ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado untuk Mutiara Pagi bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno. Ya, dan kita akan merenungkan pagi ini ya dari kitab Efesus 4 ayat 20-24 dengan tema hidup sebagai manusia baru. Ya, sembari menantikan kami terhubung ya bersama dengan Pak Pendeta melalui via Zoom, masih ada beberapa kidung pujian saya hadirkan untuk melengkapi pagi Anda.

Iya, baik pendengar, kita tinggalkan Nikita ya dengan pujiannya janjimu seperti fajar di pagi hari. Selanjutnya, ya Anda akan segera ikuti renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno yang sudah terhubung melalui via Zoom ya. Dan Anda bisa ikuti siaran kami melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Kembali selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi ya dalam program Mutiara Pagi hari ini. Ya, di kesempatan edisi siar Selasa 1 September 2026. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Pagi ini kita akan live ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, selain Anda bisa mendengarkan melalui siaran terestrial kami ya di 94,5 88,2 92 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Nah, pagi ini kita akan merenungkan bersama ya dari pembacaan perenungan firman Tuhan kitab Efesus 4 ayat 20 sampai 24 dengan tema hidup sebagai manusia baru. Dan ya, kami sudah terhubung melalui via Zoom pagi ini bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Baik, kami menyapa shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Halo.
2: Iya, shalom, selamat pagi.
1: Iya, baik. Oke, silakan Pak Pendeta. Gimana kabar hari ini?
2: Insut luar biasa, dahsyat.
1: Dahsyat ya. Iya, silakan untuk perenungan firman-Nya Pak Pendeta.
2: Baik.
1: Iya.
2: Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau sangat baik Tuhan dan kuasa-Mu sempurna memberkati kami. Kami yakin bahwa hanya oleh anugerah-Mu kami ada dan hanya oleh rahmat-Mu kami bisa menikmati kehidupan ini. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tetapi pelaku kebenaran firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala macam. Hamba-Mu Bu Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati oleh-Mu. Demikian Tuhan memberkati semua pendengar dan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada kuasa-Mu. Kami siap memberitakan, mendengar, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Saya bacakan bagi kita. Efesus pasalnya yang keempat ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menenggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hidup sebagai manusia baru. Kalau saya boleh bertanya, mana kita pilih? Kita masih mau hidup sebagai manusia lama atau kita mau hidup sebagai manusia baru? Orang banyak akan mengatakan dan memberi kesimpulan, saya mau hidup sebagai manusia baru. Tapi kenyataannya, realitanya adalah kita masih hidup pada kehidupan manusia lama kita. Kita masih marah, kita masih menyimpan dendam, kita masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Makanya hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita lewat bacaan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 hingga 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Artinya kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, keputusan finalnya adalah kita mau hidup sebagai manusia baru. Hidup sesuai kehendak-Nya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita belum hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kita meninggalkan manusia lama dan kita hidup sebagai manusia baru yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini ya. Oke, baik Pak Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, untuk Mutiara Pagi hari ini ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor, siap memberkati Anda lewat perenungan ya. Dan sudah kita dengarkan tadi ya renungan firman Tuhan dari kitab Efesus 4 ayat 20-24 dengan tema hidup sebagai manusia baru. Baik, kita langsung masuk dalam sesi interaktif ya. Anda yang ingin bertanya seputar topik ya ataupun yang ingin didoakan ya, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, sembari menantikan respon dari pendengar-pendengar setia kita ya pagi ini ya. Mungkin banyak juga anggota jemaat yang mungkin belum paham ini manusia baru. Ya, pasti ada yang belum paham ya. Apakah orang harus jadi orang baru atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya maknanya manusia baru ini kalau dalam perenungan firman Tuhan ini seperti apa Pak Pendeta? Apakah memang kita atau kita harus berbeda total? Seperti apa sebenarnya Pak Pendeta?
2: Iya, kita lihat di ayat 22 ya Bung Mai ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesatkan. Yes. Artinya kita masih hidup dalam kehidupan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kita terpengaruh untuk jauh daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dan kalau kita bicara soal manusia baru, bukan berarti ya kita harus berubah secara fisik, ya. Ya, dan dikatakan wah ini Bung Maik yang lama dan ini Bung Maik yang baru.
1: Lahir baru gitu.
2: Padahal adalah kita seperti kata dalam Injil Yohanes ya, ketika dalam percakapan dengan Nikodemus, ya kita benar-benar dilahirkan kembali, ya dibaharui kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, artinya hidup sebagai manusia baru adalah kita telah meninggalkan hal-hal duniawi. Tapi bukan berarti Bung Mike ya kita tidak bisa bertemu dengan orang lain ya. Jangan salah pahami juga. Jangan orang berpikir wah kalau kita meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan duniawi kita, ya berarti apa? Keinginan-keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kan kita sementara hidup di dunia. Bagaimana kalau misalnya kita yang hidup di dunia ini kemudian kita tidak bisa menjalani kehidupan kita yang ada di dunia. Padahal sebenarnya Bung Mike, kalau kita bicara soal hidup sebagai manusia baru, kita bisa melihat seperti apa sih? Berarti kita harus taat kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Nah, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kita tidak lagi menyimpan amarah. Kalau kita baca di ayat 25, ya, dan seterusnya di sana sudah dirincikan sampai ayat 32 Bung Mai. Bagaimana kehidupan yang baru yang harus kita jalani ya. Jelaskan di sana ya bahwa kita membuang perkataan dusta ya dan berkata benar ya. Nah, mungkin ada orang pikir begini Bung Mai, asik wak badusta jo demi kebenaran.
1: Iya. Iya betul.
2: Padahal sebenarnya namanya dusta, ya dusta.
1: Tetap dusta.
2: Dan itu sudah menjadi kebiasaan ya. Orang dusta menganggap bahwa wah, itu kok biasa. Ya, padahal sebenarnya itu kita masih hidup sebagai manusia lama kita. Dan kalau kita mau hidup sebagai manusia baru berarti membuang itu. Ya. Marah, tidak boleh sampai matahari terbenam. Orang lain salah mengerti, Bung Mike. Berarti boleh. Pagi dan sampai
1: berarti
2: sore.
1: Berarti boleh lanjut paginya.
2: Paginya. Ya,
1: oke, baik. Pak Pendeta, kita sudah ada respon dari penelpon. Shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Halo.
3: Ya, halo, selamat pagi. Saya Pak Vencemoto dari
1: Pak Vencemoto.
3: Jember.
1: Oh ya, Pak Vence dari Jember ya. Oke. Silakan Pak Vence Moto dari Jember.
3: Terima kasih Pak Pendeta, selamat pagi, salam kenal dari saya.
1: Iya.
3: Keluarga Vence Moto yang ada di Jember.
1: Mm-hmm.
3: Nah, pertama-tama saya ingin sebetulnya saya kepingin untuk hidup manusia baru. Yeah. Tapi banyak godaan.
1: Mm-hmm.
3: Selalu.
1: Iya, halo.
3: Selalu ada saja yang menggoda. Selalu ada saja yang menjadi penghalang. Itu seperti apa, Pak Pendeta? Dan ya, saya mohon doakan untuk keluarga kami, agar kami tetap bahagia dan senang. Demikian juga untuk anak-anak saya yang ada di Jakarta. Demikian sebelumnya Pak Pendeta menjawab, saya menyampaikan banyak terima kasih.
1: Baik.
3: Iya. Semua petunjuknya.
1: Oke. Okay.
3: Amin.
1: Amin. Oke, okay, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Vence Moto ya, yang ada di Jember ya. Mohon doakan juga ini keluarga dan anak-anak ini. Ya, ya kami coba respon lagi penelpon selanjutnya. Shalom, selamat pagi. Halo. Oke, baik, terputus. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Pendeta ini. Ingin hidup sebagai manusia baru, tapi selalu ada penghalang, tantangan.
2: Ada ya, godaan.
1: Ya. Godaan, ya.
2: Ya. Kita ingat perkataan Yesus ya, Mike. Yesus bilang begini kepada para muridnya, roh memang penurut,
1: tetapi daging lemah.
2: Ya. Artinya ketaatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Ya. Karena kita memiliki roh yang ajaib dan luar biasa dari Kristus. Dia memberkati kita dan Roh Kudus Tuhan menuntun dan mengingatkan kita. Tapi kita perlu ingat bahwa daging kita itu lemah. Ya. Ya, manusia jasmani kita itu lemah dan mudah tergoda untuk melakukan hal apa saja. Lantas bagaimana cara supaya kita tidak tergoda dan melakukan kembali dosa? Cara satu-satunya adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan dan mau menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita masih mau dalam keinginan kita sebagai manusia untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, inilah titik kelemahan kita.
1: Ya.
2: Dan disitulah dimanfaatkan oleh keinginan. Sebenarnya kalau kita bicara soal dosa itu kan karena keinginan, bukan? Jadi contoh, kalaupun kita sudah punya komitmen, misalnya, saya tidak mau makan A, tidak mau makan B, tidak mau makan C, dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba muncul keinginan dalam diri kita. Ah, coba ya, buat. Ya, gak apa-apa kalau cuma 1-2 kali. Nah, keinginan itulah yang mendorong kita untuk tergoda, dan pada akhirnya kita melanggar apa yang sebenarnya sudah menjadi komitmen kita. Dan itu pun yang terjadi pada manusia lama kita. Kita sudah punya kerinduan, ya. Kita sudah punya komitmen untuk mau hidup baru di dalam diri. Sebagai manusia baru, yang tidak lagi mau tergoda, ya, tidak mau diintimidasi oleh kuasa jahat, oleh iblis, untuk melakukan dosa. Tapi tiba-tiba keinginan daging kita sebagai manusia itu muncul. Nah, kalau keinginan daging itu muncul dalam diri kita, ya, nah ini yang kadang sulit ditahan oleh manusia. Makanya Yesus kasih ingat orang, ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya Yesus ingin kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Jangan lengah, ya. Jadi kalau tadi diminta oleh Pak Vence bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda, saya mau bilang, mari kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu, dalam kondisi dan keadaan apapun. Makanya penting kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun relasi yang kuat dengan Tuhan dalam sebuah ketaatan. Nah, ini penting sekali, Bungan. Ya. Sehingga waktu kita di jalan, ya, pada waktu kita di kantor, pada waktu kita di rumah, ya, kita mampu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, ini penting. Nah, bagaimana Roh Kudus mau tinggal diam dalam hati kita, mau bersama dengan kita, kalau kita masih memikirkan keinginan-keinginan daging, ya, yang Alkitab katakan berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Makanya buah-buah roh Ada sembilan kan, Maja?
1: Iya, sembilan buah roh.
2: Cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan
1: diri.
2: Penguasaan diri itu juga penting. Nah, makanya kalau kita hidup dalam roh, kita tinggalkan kehidupan daging kita, dan kita mampu menjalaninya. Ya, Pak Pendeta, tapi orang kan masih di dunia. Iya, karena kita di dunia, maka kita harus terhubung dengan Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan hidup kita. Dan kita tidak tergoda untuk melakukan keinginan-keinginan kita. Itu Bung Mike untuk menjawab pertanyaan itu.
1: Baik, ya, luar biasa Pak Pendeta ya. Terima kasih ya. Itu ya Pak Vence Moto ya untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Ini kita terima respon lagi dari penelpon. Shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi Ibu Els. Ya, langsung dengan pertanyaan Ibu Els.
4: Pertama, Ibu Els, berterima kasih karena orang sudah menerima sabda firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Firman yang terang terima itu atau dapat merupakan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan rumah kuasa. Kalau umpamai pertanyaan ini, kalau khotbah ini atau firman Tuhan ini mau bertanya, Ibu Elf mau bertanya, Pak Pendeta sejawab semua kan? Orang sudah paham. Karena itu hidup baru itu bukan gampang kan, Pak Pendeta, Bung Mike?
1: Iya.
4: Orang berjuang, berusaha. Sama orang mau cari apa-apa juga. Orang harus berjuang, baru orang mau dapat. Sama di ini, orang harus berjuang, berusaha dengan sekuat iman.
1: Oke.
4: Kalau orang mau itu hidup baru.
1: Iya.
4: Buat Pak Pendeta, bagaimana? Begitu kan? Mau tunggu jawaban dari Pak Pendeta. Pertanyaan Ibu Elf ini, dan juga mau minta kepangan doa dari keluarga besar Ibu Elf untuk Pak Pendeta.
1: Baik.
4: Pak Pendeta dan Mai.
1: Yo.
2: Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Elf yang ada di Makalisung ya. Jadi ini hidup baru memang tidak mudah. Semua butuh proses ya. Harus berusaha. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan Pak Pendeta tadi ya, semua butuh proses, berarti tergantung dari kita masing-masing ya Pak Pendeta ya. Jadi mungkin sebenarnya apa sih dasar dari hidup manusia baru ini Pak Pendeta?
2: Iya, dasarnya Bung Mike adalah kita meninggalkan manusia lama dan hidup dalam Kristus. Nah, yang sulit bagi manusia adalah kita masih kompromi dengan kehidupan lama kita. Masih boleh stokwa, tunda jokwa, masih ada waktu besok. Nah, ini yang sangat sulit karena kita tidak ingin memutuskan sekarang. Kita masih
1: ragu.
2: Kita masih ragu.
1: Masih mendua hati ya.
2: Iya betul, masih mendua hati. Memberi kesempatan kepada keinginan kita, bukan kepada keinginan roh. Iya. Kalau Ibu Els bilang kan hidup ini masih berjuang. Ya. Kalau saya balik bertanya kepada Ibu Els, sampai kapan kita mau berjuang? Ya. Artinya begini, kita punya kemauan untuk hidup baru, ya. Tapi sampai kapan kemauan itu tanpa ada keputusan? Sekarang saya dengan Bung Mike diperhadapkan misalnya ada dua makanan, ya, yang harus orang pilih atau dua pekerjaan yang harus orang jalani. Ya. Orang dua harus ambil keputusan. Mau makan atau tidak, mau jalani atau tidak. Ya, hidup sebagai manusia baru berarti adalah keputusan final kita. Tadi saya katakan dalam khotbah kan, adalah keputusan final untuk kita ambil keputusan yang sungguh.
1: Ya. Harus pasti ya.
2: Harus pasti, Bung Mai. Sebab kalau betul hidup ini perlu perjuangan. Ya, Pak Pendeta, kalau hari ini kita berubah tapi besok ada godaan, ya berarti kita masih bergantung pada kehidupan lama kita. Oh, hari ini kita mau sungguh-sungguh, besok boleh tidak sungguh-sungguh. Nah, ini kan lucu gitu. Kita kompromi dengan kehidupan lama kita. Ya, mungkin akan timbul lagi pertanyaan lagi dari Ibu Elsa nanti. Kan kita bukan manusia yang sempurna. Iya, jadi kita kan pasti kalau bukan manusia yang sempurna, kita adalah manusia berdosa. Betul. Siapa bilang orang manusia sempurna? Nggak ada. Manusia yang sempurna cuma Yesus. Dia tidak mengenal dosa. Ya, dan dia memang betul-betul sempurna. Tapi sampai kapan kita mau hidup seperti manusia ya, lama? Kita masih mau bertahan dengan keinginan kita. Harus ambil keputusan sekarang, ya. Dan memang berat, ya.
1: Berat. Ya,
2: saya kasih contoh Bung Mike. Kalau misalnya orang mau puasa saja satu hari ya, bagi orang percaya, ya. Orang mau puasa satu hari itu kan kita mencoba menanggalkan keinginan-keinginan kita, bukan hanya soal menahan lapar dan haus kan, tapi menahan nafsu. Nah, DP godaan besar sekali Bung Mai kalau misalnya kita puasa satu hari. Ya, kita bisa ketemu di jalan ya dengan orang yang enggak sabaran. Nah, kita dituntut kita yang sabar bukan dia. Iya.
1: Betul. Iya.
2: Bukan kita yang minta dia sabar gitu ya. Kita mau lewat. Iya, kita harus sabar karena kita mau lewat. Tidak. Justru keinginan kita yang dikendalikan. Oh, tidak Tuhan. Saya harus lebih sabar lagi. Silakan. Kita tidak bisa marah gitu ya. Apakah cuma pada waktu kita puasa, Bu Mai? Lantas kalau besok kita tidak puasa misalnya sebagai orang Kristen, ya, kita boleh bikin sesuatu lagi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita boleh marah kan? Tidak. Kalau kita baca ayat 26, kalau orang marah jangan sampai matahari terbenam. Itu batas waktu gitu. Bukan berarti boleh besok pagi lagi atau pagi boleh orang marah, bukan. Ya. Kita dikasih kesempatan ya untuk merubah. Dan kesempatan itu harus dimanfaatkan. Gitu Bung Mike.
1: Betul, betul. Karena memang kadang-kadang orang berpikir sama kayak kita menikmati makanan. So tahu-tahu nimbole mar tetap orang mau coba.
2: Yang orang coba.
1: Ah, yang penting kok ada obat.
2: Yang penting ada obat. Padahal ini leher ini aduh susah aja kendalikan Bung Mike. Nah, kita bisa mengendalikan adalah diri sendiri bukan orang lain. Saya yang Bung Mike sebilang, Pak Pendeta, boleh makan itu, Pak Pendeta. Oke, Bung Mike, makasih banyak deh, Bung Mike. Iya. Terus, Bung Mike nya tidak ada. Bung Mike nya tidak ada yang kasih ini. Berarti boleh dan kita makan. Nah, itu kan sama.
1: Ya. Sama dengan kehidupan pelayanan kita juga. Ah, betul. Baking dosa, Jo. Nanti berdoa, no.
2: Nanti berdoa
1: minta ampun.
2: Minta ampun. Nah itu Tuhan Yesus bilang roh memang penuh tetapi
1: daging lemah. Oke. Baik Pak Pendeta, kita terima respon ini melalui WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta bersama Pak Mike. Makasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan buat kami. Pak Pendeta, tema hidup manusia baru. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manusia baru yang seutuhnya sedangkan kita masih hidup di dunia yang masih diperhadapkan dengan nafsu keinginan daging sehingga penguasaan diri kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Dari Ibu Rita di Kawangkoan, kemudian mohon topangan doa juga supaya kami selalu baru menjalani hidup di hadapan Tuhan dan sehat serta kuat. Ya, mungkin sudah dijawab tadi ya Pak Pendeta ya. Betul. Tapi silakan.
2: Iya. Iya. Jadi Bung Mike sebenarnya inilah yang menjadi senjata manusia. Ya. Selalu menganggap ya supaya memuluskan keinginan kita adalah kita mengecilkan diri kita dengan mengatakan orang kan masih manusia daging. Padahal kan Yesus suka seingat apa orang. Ya. Memang roh penurut tapi daging lemah. Trompe daging ini memang lemah. Makanya memang orang hidup harus menurut roh.
1: Menurut ya. Roh, iya.
2: Nah, orang selalu pakai senjata, orang kan masih manusia di dunia. Nah, senjata inilah yang kadang digunakan oleh manusia, Bung Mike, ya. Dan dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda orang.
1: Betul.
2: Ya. Padahal, sebenarnya orang mesti ambil keputusan. Ya. Sekali tidak, tetap
1: tidak. Tetap tidak.
2: Iya.
1: Betul.
2: Nah, memang berat Bung Mike. Depan tangan besar sekali pasti. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, sampai kapan ya kita akan masih hidup di manusia lama kita. Ya. Pendeta, tapi kan kita tidak mampu. Ya betul, kita tidak mampu. Makanya kita harus bergantung pada Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Betul. Nah, ini kelemahan manusia adalah selalu memanfaatkan kelemahan ya. Untuk menjadikan itu sebagai tameng supaya kita masih tetap hidup dalam dosa. Ya. Pak Pendeta juga tidak sempurna, Bung Mike. Ya.
1: Betul.
2: Ya. Saya juga adalah manusia berdosa. Tapi, ya, yang saya harus katakan adalah, mari kita berusaha sejak sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita mau tunda besok. Apakah besok masih ada waktu untuk kita? Jangan-jangan besok bukan waktu kita. Jangan-jangan besok adalah waktu terakhir. Atau hari ini adalah terakhir kita hidup di dunia. Besok kita tidak ada lagi. Orang gak ada kalau dengar Pak Pendeta berkhotbah bilang, ya, orang mesti siap, ya. Karena bisa saja besok kita yang meninggal. Bahkan Pak Pendeta sering khotbah di ibadah-ibadah duka, Bung Mai. Ya, orang mesti bersiap diri. Jangankan hari ini, kaget besok, dengan itu pendeta dan nabokat kemarin Tuhan so panggil pada dia. Ya. Orang kalau bicara begitu, ih Pak Pendeta jangan aku seduh. Ya. Lagi kong Tuhan panggil betul. Ya kenapa kalau Tuhan panggil betul? Bukankah kita ini milik Tuhan?
1: Iya. Jadi bukan, kapanpun harus siap ya.
2: Kapanpun harus siap. Hmm. Lantas apa jaminan kita, Bung Mai? Hmm. Ya. Kita lihat di belakang Pak Pendeta ini ada salib. Bukankah Kristus telah mati untuk kita? Dan dia katakan, Bung Mai, dalam firman-Nya, Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, kadang kita tergoda untuk melakukan hal yang masih berdosa. Kemudian baru kita katakan, Bung, siapa mau tolong torang? Ada Yesus. Ya. Dia tidak meninggalkan kita, dia kembali ke sorga, tapi Roh Kudus Tuhan tetap menolong kita, menuntun kita. Nah, orang susah aja baking karena orangnya yang minta Roh Kudus Tuhan untuk mendampingi, menolong, dan membimbing orang. Nah, itulah yang menjadi kelemahan kita.
1: Ya. Baik.
2: Dan, Bung Mike, terakhir saya mau bilang, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu jelas. Jadi, hidup sesuai dengan kehendak Kristus, maka kita selamat. Tinggalkan dosa dan hidup diberkati.
1: Hidup diberkati. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta. Ya, kita terima respon lagi dari Pak Nelpon. Shalom, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Michael.
1: Iya, dengan...
5: Dengan Pak Rudi.
1: Pak Rudi. Iya, Pak Rudi di mana?
5: Sehat-sehat.
1: Iya, Pak Rudi di mana alamatnya?
5: Di Lelem.
1: Oh.
5: Masih di Lelem.
1: Pak Raiko rupanya. Soalnya suaranya kecil sekali nih Pak Raiko, ya. Iya.
5: Oke.
1: Oke, Pak Raiko, Pak Rudi, ya. Oke, okay, silakan.
5: Tema orang ini kan manusia baru kan.
1: Iya.
5: Jadi bagaimana kita cara untuk menjalankan sebagai manusia baru, gitu? Harusnya manusia baru itu mesti baking baru sama pikiran apa perilaku setiap hari kan. Banyak kan orang mentegur cuma bilang begini, orang kan masih manusia. Kok maksudnya nah, masih manusia. Mau jadi apa dalam Tuhan sebentar kalau sekarang manusia. Selain manusia mau jadi apa nih? Orang manusia kan. Ya cuma jawab, orang kan masih manusia. Apakah benar itu jawaban apa gitu mana ya Pendeta atau orang okay. Masih manusia. Kau mau jadi apa dan benar? Iya toh. Itu dalam penjawaban. Jadi penjelasan Pak Pendeta, siapa orang muda orang masih manusia? Iya toh. Jadi itu yang perlu menjelaskan Pak Pendeta. Supaya jelas lagi supaya banyak orang. Kan ada pendeta mengatakan orang kan masih manusia. Kau mau jadi apa dan maksudnya? Mau jadi malaikat? Tidak mungkin toh. Ya, itu tolong penjelasan dari Pak Pendeta. Oke, terima
1: baik.
5: Kasih Pak Pendeta.
1: Iya.
5: Terima kasih. Selamat pagi, shalom.
1: Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak Rudi yang ada di Lelem ya. Mungkin ini bisa dijelaskan kembali ya. Ketika kita menegur seseorang, mereka pun membalas, "Torang manusia, torang masih manusia. Ngana rupa tu butul-butul jo." Rupa tuh sok-sok suci. Ya, kadang-kadang itu yang sering kita terima, kita dengar. Itu gimana Pak Pendeta?
2: Iya. Karena kita mau berkelak ya. Ya. Artinya kita mau membenarkan diri kok itu, Bu Mui. Supaya nyendak kelihatan bahwa yang kita lakukan itu salah. Ya, jadi demi membenarkan diri, orang pakai dasar itu. Asik kan orang masih manusia. Ya, selama ini kan memang orang manusia kan.
1: Iya, betul.
2: Ya, kita bukan makhluk lain kan. Kita memang manusia, makhluk hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, orang ingin memuluskan segala sesuatu yang dia lakukan yang salah, ya, itu akan menjadikan tameng bagi dirinya. Ya. Padahal sebenarnya sudah diingatkan. Ya. Tuhan selalu kasih ingat lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa kasih ingat juga lewat orang-orang yang kita kenal, ya, sahabat-sahabat yang kita kenal. Bahkan Tuhan bisa kasih ingat orang lewat entompe musuh. Ya, supaya orang sadar dan berubah. Apa nanti harus ada bencana alam baru kita tahu bahwa Tuhan sementara kasih ingat pada orang. Apa nanti orang harus masuk rumah sakit baru orang sadar bahwa ternyata makan harus dikontrol. Apakah nanti ada keputusan dokter dengan hasil darah bahwa orang sudah menderita sakit ini, baru orang akan berupaya untuk merubah pola makan kita, pola hidup kita, pola istirahat kita, ya, ya. Kalau mungkin orang akan berpikir Bung Mike, ya, apalagi rupa Bung Mike yang siaran ya setiap subuh, ya, jangankan subuh dari malam ada siaran, ya, sampai jam 10 tadi misalnya, ya, subuh sudah bangun, ya. Sekarang pertanyaannya, ya, kita yang rajin melakukan itu, lantas apa upah yang akan kita terima? Ya, puji Tuhan, orang masih sehat.
1: Sehat, ya.
2: Ya, Tuhan ada kasih berkat for orang, ya. Ya, Pak Pendeta jujur, Bung Mike, ya. Kalau Pak Pendeta siaran subuh, ya, satu hari itu beraktivitas, ya, Tuhan memberi kemampuan yang luar biasa, bahkan lebih. Ya, ngajarnya dari pagi sampai sore. Malamnya pelayanan. Asli itu Tuhan kasih kemampuan, ya. Kecuali ya ketika Bung Mike menghubungi Pak Pendeta besok ada live atau rekaman. Misalnya Pak Pendeta harus pelayanan sampai tengah malam, ya. Tuhan kan kasih hikmah.
1: Iya, betul.
2: Mike, boleh enggak kalau misalnya kita rekaman saja? Karena kita pulangnya lat, ya. Ya, kadang subuh. Tidak sempat tidur, kita mau ngomong apa, mau menyampaikan apa kalau kita tidak konsentrasi.
1: Tidak
2: karena
1: konsentrasi.
2: Mengantuk dan sebagainya. Nah, itu ada komitmen dalam diri, ya, bahwa kita mau berubah. Kita mau ingin memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik kan Tuhan bilang, mengasihi Tuhan, ya, kalau Injil Matius pasal 22 ayat 37-40, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan kasih akal kita untuk berpikir dan melakukan, ya. Misalnya contoh, orang beriman Bung Mai, di muka ada jurang, ya. Oh, orang percaya pada kekuasaan Tuhan. Orang bilang begini, Pak Tawangan, nah, lihat kita mau balung pakai bawah, kasih Tuhan mau tolong. Ini kan nyerak pakai akal. Malah Tuhan, itu jurang polo, jangan balung. Karena ya, orang mau tes, orang pe iman kan, bahwa orang
1: itu.
2: Nah, Yesus saja waktu di Injil Matius pasal 4, Iblis suruh dia balung pakai bawah. Iblis kan bilang pasti malaikat akan menentang engkau. Mari Yesus bilang jangan engkau cobai Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Ya, Yesus tahu itu. Apalagi cuma orang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Atau orang kadang dia terkoda untuk melakukan itu. Yesus enggak, dia bantah Pak Iblis. Nah, coba orang berani. Karena sebagai pengikut Yesus orang bantah apa yang disampaikan. Bisa saja kan itu godaan lewat teman. Coba kuat, mana coba, mana gate jusa diki. Ini kuat bagus. So tahu-tahu non boleh. Akhirnya turun tergoda lagi dengan kata-kata itu. Masih manusia kuat. Begitu Bung Mai.
1: Baik. Oke, ini ada penelpon lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Baik, shalom, ya. Selamat pagi.
6: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Iya, selamat pagi Ibu Lisa, Pakuweru Utara. Iya, silakan langsung. Iya, langsung dengan pertanyaan Ibu Lisa, karena waktu kita sangat singkat ini, Ibu Lisa.
6: Iya, cuma pertanya, ya, ampun buatan yang lama dan yang baru, ada bedanya. Karena saya ada tantangan, tapi cuma lewat pikiran. Tapi saya sudah tetap bawa dalam doa, Bapak Ibu. Doa pagi malam, ibadah-ibadah, saya tetap bawa dalam doa. Jadi sudah jelas penjelasan dari Pak Pendeta tadi.
1: Baik.
6: Saya minta penjelasan lagi. Apakah pikiran dan perbuatan itu bagaimana dan Pak Pendeta tukangan doa. Tukangan doa dari Pak Pendeta agar supaya hilang dari pikiran saya. Terima kasih. Itu saja Pak Pendeta bersama dengan Bung Mai.
1: Iya, baik.
6: Selamat pagi. Shalom.
1: Selamat pagi. Shalom juga. Terima kasih ya buat Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Ya, mungkin ini sekaligus nanti menutup kebersamaan jumpa kita pagi ini ya Pak Pendeta. Sekaligus pesan yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan pagi ini. Silakan Pak Pendeta.
2: Ya. Ini soal pikiran dan perbuatan.
1: Pikiran dan perbuatan, ya.
2: Baik, tutup mata orang yang akan melihat. Ya. Betul, tapi orang masih badai ingat. Tapi masih ada perasaan.
1: Iya.
2: di pikiran. Boleh tutup mata, boleh tutup lagi tutup telinga. Ya. Orang kan masih merasa, ya jangan-jangan. Nah, ini perasaan ini cukup ya, boleh ada ya dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya totalitas hidup kita itu, kita tidak hanya berdoa, Bun. Kita tidak hanya rajin berdoa, rajin beribadah. Memang mau menyerahkan totalitas hidup kita pada kekuasaan Tuhan, harus ambil supaya hati pikiran kita dan perbuatan kita itu connect. Khotbah yang hidup adalah Bung Mike, bukan hanya menyampaikan dari bar atau seperti kita sementara siaran, tapi khotbah yang hidup adalah perilaku kita setiap hari. Kan terang, Bung Mike tidak tahu Pak Pendeta satu hari berapa kali berdoa. Saya tidak akan tahu Bung Mike satu hari berapa kali berdoa. Ya. Jangan-jangan Bung Mike lebih taat dari saya. Ya, kita untuk iman orang. Tapi bilang, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa meminta gunung. Ya. Artinya, kalau dalam kehidupan ini, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita tertuju pada Tuhan, lakukanlah itu dengan sesuai kehendak Tuhan. Minta Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang akan menunjukkan. Apalagi ini semasa tanggal

0: Oleh kemurahan-Mu, kami bisa menerima. Kami percaya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu kami minta Roh Kudus Tuhan bimbing kami, arahkan kami, dan tolong kami supaya kehidupan kami benar-benar sesuai kehendak. Ajar kami untuk melakukan apa yang benar, meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru bagaimana. Radio Indonesia dan karyawan-karyawati bahkan para kru hambamu Bu Michael Chia bersama dengan tim berkati pribadi dan keluarga. Biar Radio Republik Indonesia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah semua pendengar dimanapun berada yang kami sebutkan maupun tidak ada dalam berkat. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Vincent Moto, Ibu Els Makro, tadi kawan, Bapak Ruh Jailem, dan Ibu Lisa di Pakulu. Berkatilah mereka Tuhan, pribadi dan keluarga, apa yang mereka rindukan ada dalam anugerah. Memberkati keluarga Lamong Tondo, memberkati Ibu Aneke di Bapak Yance, Lamong, Ibu Foni Mamahan. Memberkati Ibu Wilmin Tamengendar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Bapak Aduk, Ibu Poluan, Lansia, Jemaat Abraham Sariusendra, Ibu Marta. Bahkan memberkati Ibu Penatua Desi Lontaan dan suami, Bapak Michael Kulis, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Politeknik di Manado beberapa hari ke depan, khususnya jurusan administrasi untuk melaksanakan akreditasi, asesmen lapangan lah, berkati politik. Semua berjalan dengan baik karena anugerah. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan jajaran bersama dengan Kabupaten Kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati dan semua jajaran sampai lingkungan mana kami tinggal. Kami minta Tuhan memberkati juga kiranya gereja Tuhan dan umat Allah. Pelaksanaan gereja masih ngilir Minahasa ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, janda duda anak yatim piatu dan semua orang yang butuh pertolongan kami serahkan kepada-Mu termasuk mereka yang sakit ditentukan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati. Kami siap melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta baik dalam tugas, pekerjaan ya maupun dalam pelayanan bersama keluarga juga. Dan pendengar serta pemirsa ya, dengan demikian berakhir sudah untuk mutiara pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi ya besok hari di jam dan waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik pendengar, selanjutnya ya setelah Anda ikuti Mutiara Pagi hari ini, kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 1 September 2026.
1: Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Berikan warta berita daerah pagi ini, saya awali dengan informasi menyikapi dampak kekeringan El Nino. Perum Bulog di Fresh Sulutgo memastikan ketersediaan beras hingga akhir tahun.
2: Perum Bulog Divisi Regional Divres Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan memperkuat stok pangan khususnya beras. Kepala Perum Bulog Divres Sulutgo, Ermin Tora mengatakan, saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah maupun penyerapan beras produk lokal. Menurut Erwin, Bulog juga tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33 ribu ton. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulutgo diproyeksikan mencapai 45 hingga 46 ton.
1: Penyebaran stok antar Bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33 ribu ton. Dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan ada tambahan 33 ribu ton itu stok kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, 45 sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita, nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
2: Penyaluran beras SPHP, kata Ermin, terus ditingkatkan bahkan sejak Juni hingga Juli 2026. Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Dia pun melanjutkan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sementara pendengar, kemarau panjang membuat warga Mapanget kesulitan air bersih hingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Sumur gali dan keran air warga mengering total hingga memaksa mereka mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air tong. Salah satu warga Paniki 1, Niluh Suwardani, mengungkapkan keterbatasan air membuat warga harus menghemat penggunaan air untuk memasak dan cuci piring, serta berharap bantuan air bersih dari pemerintah dapat disalurkan secara rutin.
4: Untuk pakai memasak, cuci piring. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, boleh turun berjalan, cari ke sungai-sungai. Ya kalau mandi, kita lihat sungai. Kadang-kadang juga kalau mandi, kan ada kita bisa pesan air, itu air tong. Biasa beli satu tong, ada yang 100 ribu, yang isi 1.200 liter. Dia bisa pakai 4 hari. Iya, kalau makanya memang sangat membantu juga kalau bantuan pemerintah ada tiap. Taruhlah dia satu minggu dua kali kan cukup membantu.
3: Menanggapi krisis tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Sulawesi Utara berkoordinasi dengan BPBD untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke titik-titik terdampak. Petugas BPPW Sulawesi Utara Wahyu menjelaskan, penyuplaian air bersih terus dilakukan di wilayah Mapanget dengan mengarahkan tim khusus untuk area Kota Manado.
5: Ini kalau selama ini dari kita mulai dari lalu hari Jumat yang di Mapanget, Mapanget Barat, sampai hari ini udah berapa? Sekitar 4-5 hari. Karena kita kan ada dibagi dua tim. Ada tim satu ya untuk kabupaten kota, yang kita memang untuk wilayah Manado. 4-5 tempat lah. Sehari itu bisa sampai 2 red, berarti sekitar 8.000 liter untuk masyarakat penyalurannya.
3: Penyaluran air bersih akan terus digencarkan hingga pasokan air warga kembali normal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Peringat pertanian yang dikembangkan Kodim 1312 Talaut di lahan kosong depan markas di Melongwane diharapkan bisa menjadi contoh pengembangan pertanian kepada masyarakat petani di tengah musim kemarau berkepanjangan.
6: Kodim 1312 Talaut berkomitmen capaian kemajuan pertanian daerah untuk menjadi percontohan bagi para petani akan digencarkan di tengah situasi iklim panas berkepanjangan saat ini. Pasitir Kodim 1312 Talaut Kapten Infantri Jui Tribualan mengatakan, melalui penanaman yang dilakukan di lahan kosong depan markas Kodim, penanaman tanaman produktif hortikultura berhasil dilakukan dan beberapa kali diantaranya sudah dilakukan panen. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan pertanian dijadikan produktif meski cuaca panas, melalui penanaman berkelanjutan dengan pola atau cara tertentu agar tidak terdampak panas berkepanjangan tersebut.
7: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 1312 Talaut seperti cabai. Ini yang sering sudah beberapa kali kami melaksanakan panen dan berhasil.
6: Di daerah Talaut, tanaman hortikultura masih menjadi tren untuk dikonsumsi warga. Namun harganya mahal membuat kondisi ekonomi warga tidak terkendali. Dengan menanam sendiri diakuinya, bisa membantu mengurangi ongkos pembelian tanaman tersebut dijual di pasar. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat hukum tua Desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, Jamie Wenas, bersyukur di musim panas berkepanjangan ini, volume debit air di area persawahan masih mencukupi.
8: Dampak dari El Nino panas berkepanjangan ini telah membuat para petani hortikultura di Desa Kamanga, Kecamatan Tompaso menurun hasil produksi. Dikarenakan tanah ladang mulai mengering dan bahkan ada yang pecah-pecah. Hal ini dikatakan hukum tua Jamie Wenas. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya bersyukur untuk tanaman padi sawah tidak terlalu berdampak dikarenakan volume air sawahnya normal atau stabil. Dan kepada para petani di Desa Kamanga Tompaso, hukum tua Jamie Wenas berharap tetap waspada menghadapi musim panas ini. Jangan membakar sembarangan, apalagi di perkebunan.
9: Perkebunan sawah, ladang, terutama kalau udah ladang ya itu orang sudah tahu nggak bisa ditanami lagi. Tapi kalau di sawah, masih bisa orang tanami pala hijau, hortikultura, padi sawah bisa. Karena mengingat di Desa Kamanga, air masih cukup untuk tanaman baik kebun sawah, tanam padi, maupun hortikultura. Tentu sebagai petani yang ada kami himbau agar supaya lebih mengaktifkan tanah-tanah yang tidak keliar begitu. Kalau mengingat ini orang musim panas ini El Nino ini cukup panjang ini dia punya ramalan dari BPBD yang ada, untuk orang harus mengantisipasi itu kebutuhan.
8: Begitu juga diharapkan oleh hukum tua Desa Sendangan Tompaso Julius Paul Aritewu warga masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bencana kebakaran yang mudah terjadi.
10: Dan selain itu juga tadi pagi sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari kebakaran yang marak terjadi pada saat ini.
8: Himbauan yang sama juga datang dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Donogambe dan Wakil Bupati Vanda Sarundayang mengharapkan warga masyarakat di Minahasa untuk selalu mencermati situasi kondisi alam El Nino saat sekarang ini. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna menghindari kebakaran lahan, Kepala Damkar dan Penyelamatan Kota Manado meminta masyarakat tidak membuka lahan secara membakar.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado terus meningkatkan kesiapsiagaan menangani berbagai peristiwa kebakaran, khususnya kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotinsulu mengatakan, setiap laporan kebakaran yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Sepanjang bulan Agustus, pihaknya mencatat puluhan kejadian kebakaran lahan dan alang-alang terjadi di Kota Manado. Kondisi cuaca kering menjadi salah satu faktor penyebab api lebih mudah meluas. Jimmy Rotinsuluk menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun maupun membakar sampah karena api yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lahan yang lebih luas.
11: Makanya kami menghimbau agar supaya masyarakat jangan membakar lahan untuk membuka kebun, dan atau membakar sampah, mengurangi sampah dengan cara membakar. Karena hal tersebut ya akan berdampak pada kebakaran lahan yang bisa berdampak pada kebakaran hutan atau kebakaran yang besar, demikian juga berdampak pada kebakaran rumah, Pak. Pemkot telah berupaya, pemerintah kota mensosialisasikan bahkan menyampaikan baik medsos, media, teman-teman wartawan. Ini tinggal kesadaran masyarakat dalam membantu kami supaya hal-hal ini terjadi pengurangan yang besar atau tidak terjadi kebakaran lagi.
2: Terkait keluhan masyarakat mengenai keterlambatan petugas tiba di lokasi kebakaran, Rotinsuluk menjelaskan pihaknya memiliki standar waktu tanggap atau respon time, khususnya untuk kebakaran bangunan, yaitu sekitar 15 menit sejak laporan diterima. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Masyarakat, nelayan, dan aktivitas pelayaran diminta untuk mewaspadai tinggi gelombang di perairan Laut Talaut.
6: Selain kebakaran lahan dan rumah warga atau gedung yang menjadi dampak dari musim kemarau berkepanjangan sekarang ini di daerah Talaut, tinggi gelombang di perairan laut pun harus diwaspadai untuk masyarakat nelayan dan aktivitas pelayaran. Imbauan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatiwi. Sebabnya potensi kecelakaan transportasi laut sekarang perlu diantisipasi. Selain melihat dan mengikuti arahan dari BMKG, masyarakat daerah pun bisa memahami sendiri kondisi gelombang tinggi sekarang dengan tatapan mata langsung. Dicontohkan di tengah laut sekarang di Talaut dengan titik putih atau gelombang tinggi pecah di perairan, pertanda perairan laut sementara mengalami cuaca ekstrim.
12: Kondisi daerah dengan musim panas ini kita tentunya para nelayan melaut harus melihat dulu cuaca supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan.
6: Untuk kecelakaan transportasi laut sekarang ini belum ada pelaporan yang terjadi, tetapi hilangnya nelayan saat melaut di daerah Talaut beberapa di antaranya dilaporkan warga ke pemerintah. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Apkasi Otonomi Expo 2026, ajang promosi potensi daerah termasuk bidang pariwisata dan UMKM.
13: Apkasi Otonomi Expo 2026 sukses diselenggarakan 27 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekjen Apkasi Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyebutkan, Apkasi Expo adalah ajang promosi potensi daerah, perdagangan, pariwisata, investasi, serta pengadaan barang dan jasa yang mempertemukan Pemda, investor, dan UMKM.
14: Dan pada kesempatan yang baik ini, dalam acara Apkasi Otonomi Expo ini, kami dan pengurus Apkasi berharap bahwa melalui pengadaan barang dan jasa versi 6 LKPP ini, kita harapkan Apkasi sehingga tadi kemudahan ini bisa didapatkan, kemudian akses bisa terbuka lebih luas, bisa transparansi dan komfortable juga masih lebih bisa terjaga.
13: Dalam Apkasi Expo 2026, digelar juga pameran produk unggulan daerah, forum perdagangan antar daerah, business matching, workshop hingga fashion show Wastra Nusantara yang juga turut dihadiri jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dina masih melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Harga cabai rawit di pasar Melowane masih bertahan di angka Rp120.000 per kilogram. Pedagang jual eceran Rp15.000 per cupaknya.
15: Harga cabai rawit di Pasar Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
16: Rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15, untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
15: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama menyebut Talaut tingkat kerukunan umat beragama tergolong tinggi dan sudah berakar sejak lama.
6: Kepala Kementerian Agama Talaut apresiasi terkait kerukunan umat beragama di daerah yang terus dijunjung di tengah modernisasi dan perkembangan digital sekarang. Suratmo, Kepala Kementerian Agama Talaut mengatakan, di sejumlah daerah di Indonesia, kemajuan zaman melalui digitalisasi banyak memberi pengaruh yang tidak baik bagi masyarakatnya, karena tergerus dengan berbagai pemikiran yang didapat lewat internet. Tetapi di Talaut, diakuinya kerukunan sejak lama terlaksana dengan baik di daerah, tapi masyarakatnya tetap menjaga dengan baik juga sampai dengan sekarang ini.
17: Karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut, kalau boleh saya memberikan nilai, nilainya ini sangat luar biasa, hampir sempurna di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena kecurigaan di antara kita tidak ada di Kabupaten Kepulauan. Dan kemudian kerukunan juga luar biasa.
6: Kementerian Agama pun diakuinya dengan menggerakkan penyuluh agama dan Kepala Kementerian Agama bersama para tokoh agama di daerah terus menggelorakan keberagaman agama tersebut dengan merajut kerukunan agar terus tercipta. Utamanya kepada generasi muda yang disebut menjadi penggerak kerukunan ini. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam broiler beku di pasar tradisional Lirung naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya.
15: Harga daging ayam broiler beku di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Di pasar Lirung, Yusti mengatakan harga daging ayam broiler beku saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Menurut Yusti, kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan daging ayam sebagai kebutuhan pangan sehari-hari.
18: Cuma ayam Rp42.000 sekarang per kilo, dari 38 jadi 42 nih. Kalau masih standar 95 per kilo. Memang ada kenaikan karena pengaruh cuaca angin, jadi ada kenaikan.
15: Sementara itu, harga daging babi di pasar tradisional Lirung masih relatif stabil, yaitu Rp95.000 per kilogram. Yusri berharap harga kebutuhan pokok, khususnya komoditi daging, dapat kembali stabil, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Lawan Timur akan melakukan penertiban kepada pedagang yang berjalan di badan jalan utama pasar tradisional.
19: Merespon keluhan warga masyarakat di Calon DOB Kota Lawan terkait dengan penyempitnya jalan utama di depan pasar tradisional akibat para pedagang menjual dagangannya telah memakai badan jalan. Maka pemerintah Kecamatan Lawan Timur akan mengadakan koordinasi dengan pengelola pasar, yaitu Dinas Perdagangan Minasa, untuk mengambil sikap tegas melarang berjualan di badan jalan. Hal ini dikatakan Camat Dulan Jeffrey Masih, Sarjana Ekonomi. Lebih lanjut Masih kepada RRI di kantornya mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap tegas terukur berdasarkan regulasi dan peraturan yang berlaku.
20: Berapa kali telah melakukan pembersihan dan juga selalu memberikan himbauan kepada para penjual yang ada di pasar baru Lawan ini untuk tidak berjualan di pila-pila jalan. Dan situ memakai pila-pila jalan ini dengan berapa meja yang sudah sampai malah di jalan untuk lalu lintas kendaraan atau pengguna jalan. Dan tentunya kami berharap kepada petugas dari dinas Makassar ini, dinas perdagangan juga ini untuk bertindak tegas. Karena sudah sering kami melakukan imbauan dan juga pembersihan di tempat itu. Tapi sampai saat ini dan juga kami menerima laporan-laporan dari masyarakat memintakan tindak tegas dari instansi terkait. Dan tentunya pelaksanaan ini juga kami didukung dengan undang-undang yang berlaku supaya bagi mereka yang memang melanggar itu ada kena aturan undang-undang sanksinya yang harus dijalani.
19: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langwan Agus Sailangi ketika dikonfirmasi terkait keluhan warga masyarakat yang melintas di depan pasar menyampaikan bahwa pada hari Kamis pihak Pasar Langwan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang yang melanggar aturan untuk berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Langwan Timur. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Talaut Cabang Beo kembali menyidangkan kasus penganiayaan berat dengan dilatar belakangi dendam.
1: Perkara penganiayaan di daerah Talaut masih terus menjadi perhatian kejaksaan. Pasalnya belum lama ini penganiayaan tersebut disidangkan kembali di pengadilan negeri didasari karena dendam. Moksar Alfitra Aditya, Kasubsi Intel dan Datun Kejari Talaut Cabang Beo mengatakan perkara penganiayaan dengan dilatar belakangi dendam berakibat sanksi hukum berat, sehingga permasalahan seperti hal tersebut diharapkan untuk tidak terus berulang kembali. Sebabnya akan mengalami kerugian sendiri dan keluarga.
21: Dan ini ada satu kasus, Pak. Karena dendam, dia melakukan penganiayaan berat, Pak. Seperti dikata-katain gitu. Direndahkan martabatnya. Jadi dia melakukan penganiayaan berat. Dan penganiayaannya itu direncanakan terlebih dahulu, Pak. Itu sangat sangat berat hukumannya kalau masuk ke pengadilan gitu.
1: Sementara itu, penganiayaan dengan latar belakang dendam ini berdasar aturan pidana terbaru bervariasi sanksinya. Akibat hukumnya berupa kurungan badan selama 4 tahun, 7 tahun hingga 12 tahun penjara dengan denda mencapai puluhan juta rupiah. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komdigi rencananya mendekati akhir tahun ini akan kembali menambah jumlah unit Visat Bakti di daerah Talaut.
1: Jaringan internet Visat Bakti Komdigi terinformasi akan dilakukan penambahan antena satelit di daerah Talaut. Kadis Kominfotik Talaut Stila Bentian mengatakan untuk sekarang Bakti Komdigi tersedia beberapa tempat sebanyak 132 unit. Dan untuk penambahan belum diketahui pasti jumlahnya nanti akan dilakukan oleh Komdigi Pusat. Namun dipastikan di tahun ini proses pengerjaannya akan terlaksana. Jaringan internet pun menurutnya sudah mulai membaik melalui Visat Bakti Komdigi. Jaringannya bukan hanya berpusat di Kota Melangwane, termasuk juga berpusat di sejumlah pulau terluar. Jangkauan internet ini sudah dibangun dan masyarakat sudah merasakan manfaat jaringan internet tersebut.
22: Di Komdigi ada 132 titik, masih tetap sama. Bahkan untuk tahun ini kita akan mendapatkan alokasi lagi, cuman belum tahu kalau berapa unit. Di Miangas, kondisi di Miangas jaringan sudah bagus menurut saya. Berapa kali hubungi ke camat, tidak ada masalah.
1: Diakuinya jaringan Bakti Komdigi di beberapa tempat belum selancar dengan jaringan di tempat lain. Sebabnya kecepatan Mbps berbeda dan pengguna internet dari Bakti Komdigi tersebut tergolong banyak. Sehingga perbaikan untuk lebih baik lagi menjadi upaya pihaknya untuk layanan internet tersebut meski banyak pengguna. Namun kecepatan browsingnya sesuai harapan. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar. PT MSI Manado menegaskan peserta Liga Pelajar Cabor Tenis Meja adalah siswa yang berdomisili dan bersekolah di Kota Manado.
23: Liga Pelajar Manado bergulir 27 Agustus sampai 9 September 2026 dan telah memainkan sejumlah pertandingan dari 9 cabang olahraga. Cabor tenis meja sendiri akan memulai pertandingan pada 4 dan 5 September 2026 di Rumah Tenis Meja Ranotana. Pelaksana pertandingan Miki Natari mengatakan peserta adalah siswa-siswi SD sampai SMA dari sekolah di Manado dan berdomisili di kota ini. Natari menjelaskan, meskipun seorang pelajar bersekolah di Manado namun berdomisili dari luar kota, tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti pertandingan Liga Pelajar Tenis Meja.
3: Pelajar Kota Manado, tinggal di Manado, no? Karena ini hajat, cuma hajatan untuk warga Manado, katuk, no? Jadi tidak bisa, daerah-daerah lain tidak bisa. Itu salah satu syarat utama.
23: Saat ini sudah banyak sekolah di Manado yang telah mendaftarkan pelajar utusan untuk bertanding di cabang olahraga tenis meja di Liga Pelajar pada 4 dan 5 September 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 1. Usai penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini. Cuaca yang begitu cerah ya. Semoga secerah Anda juga untuk menjalani hari ini di hari pertama di bulan September 2026. Melengkapi informasi Anda ya, kami sudah terhubung lagi bersama BMKG Sulawesi Utara ya untuk pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Ya, akan disampaikan oleh Bung Aldi Kaspari. Selamat pagi, Bung Aldi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, baik. Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya lagi untuk hari ini? Silakan, Bung Aldi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pemirsa. Kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Utara secara umum masih diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore hingga malam dini hari nanti. Kemudian angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan masih dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Kemudian waspada angin kencang dan tinggi gelombang laut kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga ke Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Selanjutnya, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 00.40 waktu Indonesia bagian tengah esok pagi. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.40 dan 6.40 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Baik pendengar RRI, kami masih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar hutan, lahan maupun sampah secara terbuka dan segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pihak berwenang. Masyarakat juga masih dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih, untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Kemudian untuk bagi masyarakat pesisir, nelayan dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Mungkin demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Aldi kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Oke, baik pendengar demikian ya, telah kita ikuti informasi terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini. Ya, dan seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG bahwa memang hari ini masih berpotensi ya mengalami kondisi cuaca panas lagi ya akibat fenomena El Nino. Dan terkait dengan kondisi cuaca, ini juga yang menjadi topik kita nanti ya di jam 7 untuk opini publik ya, dan jam 9 sulut bicara. Kita akan membahas pagi ini terkait dengan ketersediaan bahan pangan di musim kemarau. Iya, dan untuk topik ini juga akan dibahas ya bersama dengan pihak Perum Bulog Kanwil Sulut Go. Ya, terkait dengan ketersediaan bahan pangan di musim kemarau. Seperti apa penanganannya? Ya, jangan lewatkan juga nanti opini publik sebelumnya. Anda bisa kasih komentar, tanggapan ataupun opini Anda ya, seperti apa nanti ketersediaan bahan pangan di musim kemarau. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda. Ruset.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, kembali selamat pagi pendengar. Anda yang mungkin sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk hari ini ya, pastikan segala sesuatu ya boleh terlaksana ya sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Walaupun memang terkadang apa yang kita harapkan ya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tapi itulah hidup ya. Hidup penuh dengan perjuangan ya, dan hidup ini ya bukan perlombaan ya tentang siapa yang paling cepat. Oke, baik, sesaat lagi nanti kita akan lanjut untuk opini publik ya. Pagi ini akan membahas terkait dengan bagaimana ya ketersediaan bahan pangan ya, dampak dari musim kemarau.

Iya, dan musim kemarau memang seringkali datang membawa tantangan ya, yang tidak sederhana ya. Ketika hujan mulai jarang turun ya, akhirnya menyebabkan tanah kehilangan kelembapan ya, terjadi kekeringan, sumber air berkurang, dan lahan pertanian yang biasanya hijau perlahan berubah menjadi kering. Dan bagi sebagian orang, kemarau ya atau musim panas mungkin dipandang sebagai perubahan musim yang biasa terjadi. Namun bagi para petani, pelaku usaha pangan ya, masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil pertanian, tentu musim kemarau menjadi ujian besar yang menentukan bagaimana kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Oke, topik ini ya akan dibahas ya nanti juga dalam sulut bicara bersama pihak Perumbu Lokanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo, Wakil Pemimpin Wilayah Pak Muhammad Junaidi. Oke, jangan kemana-mana dulu ya, kita akan lanjutkan Manado Pagi ini ya di opini publik ya. Nanti kami akan kasih kesempatan untuk Anda seperti apa tanggapan dan opini Anda di line telepon ataupun bisa juga di SMS dan WhatsApp 0821 9583 5080.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangko ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya baik pendengar, opini publik ya, saya buka untuk Anda di pagi ini di 0821-9583-5080. Baik, lain telepon, SMS ataupun WhatsApp ya. Terkait dengan ketersediaan bahan pangan di musim kemarau, bagaimana dengan opini Anda? Ya silakan di 0821-9583-5080. Selamat pagi, opini publik.
1: Halo, selamat pagi Michael.
0: Selamat pagi Pak John.
1: Pak John,
0: iya. Oke.
1: Sekarang musim kemarau atau El Nino berkepanjangan.
0: Mm-hmm.
1: Para peramal-peramal mengatakan musim kemarau ini sampai Oktober, iya kan?
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya persediaan pangan ini kan, Michael?
0: Iya, ketersediaan
1: seperti
0: pangan.
1: Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erwin Tora tadi, untuk persediaan beras di Bulog sampai akhir tahun cukup, ya. Bahkan bertambah lagi 30 ton.
0: Iya.
1: Jadi pemerintah harus mengunjungi kabupaten kota di masyarakat Sulawesi Utara. Bupati di Minahasa juga, bupati, wakil bupati harus mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Minahasa. Dan untuk membantu yang membutuhkan.
0: Iya.
1: Karena memang musim kemarau ini Michael berpengaruh bagi kita semua. Iya toh. Jadi Tuhan harapkan juga kepada masyarakat agar hadapi ini dengan tenang, lalu Tuhan berdoa supaya Tuhan berikan hujan kepada kita, karena berdampak musim El Nino ini Michael berdampak kepada petani-petani kita kan.
0: Iya.
1: Jadi saya harapkan sekarang sudah berkekeringan. Jadi saya minta kepada saudara-saudara yang membakar sampah, hati-hati, apalagi itu perokok-perokok aktif, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Iya toh Michael?
0: Iya betul.
1: Michael mau tanya Michael.
0: Iya.
1: Untuk pemilihan reporter ini, Pak Jemi Narande termasuk atau bagaimana dia?
0: Mereka sudah pensiun Pak John.
1: Oh iya, iya ya.
0: Gitu ya.
1: Jemi sudah pensiun ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Baik, kalau untuk kawan-kawan sendiri Pak John, bagaimana pengaruhnya ketersediaan pangan ya di tengah kondisi cuaca panas berkepanjangan ini Pak John?
1: Ada, masih boleh.
0: Terjangkau. Kalau rampa-rampa dan begitu?
1: Iya, cuma air yang perlu.
0: Air ya?
1: Memang rampa-rampa Michael so banyak yang kering. Tapi masih boleh.
0: Harganya ya. Gimana? Harga stabil atau gimana? Mengalami
1: stabil,
0: kenaikan?
1: Stabil. Ya, cuma yang perlu diperhatikan sini air bersih.
0: Air bersih.
1: Tapi orang belum ada jadwal bergilir untuk air. Cuma jadwal pagi lain, pagi siang, sore malam lain.
0: Yeah.
1: Jadi Michael, itu Jo, Michael.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Michael. Jadi Michael itu Pro 3 ada Michael? Pro 3 ada?
0: Iya.
1: Yeah. Ada Pro 3?
0: Pro 3 tetap ada.
1: Mungkin antena, mushroom making tapi antena Michael.
0: Oh iya, yeah. Mungkin bisa jadi ya radionya yeah. Pak John mungkin.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Salam buat Pak Boots di atas Korea Selatan.
0: Baik.
1: Selamat pagi Michael. Salam buat Jokowi.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Sagai. Bergabung juga Pak Sagai dan Jokowi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Michael.
0: Shalom. Ya, terima kasih Pak John Simbar, ya kawan-kawan.

0: Ya, bagaimana dengan yang lain terkait dengan ketersediaan bahan pangan di musim kemarau? Lain telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi, baik.
0: Ya, Pak
1: selamat
0: James.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak juga. Oke. Wino Rangian. Ya. Baik, yo, Pak James, bagaimana? Bagaimana tanggapannya topik kita pagi ini? Apakah ada pengaruh ya ketersediaan pangan di Wino Rangian?
1: Kalau ketersediaan pangan di Wino Rangian tetap limpah, Mike.
0: Oh.
1: Tidak ada pengaruh. Ya, kita kan petani bijaksana. Ada yang Tuhan sudah ciptakan memang tanaman-tanaman yang tahan dengan panas. Ada umbi-umbian. Umbi-umbian, kalau umbi kan biar panas, tetap jadi dia.
0: Iya.
1: Kecuali jagung. Padi juga, kalau di sini kan tetap lancar karena airnya. Bersih, jadi tetap tidak terlalu. Kita tetap bersyukur. Apa yang terjadikan, mau dia hujan, karena kita bersyukur. Apa yang ini? Tinggal kita petani yang bijak cara mengatur bagaimana untuk kita menanam. Ada dua buah tahunan juga kan. Jadi itu membantu juga para masyarakat. Jadi di sini belum ada kelaparan. Di sini masih cukup limpah juga. Cuma telawija seperti anut yang Pak James maksudkan, kalau bumbu-bumbu kan kita tetap didatangkan dari Modo Inding. Tapi kita bijaksana menanam juga untuk kebutuhan.
0: Tetap menanam juga ya. Air juga berlimpah ya, pasti ya di sana.
1: Oh, air tidak ada pengaruh. Tetap sini air lancar. Tetap berlimpah juga air. Mata air lancar.
0: Jadi artinya tidak ada kenaikan harga begitu ya? Stabil?
1: Cuma tetap stabil, belum ada kenaikan harga ini di pasar. Tetap dari Bro ini harga yang di pasar batang bawang tetap seperti waktu-waktu yang lalu harganya. Masih sama juga.
0: Iya.
1: Ya, jadi seperti itu.
0: Baik.
1: Okay. Yang penting kalau menurut Yunus, intinya yang penting Bulog bisa mempersiapkan untuk daerah-daerah lainnya yang terdampak. Kalau boleh kan tuh Bulog tetap mempersiapkan harga yang terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan beras. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di Winarangnya tetap aman.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Itu aja. Oke.
1: Okay. Itu aja, Bung.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Selamat.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Makasih untuk responnya ya pagi ini. Opini publik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Mike.
0: Selamat pagi, Pak Ton. Iya, silakan Pak Ton. Pak Ton
2: di Kombos. Ya. Paling span di RRI.
0: Mantap.
2: Sorry, Pak Pusedu ya.
0: Okay.
2: Nah, orang semua cemburu lagi.
0: Ketersediaan pangan.
2: Terima kasih ini, opini publik ini. Ini sangat penting juga karena mau lihat ini panas sampai Desember. Ini kalau dia sampai Desember. Cuma orang Manado, wanita takut sekali kalau kirim Bupozi. Kalau dia kirim, masih terkendali. Kalau Manado situasi dan kondisi sekarang untuk kota Manado, khususnya yang ada di Kombos Timur, lingkungan 3 termasuk Parigi 7, aman-aman dan terkenali soal kelangkaan-kelangkaan. Kalau berbicara air, semua kan ini rata-rata pakai air bor. Jadi air masih ada. Dan tidak ada yang kalau untuk pam, kalau kita mau lihat lagi kok di Kuala ini sudah paling ada di pedasar dasar, serumpu-rumpu sudah paling ada. Biasanya kan mau lihat kemuntan nanti jembatan, kayak begini, aduh, biasanya semua seperti satu jengkal tuh air di dasar. Sudah paling serumpu-rumpu di dasar Kuala.
0: Kuala ya.
2: Nah, mudah-mudahan itu PAM masih bertahan. Dan mudah-mudahan walaupun situasi dan kondisi kota Manado orang kan selalu memberikan himbauan, memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Kita itu juga kalau dulu dan orang itu air cuba serangkan saja kita di rumah ini, kita bilang nyabah hemat. Karena belum tentu, walaupun belum tentu air yang kedalaman ini kongnya nak mau habis.
0: Kalau untuk wilayah Kompos bagaimana dengan pangan? Masih terjangkau, kalau aman atau gimana?
2: Pangan masih stabil. Cuma memang rica, kalau untuk rica ada kenaikan sedikit. Dari bulan lalu, 2 minggu lalu, kalau 3 minggu lalu itu. Itu 100.
0: Ada kenaikan.
2: Sekarang dia sudah naik 125.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Itu rica, cabai. Kalau ingin tahu rica, cabai.
0: Kalau beras gimana beras?
2: Kalau beras masih aman-aman, masih terkendali. Kalau untuk super, kalau super kita kan selalu setiap bulan itu amfrak itu 20 kilo. Itu pas sampai mau tanggal 2. Sampai mau tanggal 2, orang mau terima gaji. Okay. Jadi ini tanggal 1, besok tanggal 2, beras masih ada. Jadi kalau untuk super 15.000. 1 kilo.
0: Jadi artinya masih aman semua ya?
2: Masih aman, masih aman dan terkendali untuk Kota Malang kalau beras. Kalau rampah-rampah atau ikan, memang kalau rampah-rampah ada sedikit naik, termasuk juga itu bahan campuran, rampah-rampah campur, mineral rampah-rampah campur, itu ada sedikit naik dari 2.000 sampai mau 5.000. Begitu juga kangkung, kalau untuk harga kangkung biasanya turun beli 5.000, sekarang untuk posisi sekarang itu pun sudah diambil sendiri mungkin, atau mungkin ambil dari Jengki, itu masuk 7.000 sampai 8.000.
0: Baik.
2: Sampai mau naik 10.000 deh di kampung ini.
0: Oke. Okay. Baik,
2: jadi
0: Pak Tan.
2: Jadi itu orang kalau untuk Manado, kita kira masih aman-aman.
0: Aman-aman, oke. Okay.
2: Yang paling takut kalau di daerah-daerah yang memang kekurangan air, termasuk cuma pakai air, mata air saja bisa saja habis. Apalagi
0: betul,
2: musim panas begini. Jadi orang pandai-pandai bagaimana mengantisipasi hal ini, karena hal ini bukan cuma nanti sekarang. Beberapa tahun lalu ke sana, karena satu tuna semua kekuala semua. Mau masuk, mau mandi.
0: Iya.
2: Karena pernah terjadi hal ini, bukan nanti sekarang. Jadi kalau orang yang setahu-tahu, orang banyak berdoa dan melakukan mengantisipasi, jangan sampai hal-hal yang orang tidak inginkan akan terjadi. Ya terutama dari terompet keluarga juga, bagaimana melakukan hal itu baru sampai kita. Kalau mau duduk-duduk dan orang ini, jangan bilang itu air, jangan bahaya, baru atur tuh soal terong-terong mau makan, terong mau ini.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga terong di mana ada aman-aman.
0: Baik.
2: Jadi kita bilang begitu. Pak Tanang Jo, kalau jangan sirang, jangan terlalu sirang banyak-banyak. Kita ingat tanang rica, tanang Pak sore, kita baru sirang, cuma sore. Lalu pagi kita sinyak sirang, kita sirang sekarang parapat atau sisiran malam itu.
0: Yang penting
2: jadi
0: ada kelembapan.
2: Ya.
0: Oke, baik Pak Ton.
2: Jadi kira-kira kalau orang sama begitu, pasti Manado ini aman-aman. Cuma ya pihaknya nak aman kalau Bopoji.
0: Oke, baik Pak Ton.
2: Oke, terima kasih Bu Maik. Selamat pagi.
0: Selamat.
2: Tuhan berkati Bu Maik sama keluarga. Akses terus selalu menjalankan tugas. Semoga Tuhan kita pada Tuhan berkati. Mudah-mudahan Manado, masyarakat Kota Malang dalam keadaan aman dan sejahtera, sehat walafiat, dan selalu berkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat pagi Merdeka.
0: Selamat pagi, terima kasih Merdeka. Pak Sartono yang ada di Kompos ya. Kita ke line telepon lagi. Opini publik, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Sagai. Oke.
3: Ya.
0: Baik, silakan Pak Sagai, bagaimana kalau wilayah Bitung sendiri seperti apa? Ketersediaan pangan di sana, di musim kemarau.
3: Kalau wilayah Bitung, di kondisi sekarang ini sebenarnya pada dasarnya bahan-bahan masih tersedia.
0: Masih tersedia, tapi harganya?
3: Tersedia, cuma memang ada DP bahan-bahan yang harga variasi.
0: Oh, ada beberapa ya?
3: Ada beberapa. Contoh yang hari-hari, misalnya
0: rica,
3: rica bervariasi antara 120, 130. Lele belakangnya sudah ada yang di bawah 5.000. Kangkung sudah ada yang di bawah 5.000. Harga masih di bawah tomat. Tomat masih
0: di bawah harga. Tapi kalau beras, beras dan lainnya, minyak kelapa.
3: Kalau beras, Semua masih tersedia, minyak masih oke.
0: Okay. Tapi harganya juga gimana?
3: Kalaupun stabil? Ada bergerak, harga bergerak sedikit-sedikit.
0: Oh, ya, oke. Okay.
3: Sehingga kelihatannya masyarakat memang paham terhadap kondisi sekarang ini.
0: Artinya jadi bisa menyesuaikan.
3: Iya, bisa menyesuaikan. Tidak protes-protes, di apa.
0: Tapi kalau
3: menyesuaikan dengan apa yang ada, karena sonda mau tanya, memang DP jawaban jelas.
0: Oke. Okay. Tapi untuk
3: apalagi kalau mau dengar BMKG, walaupun tadi pagi BMKG kelihatan ada kemajuan, cerah berawan. Lalu sebelumnya kan memang cerah.
0: Cerah aja.
3: Ini cerah berawan berarti iya. so ada tanda-tanda
0: hujan,
3: kemajuan.
0: Ya. Okay.
3: Tetapi kapanpun itu, ya orang siap menerima. Sambil orang mempersiapkan segala sesuatu, misalnya air orang mesti hemat.
0: Ya, betul.
3: Kondisi ini hari-hari kan biasa ambulans yang di jalan cuma ambulans orang sakit, orang mati. Malah sekarang ada ambulans yang ribut sekali, pemadam. Hampir tiap hari.
0: Oh iya, betul. Rentan dengan kebakaran ya.
3: Rentan, kebakaran, deh apa semua. Jadi, himbauan pemerintah tetap selalu siap, sedia, hati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Pak Sagai.
3: Kalau kita lihat harga, kalau harga-harga bahan hari-hari memang beda. Kalau di perkotaan, bandingkan di daerah misalnya Ermadidi. Ermadidi masih harga-harga rica tomat masih lebih ke bawah.
0: Oh.
3: Karena mungkin di situ masih ada yang dijual langsung oleh petani yang dia panen di kebun sendiri.
0: Baik.
3: Tapi DP harga di bawah.
0: Pak Sagai. Kalau
3: di perkotaan,
0: halo.
3: Memang bahan dari luar.
0: Betul. Iya, Pak Sagai.
3: Jadi DP harga tentu lebih di atas.
0: Iya, Pak Sagai.
3: Kesimpulannya, walaupun kurang lebih 2 bulan ini panas, tapi semua masih terkendali, bahan masih terkendali, semua masih paham keadaan yang ada, sehingga gejolak masih belum ada.
0: Masih belum ada ya. Pak Sagai, ya.
3: Itu saja.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Lanjut.
0: Iya, lanjut ya. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Ya, makasih untuk opininya. Lain telepon saya kembali kasih kesempatan lagi untuk Anda ya di pagi ini. Selamat pagi opini publik.
4: Tabea.
0: Tabea, selamat pagi orang Tomohon.
4: Panas di Manado.
0: Odoh. Mau panas bilang.
4: Panas sekali nih, Kang. Apalagi nih itu. Speks-speks model, aduh, bahaya ini.
0: So lebih panas, Doran.
4: So lebih panas.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, bagaimana Pak Jokowi? Ya. Sehat.
4: Oh, bulan baru. Pasti.
0: Pak Jokowi bisa aja ya.
4: Okay. Ketersediaan.
0: Iya.
4: Ya, kalau kita amati, dan akhirnya juga kalau beras kan pemerintah tetap ada stokan tetap sampai tahun depan lah ya ada. Kan kita orang swasembada atau beras, jadi tidak usah takut. Cuma yang jadi ketuk wanu banyak kali tuh bumbu-bumbu. Rupa rica dari sayur, ya itu pasti melonjak. Biar, karena katu ya, bayangkan kalau kita hitung-hitung, 3 bulan tuh panas cuma 1 kali hujan. Khusus untuk orang di Tomohon sini. Ya, petani rupa orang hortikultura memang, ya, kalang kabut lah, mencari air. Kurang mau berdoa apa Tuhan, noh. Supaya boleh sehujan atau bagaimana. So, itu kita sebelum pasamang-tamang berhemat.
0: Hemat,
4: berbuat dosa supaya hujan datang. Jangan banyak berbuat dosa. Toh.
0: Hemat.
4: Toh, kondisi begini ya.
0: Oh.
4: Banyak berbuat dosa ya Tuhan lebih marah. Iyo toh. Jadi kalau kita ikuti dan ketersediaan pangan kalau cuma beras tak kira pemerintah kan tidak mungkin mau sedia, tetap ada. Cuma tuh bahan-bahan yang agak amal tuh,
0: bumbu-bumbu dapur.
4: Bahan pokok lain ya, bumbu dapur. Tamang-tamang bilang tadi, soalnya tidak ada yang di bawah 5.000, so 5.000 ke atas. Itu bumbu campur lah. Kalau rica ya 100 lah, 100 lebih. Kalau di sini. Mamu ya masih ada tuh yang bapak panen tuh, jadi masih terjangkau. Nah, kalau sayur ya memang cukup mahal.
0: Mahal jadi, ya betul.
4: Tak kira ya dong bilang bahemat no, bahemat segala-galanya no, air, doi, makan. Yang terakhir itu hemat tadi bilang tadi no, hemat berbuat dosa supaya Tuhan sayang. Yo yo toh. Jadi tak kira pemerintah kan kontrol terus tuh, tetap kontrol di pasar, di tanpa penjualan di pusat-pusat perbelanjaan. Melihat juga kondisi masyarakat kan, pemerintah kan tetap mengontrol. Karena dalam situasi begini, pemerintah kan tuh yang turun tangan, turun lapangan. Jadi, tak kira kalau itu ya, kalau musim panas, tak kira so-so biasa itu dia agak mahal ya. Memang kan tuh begitu. Alam loh.
0: Betul,
4: orang melawan.
0: Iya,
4: betul. Nggak ada yang mau mampu melawan. Cuma banyak berdoa supaya kalau Tuhan berkenan ya, hujan pasti akan turun. Iya, toh, Mike.
0: Iya, amin.
4: Tak kira semua orang so mengerti. Kurang ya, bagaimana orang pe kesiapan mau menghadapi hal-hal. Ini kan juga kalau dalam kita pe pemikiran ujian, toh. Ujian dari Tuhan.
0: Ini ujian.
4: So, siap kamu atau belum? Ini belum di neraka, masih di bumi.
0: Baik.
4: Jadi, saya kira nanti tamang-tamang lain lanjutkan. Selamat pagi untuk Pak John di kawan-kawan.
0: Iya.
4: Apa kabar? Dengan orang Korea. Oh, semua pindah Korea dia, warga Korea. Semua jadi kuntua di Korea. Jadi apa? Baik.
0: Oke, baik Pak
4: itu Jokowi. Ya. Makasih banyak, selamat pagi Tabea.
0: Tabea, terima kasih Pak Hengki alias Pak Jokowi. Iya, saya masih lanjutkan opini publik. Selamat pagi.
5: Selamat pagi pemain.
0: Selamat pagi juga dengan.
5: Salam sehat.
0: Iya, salam kompak juga Pak. Dengan Bapak siapa?
5: Yang paramles dari Tembaga Bitung.
0: Oh, dari Bitung. Oke. Masih dari Bitung, ya. Silakan bagaimana tanggapannya ini?
5: Oke.
0: Ketersediaan bahan pangan di musim kemarau.
5: Mendengar ini pembicara tadi mengenai musim kemarau, orang selalu dilimuti dengan kekhawatiran. Kalau di Bitung masalah, perigi mulai mengering.
0: Iya, dapat air sudah mulai kurang, ya.
5: Iya. Oke. Kemudian rampa-rampa di pasar biasa 2.000, sekarang 5.000.
0: Oh.
5: Jadi, ya. Ini mengakibatkan karena musim hujan, tambah musim panas yang berkepanjangan. Kita selalu punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya.
0: Amin.
5: Ya,
0: ya betul.
5: Contoh saja perjalanan umat Israel 40 tahun, Tuhan tetap lindungi, memberikan air, memberikan hawa yang dingin, itu juga menjadi seorang pengharapan.
0: Ya.
5: Yang penting orang menjaga iman dan imun.
0: Iman dan imun,
5: buat ya, berdoa betul. Kepada Tuhan, iya. Deng, jaga itu kesehatan supaya tetap mampu menghadapi suasana yang sementara melanda orang kehidupan ini. Okay. Itu saja,
0: Bu Mai. Paramles, ya.
5: Terima kasih.
0: Ya.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Ramles yang ada di Bitung ya. Makasih untuk opininya pagi ini. Kita lanjut lagi, lain telepon Pro 1, selamat pagi opini publik.
6: Pro 1, selamat pagi.
0: Selamat opini pagi, publik. Minsel, Motoling. Ya.
6: Oke, sebelum ke situ, 88,2 sama 94,5 sangat jelas di sini.
0: Oh, luar
6: kemarin,
0: biasa.
6: 88,2
0: terima kasih, Bung Klik.
6: Tapi sekarang kita, 88,2 ini rupa boleh dijernih. Jadi dua sih, dua saluran lah.
0: Baiklah, makasih informasinya ya, Cliff. Oke, okay. Cliff, bagaimana kalau wilayah Motoling? Apakah berdampak dengan ketersediaan pangan di sana?
6: Tentu yang pertama warga masyarakat Motoling Raya, Tempasuk Baru, Ranuyapo, petani-petani nilam sebanyak dalam arti kering. Bilang ada batana baru 3 bulan sudah kering, tidak mampu walaupun mau siram bagaimanapun. Di belakang beda dengan air hujan, air dari langit. Dia tembus ke bawah.
0: Yeah.
6: Jadi kalau ketahanan pangan sudah mulai mahal, Katuno. Ini rica 100 ribu, tembus 100 ribu sekarang per kilo. Mama baru beli yang
0: beberapa hari lalu. 100 ribu ya?
6: 100 ribu. Belum lagi di kepulauan sana, pasti lebih dari itu. Terus kalau beras aman?
0: Beras aman. Oke.
6: Apalagi sembako atau berapa bahan pokok itu, minyak goreng relatif aman.
0: Aman ya.
6: Kalau yang tomat, tomat 5 ribu per kilo. Tapi kalau kata suba lebih masak begitu, kurang ja obral, bukan obral atau 5 ribu 3 kilo, 10 ribu 3 kilo. Karena kan so masak sekali itu, jadi kalau masih yang fresh 5 ribu per kilo. Bawang sudah mulai merangkak naik.
0: Oh, jadi tomat yang murah mungkin ya.
6: Tomat murah. Kami bilang kan kalau musim panas pasti murah tuh tomat. Kalau musim hujan dia apa menciri toh, dia apa kadang, dia bunga-bunga itu akan menciri.
0: Iya.
6: Yeah. Jatuh begitu. Ah, jadi saya juga sependapat dengan Pak Raffles dari Bitung, Air Kemaga ya.
0: Iya, yeah, betul.
6: Tempat kemarin saya dengar di Sulut Bicara. Pala ini, pala. Kepala lingkungan.
0: Okay.
6: Betul.
0: Baik.
6: Tapi kita juga sebagai masyarakat, memang susah mau batanam ke siang. Bila kamu batanam kering loh. Atau orang saja di halaman ada tuh gede gitu. Kalau tuh gede pasti orang Minahasa tahu.
0: Kering
6: ke siang. Untuk sekarang bila kamu suka mau ada tuh bahasa mau pakai air itu pun yang baku-baku memang so kering loh. Memang so kering. Walaupun mau siram tetap beda katu dengan air hujan. Jadi ya, pemerintah sudah bisa berbuat apa-apa. Dalam arti kamu mendorong soal sektor pertanian, tidak bisa. Karena tapi musim kemarau panjang begini kan, mau batana mendorong pertanian, warga masyarakat untuk menanam, tidak bisa. Kenapa? Alam tuh.
0: Tapi kalau harapannya untuk Bulog, seperti apa, Bung Klif?
6: Bulog kan, kalau harapan tetap jaga stok lah, begitu.
0: Oh, tetap jaga stok.
6: Jaga stok, dan karena di musim kemarau begini, terus stoknya itu tidak ada, akhirnya nanti belum bilang kan kalau beras ada, kalau tuh lain-lain kurang gampang kata. Kayaknya sama yang itu lalu, nasi minyak garam boleh itu. Baru kalau beras tidak ada, itu yang paling apa satu orang kehidupan tuh.
0: Walaupun
6: beras dan air.
0: Walaupun ada bisa ya sebagai pengganti beras, ubi misalnya ya, jagung, tapi mungkin juga itu mengalami kekeringan juga kayaknya ya. Hasilnya juga kurang baik ya.
6: Betul, tapi belum ada petani-petani mengeluh soal apa sorry, soal uji itu. Orang masih melulu ke tuh sembako ini dong.
0: Harga
6: tapi
0: sembako
6: masih aman, tapi yang pastinya kalau harapan untuk Bulog tetap stok harus dijaga. Jangan karena fenomena seperti ini, maaf ya, terus ada permainan di situ, ditahan, dinaikkan harga, akhirnya jadi so panas begini, akhirnya dorong emosi, jadi hal-hal yang kurang ada ini.
0: Jadi artinya nanti jangan ada oknum ya, memanfaatkan situasi
6: itu
0: begitu
6: oknum
0: ya.
6: Oknum-oknum yang nakal. Mungkin dari atasan, mungkin ya bagus, tapi mungkin yang di bawah-bawah tuh yang mencari keuntungan, akhirnya dorong mau buat seperti apa, akhirnya masyarakat yang terdampak bagi imbas di sini.
0: Betul.
6: Yang penting tuh orang kata sama jadi yang Pak Raffles bilang, tetap jaga iman dan imun.
0: Iya.
6: Berharap sepenuhnya kepada yang di atas.
0: Betul.
6: Orang kalau berharap kepada pemerintah ya bisa lah.
0: Iya.
6: Sama-sama manusia, mereka itu hanya menghimbau, mendorong.
0: Selain
6: tapi kalau orang tidak mau follow up, tidak lanjut, tidak mau tanggapi, tidak mau tujang, percuma. Itu kembali ke orang pediri toh.
0: Betul.
6: Jadi apapun itu,
0: bijak lah, membijak
6: hal yang apapun untuk apapun ketahanan pangan tuh. Di kota juga kasihan kan tuh, di sana kan cuma berharap di pasar berjalan begitu tuh.
0: Iya, betul.
6: Orang saja di kampung sini tuh banyak pasar berjalan di motor-motor oto, tapi tetap selalu diingatkan jangan terlalu bergantung karena orang kan ada lahan, biasanya kan kalau orang-orang desa
0: manfaatkan lahan ya,
6: manfaatkan atau kintal-kintal luas, tapi itulah orang kalau musim panas bagi ini, ya cerdaslah untuk bagaimana tuh tumbuh-tumbuhan yang tahan panas itu yang orang boleh tanam dong. Kalau yang tuh tidak lama, cuma kena 1-2 jam, langsung layu, berarti cari yang baik. Yang penting aman-aman. Itu saja, Bung Baik. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bung Cliff. Saya kelengoan ya. Selamat pagi, opini publik Bung Michael, salam sehat, salam selamat baku dapa dengan orang Langgoan. Ibu Alfi, makasih. Soal ketersediaan pangan di Langgoan masih aman, masih tersedia. Walaupun harganya memang ada yang naik ya, tapi semua masih aman, terjangkau, terkendali. Oke, terima kasih Ibu Alfi. Iya, dan memang ini rata-rata dari opini pendengar ya. Walaupun dampak musim kemarau ini ternyata walaupun juga harga naik ya, tapi tetap masih dalam kondisi aman ya. Ya, lain telepon saya kasih kesempatan lagi untuk Anda di pagi ini ya, terkait dengan topik kita ya, ketersediaan bahan pangan di musim kemarau. Opini publik, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Michael.
0: Selamat pagi, Mamna.
7: Apa kabar?
0: Sehat-sehat. Semoga harapan yang sama ya.
7: Tuhan.
0: Iya.
7: Iya. Okay. Biar semua naik, mesti suka cita, Kang.
0: Amin.
7: Amin.
0: Oke. Okay. Bagaimana tanggapannya, Ibu Nak?
7: Tanggapan ini katuk memang... Ini Tuhan izinkan semua orang alami. Kalau Pak Jokowi bilang tadi apa? Bahemat dosa. Itu tertawa. Pak Jokowi ini mereka tuh walaupun dia melawak, mereka tuh ya. Ya toh, kalau dulu masuk opini bagian kok bicara firman, toh ada bilang gini, ini bukan khotbah di sini. Ah ternyata sekarang Tuhan izinkan orang sudah jadi pengkhotbah semua di udara. Jadi setiap cilaka ada gunanya.
0: Oh.
7: Kenapa? Orang boleh mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Tetapi orang tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin?
0: Amin.
7: Bukti saat ini. Siapa mau berani, mau pilih. Biar BMKG atau pemerintah. Tetap orang harus menuju ke YMBT. Yang maha besar Tuhan. Yang empunya terampil kehidupan ini. Nah, sekarang Pak Michael bertanya bagaimana untuk mengatasi ini. Yaitu, orang mesti apa? Pertama ke atas dulu. Toh? Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini hidup ini dia, cuma Tuhan katakan yang berikan. Kalau sekarang dia bilang, Torampe Manado ini atau Sulawesi Utara ini rata dengan air, ya rata, ini baru panas dia. Baru panas, konsuman didi. So, kita bertanaman di atas Pak Michael. Kasihan ini kan itu kok Freddy enggak ada dari poso, baru ada bajaga ini, itu ibu. Dia memang gini, aduh imam, so semua mati itu kaki ini tanaman. Karena seberapa bulan itu, tapi dia naik ke atas dia bilang, ada pisang-pisang terbanyak kan itu. Ada tanam BT, ada tanam ubi. Kita bilang, pokoknya kita bilang torang berdoa jo. Sedang kok Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam api neraka toh durarasta dia dalam kulkas toh. Karena Tuhan punya semua ini hidup. Torang berdoa supaya walaupun nyana ujang, mertuhan pelihara ini tanaman-tanaman. Ya, yang selalu berdoa Tuhan lindungi sehingga walaupun mau sirang tebanya atau mau sirang, dan tidak mungkin dia mau masuk ke dalam itu air kalau orang mau sirang, karena cuma sirang dengan sebatas. Tapi kalau ujang tuh beda, dia mau masuk ke dalam akar-akar. Tapi itulah. Jadi dengan apa yang terjadi ini tadi saya senang banyak tadi yang menyampaikan ya seperti kembali semua kepada Tuhan karena pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tanda orang cuma manusia terbatas. Orang mesti hargai itu sang pencipta. Kadangkala orang tidak menghargai dia ya. Nah, oleh sebab itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk. Luar biasa ya. Biar orang menghadapi ini walaupun panas, cuaca dan semua sudah kering. Tetapi orang perohani jangan kering ya. Boleh panas betul. Hati. Boleh panas tuh udara.
0: Cuaca
7: tapi
0: boleh
7: jangan panas.
0: Panas
7: orang pehati.
0: Okay.
7: Supaya... Orang menghadapi ini, kasihan kekurangan-kekurangan ini, ya, orang bersyukur Pak Tuhan, karena Tuhan ajar Pak orang untuk tahu memanage, ya. Bagaimana kalau turut dulu orang royal-royal, sampai itu sampah kacang setelah lalu banyak di dapur, karena apa? Orang anggapkan semua murah, Jadi orang pakai masih boleh mau pakai terus isi dalam sampah-sampah.
0: Ya,
7: sekarang sampai di huk-huk, orang poleo sampai mau habis tuh.
0: Biar itu sokering.
7: Sampah itu sekarang 5.000.
0: Oke. Okay.
7: Itu pun ada, kan cuma kecil lagi.
0: Baik.
7: Nah, orang mau ngelupa sampah, mas-mas sedikit sebegini. Kasihan ibu, orang beli mahal, orang mau beli murah. Nah, coba.
0: Okay.
7: Ini satu hari ini nggak ada mas-mas loh.
0: Mm-hmm.
7: Nah, kan orang mau ngelupa sampah. Nah, cuma boleh mau angkat tangan ke Tuhan. Toh, Tuhan mau pelihara orang ke kehidupan. Dan untuk itu Sulawesi Utara, dengan apa yang terjadi, itu awas, itu api-api ke siang. Cuman semua tegur petorang, itu merokok. Ya?
0: Baik.
7: Jangan buang sembarangan. Ya?
0: Okay.
7: Sampah-sampah dulu orang buang sembarangan, rupa ini sepanas 3 bulan. Awas ini, sampai hujan keras. Jangan sampai dia guhi, kenapa? Orang sembarang buang sampah, kasih masuk di got-got, akhirnya orang dibawa ke siang korban. Kau orang berdoa akang, padahal orang yang bikin itu kesalahan.
0: Okay.
7: Orang yang minta ampun Pak Tuhan. Orang yang menyadarinya nak jaga ini alam. Ya?
0: Iya.
7: Tidak jaga semua apa yang Tuhan percayakan buat orang. Belajar semua ini pelajaran buat orang semua. Kita bersyukur karena Tuhan itu hebat. Dia luar biasa dahsyat.
0: Okay.
7: Sehingga dia melakukan apa aja dalam terang kehidup. Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubah yang ada untuk menjadi tidak ada. Itu ya kedahsyatan Tuhan dalam terang kehidup. Pro satu, kita dengar tadi pagi Pak Michael Soputer itu. Apa itu tuh lagu pro apa RRI ke ulang tahun. Apa kok CDP pertama?
0: Iya.
7: Kita bilang, oh semua kok ulang tahun RRI kan? Kita bilang, oh September betul. Jadi apa kata Pak Michael di pertama Pak Michael?
0: Semboyan kami
7: angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semangat 45 tak pernah berhenti maju dan setia. Aduh, kita senang sekali dengar lagu itu.
0: Oke, baik.
7: Oke,
0: baik.
7: Sekali lagi,
0: Sulawesi
7: Utara tetap semangat, ya, saling menopang dalam doa. Bagi saudara-saudara kita yang sementara mengalami ini kebakaran alam semua ini, supaya pemerintah bisa mampu untuk boleh bekerja sama yang baik, sehingga bisa mengatasi semua apa yang terjadi. Oke?
0: Oke.
7: Bagi Michael, Tuhan memberkati. Shalom.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mamna Eman yang ada di Banjar ya. Makasih untuk opini Anda. Dan Anda penelpon terakhir karena kita akan segera jelang pukul 8 ya pagi ini untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 ya.

pemimpin wilayah ya. Oke, terima kasih untuk opininya ya. Dan nanti di sulut bicara juga kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa bertanya langsung dengan pihak Bulog ya, seperti apa dan bagaimana ketersediaan bahan pangan di Sulawesi Utara di musim kemarau. Ya, baik, jangan kemana-mana, kita akan segera jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana